internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
7: Nusantara Pagi,

0: Oke, ya. Balik lagi di.
1: Kembali lagi karena iya. Waktu semakin bergulir.
0: Bergulir.
1: Tidak terasa terus itu bergulir. Iya. Itulah waktu. Sama Tom itu saatnya nanti ya, jemaah haji pulang. Yang sudah haji pulang nih. Belum ada pulang toh.
0: Iya.
1: Tidak lama lagi pulang semua. Masih masih melimpar ranu semua. Masih melimpar jumrah. Jumrah.
0: Iya.
1: Artinya sifat kebinatangan itu dalam tubuh dilemparkan semua. Jadi kalau pulang nanti semua. Semoga berubah total.
0: Ya, berubah dari sisi akhlaknya juga di.
1: Kan kelihatan sih itu.
0: Haji Mabrur itu kan dari akhlaknya di dia.
1: Akhlak, cara ngomongnya bagaimana. Tidak bagaimanalah. Ada namanya kalau ngomong enak sekali dengar.
0: Iya.
1: Apa salahnya? Ya. Silakan kita telepon kalau mau kita telepon.
0: 0811-400-9250 ini Mas Aniden Rukeh. Leher tak kencing apa wajib itu?
1: Gampang minum saya vitamin B.
0: Oh vitamin B.
1: Iya.
0: Apa vitamin B?
1: Vitamin B itu kan kalau ada apa tersumbat gitu di belakang. Oh. Gitu.
0: Sekiranya vitamin B.
1: Sota-sota toma ini.
0: Basoka atau apa?
1: Oh itu boleh juga.
0: Iya. Jadi silakan sahabat budaya yang mau bergabung di 0811-400-9250.
1: Iya.
0: Jadi memang kalau kita lihat masyarakat Bugis itu kalau mau selesai rangkaian hajinya, itu ada wisuda hajinya.
1: Ada wisuda hajinya.
0: Patopo di tradisi Patopo. Jadi memang
1: tradisi Patopo.
0: Ini secara turun temurun.
1: Kita ini berbicara tradisional dulu.
0: Cuma memang kan persoalan ini banyak sekarang disoroti oleh mas netizen khususnya ini.
1: Iya,
0: netizen. Kan banyak sekarang kan media sosial.
1: Banyak sudah perkembangan.
0: Itu yang berangkat haji. Pada saat tradisi

0: wisuda ini, dia foto, dia video, baru dia posting di media sosialnya. Jadi kelihatan, jadi banyak sembaran tuh Mina bilang netizen, kan netizen itu
1: Mamauna. Selalu salahkan orang biasanya.
0: Itulah.
1: Padahal
0: padahal lisensinya ini sebenarnya
1: apa salahnya kalau hal baik diangkat.
0: Jadi tradisi Mapatopo ini cuma penanda tegas ji bahwa ini
1: kan merugikan ji orang. Penanda tegas oh ini sudah ada tanda bahwa dia sudah dari tanah suci. Itu kayak membedakan. Karena kenapa kok dari tanah suci begitu satu kebanggaan? Karena itu panggilan Allah. Bukan panggilan bagaimana-bagaimana. Tidak sembarangan.
0: Jadi biasanya itu diadakan di hotel-hotel atau pemondokannya mereka, baik di Mekkah maupun Madinah. Jadi biasanya itu yang Ustadz Mutawifnya itu yang kasih wisuda.
1: Dikasih mentor atau wisuda.
0: Iya.
1: Ada mentor pendamping.
0: Jadi itu kalau kita wisuda sarjana pakai toga.
1: Pakai toga.
0: Dikasih goyang itu toga ya.
1: Cuma nggak dipakai terus sampai sekarang. Nggak dipakai terus.
0: Iya. Kemeng asing kan dasar rembat tantan deka. Tindo-tindo ngasih. Anak ini musim daging ini.
1: Musim daging.
0: Iya jadi memang.
1: Saya daging babi gue makan. Karena saya darah O jadi cocok kak. Kalau bilang orang kalau darah O itu campur saja, tidak ada masalah itu.
0: Cocok
1: darah
0: ini.
1: Dan itu wajib kalau darah O. Jadi gue makan Tommy ternyata betul tidak tenyuan. Tidak tenyuan bagaimana. Tidak apalagi kondro. Kalau mama ada yang masak gitu apa dipilihkan kan? Ada tulang. Tulang baru di sini. Tulang gitu. Tapi pemberian kurban itu kan ada faedahnya bagi kita, bagi kesehatan kita.
0: Kadang-kadang orang kudengar bilang kalau daging kurban itu tenaga kolesterol, tenaga asam urat.
1: Kan karena biasa ada orang baru makan awas kolesterol. Tidak, hilangkan dulu kata-kata begitu.
0: Betul, belum pindah makan. Ada memang kolesterol penyakitnya.
1: Alekemia apa? Ya tergantunglah orangnya.
0: Iya.
1: Seperti dibilang Menteri Agama, di saat Idul Adha dan kurban, tidak ada yang ada yang tidak makan. Karena daging kurban itu daging yang sangat enak, sangat baik, yang mengandung makna yang luar biasa. Itu enaknya, jadi tidak piti-piti.
0: Menteri ini bilang.
1: Itu misam-sam, kalau di laboratorium kayak itu samsam airnya pasti biru. Kalau di sepintas jernihnya, tapi kalau kan di laboratorium biru. Ini kuasa Allah semua. Tidak terang tambah riak kalah. Idul Adha baru-baru ini, kita syukuri cuaca baik, aman, tidak ada begal-begal apa, syukurlah. Jadi orang pergi ke lapangan, pergi ke masjid enak. Kurban juga teratur.
0: Oke.
1: Itu yang tidak pernah kurasakan. Bagaimana itu sapi yang kayak no presiden dimakan?
0: Besar nanti.
1: Apakah beda itu rasanya?
0: Iya.
1: Dengan sapi lokal ini.
0: Tumpung itu. Setiap kabupaten kota ada kayaknya dia dibagikan.
1: Iya seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Karena itu anggaran APBN.
0: APBN
1: jadi apa? Bukan di anggaran piti-piti bukan APBN memang.
0: Iya.
1: Sekian ratus miliar diambil dari anggaran APBN sesuai aturan, sudah dibelanjakan nih karena untuk masyarakat. Jelas peruntukannya. Karena banyak sedang yang protes, di mana saya ambil uang itu presiden, anu menganu. Saya kira kalau nasatorioloi, aku bicara aja alangi, aku bicara kesing, negara-negara. Nah ini artinya. Kalau bicara tidak baik, kasih gih. Duluan itu, banyak sekali. Kalau bicara baik, tidak ada. Nah ini muncul. Sekalinya muncul pernyataan dari anggota dewan, sudah langsung bilang, ini adalah anggaran APBN. Tidak melanggar. Karena memang untuk masyarakat. Seluruh Indonesia dapat. Kabupaten, nyaman dah sudah ginda. Mau aku coba sudah ginda. Itu daging sapi apa namanya itu?
0: Sapi apa namanya?
1: Kita
0: besar sekali.
1: Besar betul yang kayak artis-artis kayak kalau beli. Kayak Irfan Hakim apa kalau beli begitu-begitu. Sapi ada namanya itu Simon apa ya? Namanya itu besar. Puluh-puluh ton. Ingin rasanya itu sapi tok berubah. Apakah dia gurih? kalau digarap pergi
0: si gemuk.
1: Apakah banyak lemaknya atau gimana?
0: Iya, iya.
1: Karena besarnya itu gemuknya luar biasa. Gemoy.
0: Gemoy di.
1: Sampai gemoy. Sampai gemoy.
0: Jadi silakan sobat budaya, siapa tahu yang mau komentar-komentar seputaran pembahasan kita pagi hari ini mengenai tradisi apa namanya tadi itu?
1: Matopo. Ya. Artinya kalau dari bagi tanah suci biasa haji dipakai haji orang, songko haji bila pakai. Ya. Sekarang sudah berkurang nih, terlihat di lapangan.
0: Kita terima dulu ini.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dari?
2: Dari Hasan di Goa.
0: Wih, Pak Hasan,
1: Pak Hasan di Goa.
0: Gimana kabar tak, Pak Hasan?
2: Alhamdulillah baik banget ya, Bang.
1: Di Goa mana, Kak?
2: Goa Selatan, pegunungan.
1: Wih, pasti dingin itu di sana kalau pegunungan.
2: Dingin, karena kiri kanan gunung.
1: Iya.
0: Oh,
1: nyaman.
0: Daerah Goa.
1: Daerah Goa.
0: Daerah Goa. Nggak maksudnya Goa ke Malino?
2: Jauh dari Malino.
0: Oh, jauh dari Malino.
1: Lewat ke Malino?
2: Iya.
1: Lewat Malino?
2: Di lalu jalan Malino, ya.
0: Agak senang, kampung tak?
2: Siapa ya, kecamatan Bunganya.
1: Oh, siapa ya? Desa
2: Buah Tandus, Kampung Beru.
1: Iya, iya, iya. Dari pegunungan, pasti dingin itu. Cuacanya sejuk. Tidak pakai AC. Alhamdulillah sia-sia ibu.
2: Alhamdulillah, kami hilangnya
1: ya. Syukur gitu. Maka-maka lah itu bagi bari-bari masakan nyawang ini. Mungkin di kampung kita itu, kalau orang dari Tanah Suci, haji mi. Apakah biasa kita lihat?
2: Sama
1: papaku
2: dua kali, menaik umrah tidak pernah pakai haji.
0: Oh, dan apa lagi? Iya. Begitu.
1: Iya, bisa-bisa.
2: Orang ya, mana Ustaz Asar Temanggung, Kak Edo?
1: Oh iya, ATM.
2: Iya, Patria. Petri wisata.
1: Iya, anunya. Travelnya.
2: Di Kota Makassar.
1: Iya, iya. ATM, Serta Manggung.
2: Iya. Ustaz Serta Manggung, ATM di Sila.
1: Iya, di Sila. Masih ada dia. Sapu sekali itu, anu. Suaminya.
2: Budat,
1: Haji Datu.
0: Oh,
1: iya. Pak Sulemang.
0: Iya, iya, Pak Sulemang.
2: Karena pernah ke sini di kampungku, Ustaz Serta Manggung.
1: Kan memang dia orang Takalar juga.
2: Di Takalar.
1: Iya.
2: Saya gak lesung.
1: Toba aja itu.
2: Ede.
1: Baru sederhana. Gaul.
2: 10 bersaudara semua.
1: Iya, gaul kiri orangnya.
2: Iya.
1: Masih di Tanah Suci itu.
2: Iya, karena ini membawa jemaah.
1: Iya, tiap tahun dia berangkat.
2: Iya.
1: Antar jemaahnya. Eh,
2: bosna Poyana, apa saya di Rizal di Sunbinas.
1: Iya. Jadi selalu kita dengar beribasan nih.
2: Iya, tiap pagi itu. Oh. Selasa, selasa di subuh, dengar.
1: Iya. Kayak ini bagaimana tanggap pantai itu Nua?
2: Pendengar lama ini kayak itu.
1: Iya, pendengar lama.
2: Iya. Saya 2016 mulai.
1: Enaknya kalau pergi ke sana sama buru supaya.
2: Kalau pro 1, pro 2, pro 4, pro 3 kena semai penyerna.
0: Iya.
1: Iya. Kalau di pro 1?
2: Eh, ku kenal ki.
1: Siapa sih? Siapa?
2: Di sama Kak Yudang.
1: Oh.
0: Di pro 4 ya, di pro 4 ya.
2: Dari perempat mulai Denangga. Kita semua.
1: Oh, Denangga. Iya, iya.
0: Kalau nenek si bayi nak main.
2: Ye.
0: Kalau sekarang ini sama Denruk ke siapa nih?
2: Iya, Kak Ir sama Kak Ruslan.
0: Oh, iya tahu.
2: Kemarin lihat di mana dia lihat nih Kak Ruslan?
0: Dia lihat sekarang lagi.
1: Anu lagi masa anu daging kurban. Sibuk sih. Paling konro.
2: Atanjat daging bintumu.
1: Eh, tinggi kan aja. Baru pinter gini dia, dia kalau mau masak daging kurban.
2: Iya. Orang Bulukumba itu karena kali ya.
0: Iya tahu. Tahu kita.
1: Tahu.
0: Kalau saya orang mana ke?
2: Penyiar dari Sulawesi.
0: Kalau saya orang mana ke?
2: Bugis.
0: Oh Bugis di mana tahu.
2: Saya kantor.
0: Wih, enggak tahu itu.
1: Tapi saya enggak tahu kan. Saya enggak tahu orang apa? Heh.
2: Ye.
1: Kalau saya enggak tahu ke orang apa?
2: Makassar ya?
1: Hei salah.
2: Eh apa sih Pak?
0: Amblang.
1: Orang Amblang.
2: Oh Abu Barlam Bogo.
1: Nggak mau kan dibilang saya Makassar karena begal.
2: Oh nggak pernah singkatan ya kuasain.
1: Iya.
0: Belanda.
1: Baru saya lagi tidak mau dibilang tinggal di Makassar, di Daya ki.
0: Belanda, Belanda Daya.
1: Karena itu dulu ada begal jadi terkenal ki begal kan di Makassar.
2: Kalau kampung itu tidak baik ya. Kayaknya tidak ada begal.
1: Iya aman.
2: Karena motor kunci motor na yang jenturus ini boleh.
1: Cocok karena bukan Makassar. Kagua.
2: Kalau Makassar ya jangan coba di situ simpan kunci kontak.
0: Tapi kalau di kampung tak itu kalau misalnya datang jemaah haji apa biasa kegiatannya itu?
1: Iya biasa datang haji ya.
0: Ada ke penyambutan na.
2: Tidak pernah jadi kiu haji di sini kalau selang kalau jemaah umrah.
1: Bukan umrah haji saja.
2: Saya dengar kan dipakai haji.
0: Oh, tidak ada pakai sih gelar hajinya.
2: Ya tidak.
0: Kalau sulami dari haji di?
2: Itu mamaku dua kali sama bapakku terpilih ibu panggil haji.
1: Iya. Yeah.
0: Haji atau umroh? Haji di?
2: Umroh.
0: Oh iya kalau iya. Umroh. Maksudnya ini haji. Haji yang, ya maksudnya yang betul-betul ini pelaksanaan ibadah.
2: Ya tahu pun abad mau umroh itu haji mi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Haji bicu
2: nasanya. Nah, atir sana cuci napa panggil semua ki haji kata dan tapi nama mata kena siapa ini namanya?
0: Iya.
1: Iya.
2: Ini jadi nanti yang sakurat itu.
0: Haji.
2: Iya. Nah, siapa anu ki kata sing rintan jepang sapri kemain nyebelum bulu hati yang nasi rintan jadi ki haji.
1: Iya. Iya. Iya paling.
0: Makasih. Iya,
2: selamat ki sama Kak Ruslan.
1: Iya. Terima kasih.
2: Ya ki selamat ki.
1: Yeah.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi tutung sih bajinya tahu di Arab Saudi, Ben Rukka. Uang rupiah laku di sana.
1: Ben rupiah ya dia.
0: Satu-satunya uang luar negeri yang laku cuma rupiah. Ringgit ya, nih.
1: Yeah.
0: Iya. Jadi uang Jokowi nasengi Arab ya.
1: Uang Jokowi tidak
0: bilang
1: uang
0: rupiah, dia tidak bilang uang rupiah.
1: Ya, karena Jokowi. Kan dulu Jokowi namanya presiden.
0: Ya.
1: Berarti jelas itu bahwa dia orang Indonesia.
0: Orang Indonesia. Iya. Jadi kalau di sana bawa uang rupiah aja, sama kita biar tidak ditukar real.
1: Ternyata di sana laku sekali.
0: Laku.
1: Begitu dihargai tak?
0: Oh. Karena paling banyak memang jemaah haji itu dari Indonesia.
1: Indonesia. Kemudian tertib.
0: Tertib.
1: Tidak bikin kerusuhan.
0: Bahkan ini beberapa orang-orang Indonesia termasuk dapat apresiasi dari pemerintah Arab Saudi.
1: Arab Saudi.
0: Ada iya. Yang dari Sinjai itu kalau enggak salah bukan dari Sinjai kalau bukan Sinjai jenis Ponto kayak itu. Itu penyandang disabilitas.
1: Oh iya.
0: Naik haji. Sehingga namanya itu diabadikan sebagai salah satu nama masjid Arab
1: begitu,
0: Saudi.
1: Begitu dihargainya.
0: Begitu dihargainya. Karena luar biasa 9 deh. Tidak sempurna penglihatannya tapi dia mampu pergi berhaji.
1: Iya. Namanya ada saja kalau panggilan.
0: Iya, kalau panggilan.
1: Ada saja.
0: Jadi yang dipanggil di. Jadi Allah memampukan yang dipanggil.
1: Baru jalannya kalau Arab Saudi memanggil itu jelas. Hari ini dipanggil, hari ini juga berangkat.
0: Ya. Nah,
1: itu hebatnya itu.
0: Jalur khusus
1: karena memang unik, lain dari yang lain. Itu betul namanya dalil atau.
0: Iya. Jadi silakan sahabat budaya yang masih mau bergabung di 0811-400-9250 ya. Oke.
1: Sambil kita tunggu-tunggu juga, ku ingat dulu waktu saya masih kecil, mungkin mau dulu sebelum lahir.
0: Pernah tunggu kecil?
1: Pernah ke kecil, sekarang dat dulu. Waktunya itu ada dibilang kalau orang mau ke Tanah Suci pakai kapal laut Gunung Jati.
0: Baik.
1: Armada Gunung Jati di pelabuhan di sini. Pelabuhan di depan itu. Luar biasa itu pengantar ke penuh betul. Gunung Jati, tak satu bulan orang baru tiba di sana.
0: Di Arab Saudi ini.
1: Baru pakai bawa barang itu peti. peti ada peti warna coklat yang kuat. Ada juga yang peti yang dari besi. Mungkin dari berkali baru saya pernah lihat begitu.
0: Tidak pernah. Biar aja kuliah saya. Ku ingat saya itu kalau orang dari Mekah koda-koda.
1: Koda-koda ayam-ayam.
0: Iya ayam-ayam.
1: Ada ayam-ayam itu biasa. Koda-koda yang dilihat bundar di. Bundar. Taputar-putar. Burung-burung itu. Anak-anak ayam. Itu semua saya masih dapatkan semua. Jadi satu tahun kebahagiaan.
0: Iya.
1: Waktu kita dulu. Dia tahu yang begitu.
0: Nah, itu paling senang kita dulu kalau dikasih oleh-oleh dari Tanah Suci.
1: Tanah Suci.
0: Lengkap kali saya.
1: Bangga, Ki.
0: Dilihat, Ki.
1: Bangga, Ki. Kalau sekarang selalu ada ucapan negatif. Oh, dari anu gitu negara lain, tapi sana anu mengan. Maksudnya saya kalau begitu kita syukuri.
0: Iya.
1: Itu maksud saya.
0: Berkat.
1: Namanya kan dari Tanah Suci apapun itu.
0: Iya.
1: Toh? Sama itu dikasih sarjana yang kecil,
0: yeah.
1: Iyu cantiknya, nah, itu alhamdulillah dapat kesenginan dia.
0: Yeah.
1: Ini mahal ki, ini jutaan.
0: Hmm.
1: Belum kenapa bisa mahal? Kan beli tiket baru pisah, beli tiket puluhan juta.
0: Kesekarang ada tuh banyak curigaan, bilang anu jinjo, sarjana pasar butu.
1: Iya, pasar butu yang beli, boleh jadi dia. Itu ucapan negatif semua. Padahal.
0: Yeah.
1: Apa salahnya kalau kita diterima begitu kan anu hal yang baik sah.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita mensyukuri kalau dikasih kita bagusnya.
0: Iya.
1: Enaknya dilihat dikasih ke soko haji apa?
0: Iya.
1: Dikasih ke tasbih apa?
0: Iya,
1: supaya... Dulu itu tasbih ada menyala.
0: Tapi dulu itu masuk ke saya tuh dikasih begitu dipakai tahu.
1: Dipakai.
0: Jangan digantung. Ambil ke dikasih tasbih dan gantung dia dulu.
1: Diganti di pinggir di
0: mobilnya.
1: Dulu tasbih saya masih ingat itu ada menyala kalau gelap ki.
0: Oh, iya.
1: Kemudian ada tuh itu tasbih ada gambar Mekah, ada gambar Ka'bah di dalam.
0: Iya, iya.
1: Sekarang tidak ada yang begitu-begitu. Dulu tasbih ada tuh saya pernah dapatkan kayunya itu bagusnya harum.
0: Iya. Ada lagi yang mau bergabung ini.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Orang-orang. Ini.
3: Iya sama-sama ini.
1: Ini.
3: Kalau bapak bilang ini, saya bilang itu.
0: Iya.
3: Jangan main-main dengan saya.
1: Iya, jangan lalu ada. Nara kasih itu daging kurban.
0: Iya. Termasuk beliau ini sudah haji, jadi.
1: Alhamdulillah.
3: Ya. Apa itu?
1: Haji Marsuki.
3: Haji Kosasi.
1: Sudah haji ini.
3: Haji Kosasi.
0: Iya.
1: Apa dibilang? Apa dikasih?
3: Haji Kosasi itu ongkosnya dikasih.
1: Hah?
3: Haji Kosasi ongkosnya dikasih.
1: Oh, ongkosnya dikasih.
0: Maksudnya dikasih dari siapa?
3: Ada dong Haji Gunawan. Ya, untuk halaman.
1: Oh, begitu dia.
0: Maksudnya dikasih dari mana?
3: Haji Abidin. Ayat atas.
0: Hah?
1: Kalau Haji Abidin?
3: Kata itu.
0: Maksudnya dikasih. Dikasih.
1: Iya. Haji Kosasi maksudnya.
3: Ongkosnya dikasih.
0: Iya, oh, maksudnya
3: waktu dia naik haji dia gratis. Mungkin karena dia bagian pembimbing atau dia kesehatan.
0: Oh, sama ini yang Karnila Kandi nih, haji reporter. Iya. Maksudnya dibiayai oleh pemerintah.
3: Sama ya kemarin kita di
0: dokter. Oh, haji petugas PHK apa PKH?
1: PKH.
0: PPHI
1: Indonesia. Bukan KPK.
0: Saya ingat nyar PHK
3: di PH aja itu dia balik.
0: Iya.
3: Di pancing sih. Memang kalau orang cerdas begitu.
1: Juga kapan?
0: PPIH.
1: Alhamdulillah.
3: Apa dibahaskan baru?
0: Petugas penyelenggara ibadah haji.
1: Ini.
3: Kemarin toh.
0: Ini kan orang Bugis ini kalau biasa selesai mirangkan hajinya ada tradisi wisudanya.
1: Iya.
0: Mapatopo namanya pesangi
3: hasung. Mapatopo.
0: Iya. Kata dulu. Ya kita dulu di tradisi begitu juga di wisuda.
3: Ditompo lagi biasanya itu karena. Oba itu ditopo ya, mungkin disangi gitu.
0: Iya.
3: Itu kan.
0: Dipasangi songko. Dipasangi songko, kemudian perempuan dipasangi cipo-cipo.
3: Baik, itu menjadi persoalan kalau kita turun pesawat.
1: Iya. Aku bilang memang iya.
0: Paling seru dulu pokoknya kalau turun orang Bugis.
1: Nas saya itu diri ya.
0: Menyala semua maksudnya.
1: Menyala. Saya semua buru.
3: Mulai dari cincin apa banyak.
0: Sampai
1: cincin parabola.
0: Sampai giginya banyak.
1: Gigi leting. Kelihatan juga kalau ketawa.
3: Kalau ada lagi cirinya.
1: Iya cirinya. Kayak cirinya. Pijat tahu misalnya itu. Cere, ke warna kuning.
0: Jauhnya ini dari Arab Saudi.
3: Pernah itu saat ada pengalaman di atas bus, no?
1: Yeah.
3: Dicari di mana, di Haji Bolo. Maaf ini nama sama Arab. Itu dia kelihatannya. Bagaimana cere, cere ada 20 di depannya.
1: Cere yang ditutupi.
3: Cere.
1: Betul itu, betul. Sekarang ada yang bawa pulang cere ini.
3: Eh?
1: Tidak ada barangkali bawa pulang cerai. Tidak ada
3: bawa pulang, tapi dia beli sendiri sama bawa
1: pulang. Dulu ada menang anak-anak itu yang telur-telur.
0: Yeah.
3: Oh iya.
1: Telur-telur. Itu yang saya ingat, telur-telur dengan kuda-kuda. Waktu zaman-zaman, ya tahun 70-an.
0: Iya. Yeah.
1: Masih kecil-kecil gitu. Mungkin Pak Marsuki juga begitu dulu, botong oleh-oleh. Masih ada mungkin pakai anunya, pakai
3: itu yang lucu. Itu kan koper pagi pembungkus toh.
0: Iya.
3: Dia kasih keluar pembungkusnya.
1: Yeah.
3: Baru kasih masuk lagi barang di situ.
0: Oh.
3: Tapi itu tapi artinya kita hanya doakan orang. Mungkin itu. Ya kan itu koper pagi pembungkus.
0: Iya. Yeah.
3: Iya. Yeah. Jadi dia buka pembungkusnya, jadinya dua koper.
0: Oh, nah isi lagi persiapan. Barang.
1: Persiapan.
0: Nah isi lagi barang.
1: Akal lah. Dulu Pak Marsuki masih tahu Gunung Jati.
3: Gunung Jati.
1: Ada lagi satu itu.
3: Itu Gunung Jati. Je.
1: Gunung Jati, je, kapan dia, Gunung Jati? Iya.
3: Kalau dia pergi sana begini ceritanya.
0: Bukan je,
3: dia
0: gunung,
3: bawa, dia bawa.
0: Bukan je Gunung Bawang Karai.
1: Lain.
3: Dia bawa kacang hijau satu karung.
1: Iya.
3: Bawa gula.
1: Iya. Yeah.
3: Sampai di atas dia jual bubur.
1: Iya.
3: Oh, dengar ceritanya tuh?
1: Belum. Coba.
3: Waktunya naik haji pakai kapal laut.
1: Kapal laut.
3: Iya. Kan dia bisnis tahu. Jadi dia bawa kacang hijau satu karung. Gula, kelapa. Bisa bayangkan kalau satu karung berapa jadinya itu.
1: Cerdas jadi.
3: Iya memang kalau orang Bugis Makassar itu cerdas.
0: Gini. Tapi ada pengalamanku saya juga begitu tuh, teman umroh ini. Karena tabelan rokok di sana mahal.
1: Iya,
0: yeah, bagi rokok. Beli rokok bawa ke sini.
1: Jual di sana.
0: Jual di sana lah aku. Banyak nuntung.
1: Yeah.
0: Sekalinya masuk di toilet, jatuh HP. Nah. Peceki layar. Nah, sih habis semua itu pembeli rokok.
1: Pembeli rokoknya itu.
0: Ganti layar.
1: Jadi ceritanya itu bukan jatuh bawang.
0: Iya.
1: Karena saya kegarak kalah lain.
0: Nah, bilang dikasih kesempatan untuk ibadah, pergi mau bisnis.
3: Oke, Pak.
0: Iya.
1: Iya.
3: Daripada kita yang bilang oke, lebih baik saya bilang oke.
1: Makasih.
3: Masih banyak yang mau masuk.
0: Kau ada
3: plus boleh. Saya senang sekali bisa.
1: Alhamdulillah.
3: Terima kasih kepada penjawabnya mantap.
0: Iya.
3: Kamu para penunian yang tidak cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marsuki.
0: Iya.
1: Di kompleks Telkom.
0: Telkom di Telkom Mas.
1: Iya, lewat ke anu Taman Andrea.
0: Ada masnya juga Telkom Mas.
1: Telkom Mas, iya. Ada masnya.
0: Iya, tahu.
1: Bagus namanya itu. Dia lewat Taman Andrea baru kanan.
0: Iya.
1: Belakang itu anu
0: tentara ya. Banyak masnya dulu di situ.
1: Banyak telepon.
0: Iya.
1: Mudah jadi dapat rumahnya.
0: Oh.
1: Tidak jauh dari masjid yang besar itu di dalam.
0: Oh, dekat di situ.
1: Iya.
0: Iya, sering
1: lewat. Baru belok kanan.
0: Iya.
1: Kalau saya rata-rata itu biasa fans ku datang. Biar di mana.
0: Iya.
1: Mau di daerah.
0: Harus memang begitu di.
1: Iya. Di daerah mana bicara apa sih? Daerah mana? Udah tahu semua itu dari terpencil.
0: Tapi banyak-banyak tuh fans itu yang nanti jarang aktif sekarang.
1: Ya yang ada faktor. Itu. Mungkin dari sisi jangkauan penerimaan radio, penerimaan siarannya sudah beda kan?
0: Iya.
1: Dulu MWE itu luar biasa.
0: Termasuk Denuntung ini kan biasa dulu rajin sekali ini masuk.
1: Denuntung
0: 575.
1: Sekarang FM ya sudah beda. Dari mungkin sisi jangkauan sudah beda.
0: Ya.
1: Ku ingat dulu waktu MWE, petani-petani saya lihat langsung di lapangan. Dia gantung itu radionya di pompong, baru sambil mencangkul. Saya bangga.
0: Yeah.
1: RR dia putar.
0: Wih,
1: siapa tidak bangga kalau begitu? Saya juga tidak tahu. Ku bilang-bilang, saya ini penjara nami. Dia saja.
0: Okay,
1: macam-macam.
0: Ya, silakan sahabat budaya yang masih mau bergabung. Ditunggu-tunggu 0811 400 9250. Kasih lagi Kelong di.
1: Boleh.
0: Iya. Kasih dulu lagu Toraja tahu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Oke, Pale. Tidak dirasa ini.
1: Kalau dilihat waktu tadi. 5 menit. Mami jam
0: 9. Kukira tadi sampai sore.
1: Tidak jadi karena iya kecipur. Mesti ada daging anu, daging ini kurban yang mau di anu dikondro.
0: Jadi setiap hari ini makan daging di.
1: Yang penting ada jeruk.
0: Yang penting ada jeruk nanti.
1: Kalau mau dimakan dagingnya nanti ada jeruknya. Kalau mau mana tuh bikin itu ai. Jadi. Tapi nah kali dua di luar kan saya bisa tuh mau gini ke online ya. Khusus kondro.
0: Iya.
1: Kalau begitu menurut saya insya Allah kapan-kapan lagi kita ketemu.
0: Iya.
1: Apakah minggu depan.
0: Iya.
1: Kita dilemahi waktu lah.
0: Kalau sempat tuh juga ya. Kalau ada kegiatan tuh yang dipisahkan.
1: Ini kalau hari minggu begini biasanya ke Fanspace datang hari minggu.
0: Iya, biasa datang jam 12 melalui Makelong.
1: Oh, Makelong di?
0: Iya.
1: Saya penyanyi-penyanyi semua.
0: Iya, saya penyanyi semua datang.
1: Iya, karena itu kalau mau menyanyi harus nekat. Yang penting menyanyi, iya. Menghibur. Dan teman-teman yang ada. Iya, Pak Dek.
0: Iya, iya. Terima kasih, Den Ruka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat Budaya, kembali kami menghadirkan Khabar Ratna Pro 4. Gedung Merdeka merupakan bangunan bersejarah di Bandung yang menjadi lokasi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dan kini difungsikan sebagai Museum Konferensi Asia Afrika. Gedung ini awalnya dibangun pada tahun 1895 dengan nama Society Concordia sebagai tempat pertemuan eksklusif warga Eropa, lalu direnov tahun 1921 dengan gaya arsitek Art Deco sehingga menjadi pusat hiburan kalangan elit. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, gedung ini dialihfungsikan menjadi tempat hiburan tentara Jepang dan dinamai Daitoa Kaika. Setelah kemerdekaan, bangunan kembali dibangun untuk kegiatan resmi hingga mencapai puncak sejarahnya saat menjadi lokasi utama Konferensi Asia Afrika yang hadir 29 negara menjadikan simbol solidaritas negara-negara Asia dan Afrika.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
1: banyak, masih banyak sekali. Belum hilang itu tradisi. Bahkan dia minta untuk patompo, istilahnya bahasa kerennya di wisuda lah dia, dan merasa kurang afdol kina rasa kalau tidak di wisuda.
2: Cipok-cipok bahkan juga selundur perpaduan antara tradisional dan syar'i.
3: Alhamdulillah banyak sekali persiapan Ustaz. Yang pertama cipok-cipokku 3.
4: Ada yang menarik dari jemaah Haji Bugis Makassar. Mereka terlihat menggunakan cipok-cipok dan baju gemerlap dengan warna glamor yang menandakan kesiapan mereka kembali ke tanah air. Penggunaan pakaian dan cipok-cipok ini merupakan bagian simbol tradisi yang dilakukan masyarakat dalam menyambut kepulangan jamaah haji yang baru beribadah di tanah suci. Salah satunya, ritual tradisi Mapatompo dalam bahasa Bugis, Akpatompo dalam bahasa Makassar. Mapatompo atau Akpatompo yang juga dikenal sebagai wisuda haji ini adalah tradisi sebuah prosesi selesainya ibadah haji yang disimbolkan dengan meletakkan peci atau mengenakan surban pada jemaah laki-laki. Sementara jemaah haji perempuan disimbolkan dengan mengenakan cipok-cipok atau kerudung. Secara umum, tradisi ini merupakan simbol transformasi seseorang dari sebelum haji yang kemudian menjadi haji karena telah menyempurnakan rukun Islam. Dengan transformasi tersebut, seseorang yang telah menjalankan rukun Islam yang kelima ini diharapkan bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang.
1: Saya Haji Raja Mukdim Patong SPDI, biasa dipanggil Dai Raja, pembimbing haji umroh dan haji plus PT Buana Pautiri yang beralamat di Jalan Abdullah Desirwa. Biasa saya sampaikan begini karena ada juga yang pakai, ada juga yang tidak. Ada yang pakai cipo-cipo tapi pakai kerudung di luarnya. Artinya dia tidak mau meninggalkan itu cipo-cipo. Nah, tapi tetap pakai jilbab seperti umumnya orang pakai jilbab. Jadi double ke jilbabnya. Biasanya orang pakai ciput jin, cipo-cipo, nah pakai. Yang kedua, ada orang tidak mau pakai cipo-cipo, tetap juga kerudung jina pakai, jilbab jina pakai. Yang ketiga, ada orang tidak mau nonton pakai jilbab, tapi cipo-cipo nah jina pakai kalau dia pulang. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Apa harus ditinggalkan atau bagaimana? Nah, inilah tugasnya seorang mubalik, seorang ustadz seperti saya ini, bagaimana menyampaikan. Karena tradisinya ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu, sebagian dia menganggap bahwa itu salah satu identitas orang kalau pulang dari tanah suci. Allahu a'lam, karena mungkin karena tidak enak kena rasa kalau tidak dipanggil ke dengar atau kamu tidak tahu bilang ya tahu wajib. Nah, itu yang banyak sekarang tidak suka kalau tidak dipanggil ke dengar jim. Nah, itu makanya tugas saya menyampaikan ini yang seperti ini. Biasa begini pendekatanku, aku bilang masa waktu tadi tanah suci ditutup aurat tak. Salah satu hikmahnya itu kenapa pada saat kita pakaian ihram tidak boleh memperlihatkan aurat, cuman muka saja yang bisa diperlihatkan, telapak tangan dengan punggung tangan yang bisa diperlihatkan. Masa setelah pulang bisa diperlihatkan aurat tak? Kalau bisa pakai maki cipo-cipo, kalau tidak mau ketinggalkan itu, tapi tetap tongki pakai kerudung di luarnya, tambah lebih cantik dan lebih elegan ku rasa kalau seperti itu.
4: Cipo-cipo begitu menjadi kebanggaan tersendiri bagi jemaah haji asal dari Bugis Makassar. Sebelum memakai cipo-cipo, ada proses tradisi yang harus dilakukan, adalah Mapatompo disebut dalam bahasa Bugis dan Ak Patompo disebut dalam bahasa Makassar. Merupakan bagian dari upaya menguatkan dan melestarikan Haji Mabrur dengan dikukuhkan. Mak Patompo atau Ak Patompo memberi rasa bahagia tersendiri bagi masyarakat Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan pada umumnya. Ini tradisi yang memiliki nilai religius yang patut dilestarikan dan dipelihara tanpa dipertentangkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Dengan harapan dari pelaksanaan tradisi ini ialah agar hajinya mabrur dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa yang dipanjatkan ketika melakukan ritual Mak Patompo.
3: Saya Nana dari Makassar.
5: Apa persiapan teh ini kalau pulang ke nanti? Bawa jaki cipu-cipu.
3: Alhamdulillah banyak sekali persiapanku, Ustaz. Pertama cipu-cipu ku 3.
5: Diri,
3: dan nanti diri. Aku matchingkan dengan bajuku yang payet. Kita kan dari daerah, Ustaz. Jadi harus pakai yang masih tradisi-tradisi.
5: Oh begitu. Jadi memang dipersiapkan memang dari Makassar untuk cipo-cipo tak ini, Bu Nana.
3: Iya, alhamdulillah memang saya lihat orang-orang kalau pergi haji pulang dari haji itu yang memang yang pertama orang lihat cipo-ciponya.
5: Oh, cipo-cipo Nadi.
3: Dengan yang kuning-kuningnya itu.
5: Yang kuning-kuning, yang bling-bling nanyo Jadi nanti Bu Nana nanti istilahnya ada kan namanya Mak Patompo kalau orang Bugis. Jadi siap juga untuk di Mak Patompo ini.
3: Insya Allah siap. Saya sudah kasih tahu juga teman sekamarku bilang ayo di Mak Patompo.
2: Patini dari Maros. Cipo-cipo mereka juga kelundur. Perpaduan antara tradisional dan syar'i. Kalau mau di Mak Patompo tahu Ustaz, otomatis kerudung enggak dulu baru cipo-cipo aku dibuat. Begitu. Jadi bagi kedua-dua.
4: Nana dan Tini sebagai contoh masyarakat Bugis yang masih memegang tradisi cipo-cipo. Keduanya menyebut kalau tanpa cipo-cipo akan terasa tidak seperti haja. Kalau kita menilik esensi dan hakiki sebenarnya, tradisi Mak Patompo dapat diimplementasikan dalam ahlakul karimah, maka seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji harus berahlakul karimah dari segala aspek.
1: Ustaz, tidak patompo kiki tak? Aku bilang maksudnya apa? Karena saya tidak paham yang seperti itu. Nah bilang itu iya yang dipanai ke sungko, nah di cipu-cipu, nah di kepalanya. Aku bilang mau kiki karena bilang mau ki iya karena kurang afdal ki dirasa kalau tidak dipakai itu tradisi itu. Nah ada tom yang suka, ada tom yang tidak suka, ada yang membantah. Ah itu kan tidak pernah dilakukan Rasulullah. Jadi saya bilang bedakan itu syariah dengan budaya. Kalau budaya itu merusak agama maka jangan pakai itu budaya. Kalau ini kan budaya ji sebenarnya, istilahnya di wisuda ji, diresmikan ji. Karena haji itu intinya kan di Arafah, al-hajju Arafah. Ada satu malam itu memang disiapkan untuk apa tumpo itu, bahwasanya saya sudah haji, tapi selesai semua rangkaian hajinya.
4: Tradisi ini umumnya dilakukan di sektor 2 yang menjadi tempat menginap jemaah dari embarkasi Ujung Pandang. Dalam prosesi Mak Patompo, para petugas secara bergantian akan memakaikan peci kepada para jemaah dan boleh juga dilaksanakan di hotel atau penginapan di Mekah sebelum kepulangan ke tanah air. Selanjutnya, mereka akan saling bersalaman dan acara kemudian ditutup dengan doa. Tradisi Mak Patompo yang diakhiri dengan saling berjabat tangan pun memiliki makna tersendiri. Jabat tangan tersebut merupakan simbol saling memaafkan usai melaksanakan ibadah haji. Mak Patompo juga merupakan penguatan nilai kemanusiaan yang selama dalam kegiatan ritual ibadah haji telah saling membantu, tolong menolong dan menguatkan. Sampai kapan Mapatopo ini akan berlangsung untuk jamaah haji di tengah terpaan baju modern dengan konteks religius? Akankah kita suku Bugis Makassar menjaga tradisi Mapatompo ibarat kain dan benang yang saling menyatu bertumpuk menjadi baju?

0: Teman Pro2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: sukses menjalankan bisnis tertentu menjadi impian pelaku usaha. Tetapi tidak semua bisa mempertahankan dan meraih impiannya itu. Kali ini saya mengajak Anda mengulas keberadaan salah satu pelaku UMKM di bidang warung kopi atau warkop di Kota Makassar. Warkop yang saya kunjungi ini selalu ramai didatangi oleh masyarakat dengan strata pendidikan sosial yang berbeda-beda. Namun, bagaimana cara mereka, sang owner atau pemilik warkop, mampu bertahan dan menginspirasi banyak orang? Mari, saya mengajak Anda ke salah satu warung kopi yang berada di Jalan Faisal. Pertama kali menginjakkan kaki di warkop ini, saya sudah dijemput hiruk-pikuk bising persaingan obrolan dari meja ke meja. Semua asik dan tenggelam dalam dunia kopi mereka. Di Kota Makassar, sudah banyak ditemukan warung kopi. Hampir di setiap jalan primer sampai pemukiman warga. Keberadaan warung kopi Kota Makassar dapat dijumpai sejak Indonesia belum merdeka. Misalnya, warung kopi Hai Hong sampai sekarang masih berlokasi di tempat awalnya, yaitu di Jalan Serui. Lokasinya di tengah pemukiman etnis Tionghoa yang strategis dekat dari pelabuhan dan pusat Kota Makassar. Bangunan warung kopi tersebut yang mempertahankan arsitektur klasik yang merupakan daya tarik tersendiri. Sajian kopi yang khas juga menarik perhatian pengunjung. Kopi disajikan dengan berbagai pilihan, mulai dari kopi hitam, kopi susu, serta tambahan seperti madu, jahe, dan gula merah. Di Kota Makassar, ratusan warung kopi hadir, mulai warung kopi tradisional sampai warung kopi dengan konsep modern. Berbeda dengan warkop Hai Hong, salah satu pemilik warkop Deng Anas yang berada di Jalan Faisal menyampaikan, awal mula berdirinya warkop Deng Anas sejak tahun 2001.
1: Nama saya Nasrullah Nawir, saya kadang dipanggil dengan Deng Anas karena kami sebagai owner dari warkop Deng Anas. Berdirinya warkop Deng Anas ini sejak 2001, namun 2001 ini masih nama dari sumber daya manusia. Karena di semua warkop banyak kalangan konsumen warkop sumber daya manusia. Awal nama warkop Deng Anas ini, sebelum menjadi warkop Deng Anas, banyak yang minta merubah nama. Nah, nanti di awal tahun 2004 kami mencoba merubah nama warkop sumber daya manusia menjadi warkop Deng Anas. Yang merubah ini, yang memberikan masukan awal berdirinya warkop ini, almarhum Asis Mala yang memberikan motivasi untuk merubah nama warkop sumber daya manusia menjadi warkop Deng Anas. Di saat 2005, sejak berubah menjadi warkop Deng Anas 2004, namun 2005 sudah dipublikasikan di media, salah satu media yang sangat terkenal di Makassar, itulah yang memberikan informasi kepada seluruh kalangan yang ada di Makassar, sehingga dari awal 2001 sampai sekarang ini, alhamdulillah konsumen warkop Deng Anas semakin banyak gitu.
0: Kalau melihat beberapa tahun belakangan ini, rutinitas minum kopi di Makassar bisa dikatakan semakin bertumbuh. Kaum muda mengikuti kebiasaan minum kopi yang dulunya didominasi kalangan orang tua. Di tengah pesatnya perkembangan jumlah warung kopi modern, sejumlah warung kopi tradisional di Makassar tetap bertahan selama puluhan tahun. Tempat-tempat itu merupakan pilihan favorit warga kota untuk menjalankan rutinitasnya setiap hari. Lantas, bagaimana tanggapan Amrullah Umar yang merupakan co-owner warkop Asahra?
2: Saya Amrullah Umar, founder Azahra, sekarang pengelola Azahra yang bertanggung jawab operasional. Semua yang ada di Azahra saya yang bertanggung jawab. Kalau berdiri itu sejak 2008 bulan Oktober. Dari dulu Azahra, jadi Azahra itu namanya anaknya kakak founder, namanya Fatimah Zahra. Diambillah kata Zahra itu bunga mawar. Ya, filosofinya kami berharap bahwa usaha kami ini harum seperti bunga mawar. Jadi dulu itu kan kami suka sarapan kan, suka sarapan kopi kalau pagi habis sholat subuh. Ketika kami ngopi, kami berpikir kenapa kita tidak bikin begini. Jadi awalnya itu hobi, karena hobi kita ngopi. Ya, kita hobi ngopi. Saya bertiga saudara laki-laki itu suka ngopi kalau pagi habis sholat subuh. Nah, kenapa tidak buat sendiri? Ada tempat meskipun kecil kita coba. Tempatnya dulu itu kan di Jalan Ujung nomor 25. Kecil, rumah orang tua dulu kan. Kecil, dan kami seriusi bisnisnya, mulai naik pelan, lalu kami kemudian coba kembangkan diri, ambil tempat di Jalan Bandang. Yang pertama dulu yang nomor 194. Habis itu yang sebelahnya 196. Target pasar kita itu sebenarnya begini. Target pasar kita itu inklusif sih, tapi kalau dari batasan umur itu kami sebenarnya menargetkan itu 27 tahun ke atas. Memang tampilan kita ini bukan untuk milenial, tapi kalau misalkan milenial masuk juga suka ngopi, ya ayo. Ya, jadi segmen kita, penentuan pasar kita itu bebas, memang dari awal bebas. Karena begini, Azahra itu kan dari Jalan Bandan Jalan Ujung itu kan, kalau antropologi kota Makassar itu kota tua yang penduduknya memang asli, lalu kemudian penduduknya itu sangat heterogen, sangat terbuka, karena kota lama, kota tua di sini aslinya kan. Makanya ketika buka segmen ya gayanya ya tradisional, karena kita itu dekat dengan pasar Terong, pasar Cidu, pasar Butung, yang kemudian itu pasar-pasar lokal yang besar.
0: Usaha warkop memang saat ini menjadi primadona. Namun, satu hal yang sangat menentukan jumlah omset yang dihasilkan di tengah menjamurnya warkop, ada yang mesti dilakukan oleh para owner. Berikut penjelasan Daeng Anas.
1: Kalau saya mempertahankan dari awal, sejak saya membuka usaha kami ini di sejak 2001 itu, yang kami pertahankan adalah ciri khasnya kopi kami. Kenapa? Karena setiap warkop itu mempunyai ciri khas yang tersendiri. Nah, makanya warkop Denganas itu dimanapun diminum pasti ketahuan bahwa ini adalah kopi warkop Denganas, karena ada ciri khas tersendiri yang kami miliki. Itulah bahan untuk kami pertahankan sejak dari 2001 sampai sekarang. Karena kenapa? Karena cita rasa yang kami sajikan dalam warkop kami ini hampir tidak sama dengan warkop-warkop lain. Makanya yang bisa menilai baik dan enaknya kopi yang kami sajikan itu adalah konsumen. Namun konsumen ada beberapa masukan yang diberikan bahwa memang punya tersendiri ciri khasnya kalau warkop Denganas. Dan kami juga tidak ketinggalan zaman, karena kenapa? Kami akan melihat bagaimana perkembangan tentang warkop ini, apa yang perlu masih seperti yang dulu-dulu. Karena kenapa? Sejak tahun 80-an yang kami ikuti jejak orang tua kami sampai sekarang, itu konsumennya beda-beda. Dulu masih ada tukang beca, supir PT-PT, supir taksi. Sekarang tidak ada lagi. Di masa sekarang ini yang ada itu pegawai, tawan, polisi. Dulu belum ada yang itu, tahun 80-an, di era 80-an. Tapi hal-hal itulah yang kami pertahankan, bagaimana supaya daya belinya orang-orang yang seperti itu kembali bisa menikmati kopi yang disajikan oleh warkop Denganas. Karena kenapa? Karena kami sangat berkeinginan bahwa kopi saya itu mau dinikmati bukan cuma kalangan ini saja, tapi semua kalangan, mulai dari kalangan paling bawah sampai orang yang berdasi begitu, seperti itu. Sebenarnya ada target pasar, memang harus ada. Kenapa? Karena kami diberikan motivasi, target kami ini pertama perkembangan perekonomian. Pasti kalau perkembangan ekonomian, otomatis motivasi yang ada di warkop saya ini banyak ada beban yang kami bawa, jadi sehingga ada motivasi, sehingga kami akan mencapai target yang kami akan capai. Dan bagaimana caranya kami ingin capai yang target yang kami, maka kami sajikan ada beberapa macam sajian yang kami siapkan di sini, tergantung wadahnya. Ada wadah yang cangkir yang terbuat dari batu, ada yang sloki, ada yang gelas yang standar yang bagaimana umumnya oleh warkop warkop-warkop yang lain.
0: Target pasar mencakup semua kalangan membuat para pengunjung warkop secara bebas memilih sesuai kenyamanan dan rasa dari racikan sang pemilik warkop. Menu kopi merupakan hal pembeda dari setiap tempat. Pemilik warkop pasti bersusah payah untuk menemukan resep terbaik bagaimana supaya warkopnya bisa ramai. Mulai dari pemilihan biji kopi yang digunakan, cara memasak atau menyeduh kopi, racikan kopi yang enak, hingga suasana tempat yang nyaman bagi pengunjung. Seperti penyampaian salah satu pengunjung warkop Deng Anas yang merupakan pengacara terkenal di Makassar, Yusuf Gunco, berikut ini.
3: Saya Yusuf Gunco, seorang lawyer di Makassar. Warkop Anas ini saya senang minum kopi ya. Setelah saya membandingkan beberapa warkop yang ada di Makassar, warkop Deng Anas mulai dari Jalan Pelita sampai ke pindah ke Jalan Faisal 12 ini saya selalu ikut. Pertama karena memang kopinya dia mempunyai khas tersendiri ya dibanding dengan warkop lain. Kedua, pelayanan kopi Anas itu ramah dan ownernya sendiri yang membuat kopi. Beda dengan warkop-warkop lain, dia percayakan ke orang untuk membuat kopi, tetapi di warkop Deng Anas ini punya kelebihan tersendiri, ownernya dalam hal ini Haji Anas yang melayani dan membuatkan kopi pengunjungnya. Warkop modern dengan warkop tradisional itu sangat jauh beda. Warkop tradisional seperti Deng Anas ini, kopi memang spesifik. Nah, di kue-kuenya juga, kue di leher orang Bugis Makassar itu nyambung. Dibanding dengan kafe-kafe yang modern, yang mana racikannya sudah modern, tetapi komunikasi itu terputus dengan teman-teman yang ada di warkop. Kalau warkop tradisional, semua kalangan ada di dalamnya. Mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, sampai dengan wali kota, bupati pun ada di warkop tradisional, termasuk warkopnya Pak Anas ini. Karena warkop itu adalah tempatnya membuka semua keran-keran yang ada, yang terjadi di Makassar. Membicarakan problematika perkembangan kota Makassar, problematika yang ada di pemerintahan, problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu adanya di warkop yang dibicarakan. Jadi mereka lebih senang membahas sesuatu di luar dari jam kantor, itu di warkop.
0: Bukan hanya profesi pengacara yang memilih duduk di warkop sambil berbicara problem atau masalah bersama relasi. Ismail, seorang wira swasta yang merupakan pengunjung Asahra, juga memiliki alasan tersendiri kenapa senang ke warkop.
4: Jadi nama saya Ismail, latar belakang wira swasta. Dan kemudian kenapa saya memilih Azahra, karena dia memang memiliki ciri khas tersendiri dari warkop yang lain. Selain memang dia konsepnya tradisional, yang kedua cita rasa kopinya itu berbeda. Pada dasarnya kan kalau kita minum kopi itu, kita punya daya pikiran, rasa semangat, itu kita rasakan dari efek kopi di Azahra. Kemudian kalau dibilang seberapa sering, hampir setiap hari, karena saya sudah punya kebiasaan kalau bekerja secara agak berat, ada rumusan konsep yang mau dibuat, itu nggak bisa kalau nggak ada kopi. Warkop itu kan pada dasarnya esensinya adalah bertemu, berkonsolidasi, kita berunding, ya kan, dan ditemani dengan secangkir kopi. Itu sudah menjadi konsep lama daripada sebuah warkop. Jadi segala sesuatunya, urusan politik, urusan pekerjaan, urusan apapun itu, ya kita selesaikan di meja warkop. Saya rasa ada lagi tiga, rasa, harga, nuansa. Dan nuansa di sini menurut saya tidak nafsi-nafsi gitu ya. Ada kekerabatan persuasif kita temukan, dapatkan, yang dulunya tidak dikenal bisa saling mengenal, ya kan. Ada hal yang bisa dikerjasamakan, kita kerjasamakan. Nah, itu di warkop, dengan konsep tradisional.
0: Rasa, harga, dan nuansa tradisional menjadi daya tarik masyarakat pencinta kopi untuk sekedar duduk berlama-lama menyeruput secangkir kopi susu. Dengan memilih warkop setidaknya tidak terlalu mencolok kalau orang-orang itu sedang melakukan transaksi dengan harga tinggi. Selain itu, berbagai kegiatan juga banyak diselesaikan di warkop. Misalnya, mahasiswa yang mengerjakan makalah di warkop, atau bapak-bapak atau abang-abang driver online yang sedang menunggu orderan masuk. Orang datang ke warkop karena ingin menikmati rasa kopi dari tempat itu. Mungkin karena sudah bosan minum kopi saset, atau bosan minum kopi itu-itu saja di rumahnya. Tidak jarang juga orang berpindah tempat ngopi oleh karena ingin membandingkan rasa kopi antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Kebanyakan di warkop kopinya dibuat dengan cara kopi itu dimasak terus-menerus, kemudian disaring dan disajikan jika ada orang yang memesannya. Sejatinya selera orang akan berbeda-beda. Ada yang suka menikmati kopi dengan santai, dan ada juga yang senang explore cita rasa kopi. Menikmati secangkir kopi setidaknya bisa membuat orang kembali fresh atau lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari.
2: Pertama, kita itu punya diferensiasi yang sudah berbeda-beda, ya. Ada yang suka dari menu, ada yang suka dari tempat, ada yang suka dari suasana, atau banyak-banyak faktor lah. Dan ya, kita bisnis itu kan beda-beda diferensiasi penentuan pasar kita, pasar apa yang kita target dan apa yang kemudian kita sasar. Biasa saja persaingan itu, ya, pasar butuh saja banyaknya penjual pakaian semua di dalam, ya, sama saja kan. Ya, di bisnis di mana-mana begitu.

Baik sahabat Udayi, dimana-mana Anda berada, tidak terasa sudah pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya pamit undur dari ruang dengan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat hari Minggu 31 Mei 2006. Untuk umat Kristiani, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sari Batang Malabiriku, Richard Ferdinand kembali hadir lagi di Alo Minggu ini. Dari sekarang jam 10 pagi hingga di tete talu siang nanti ya. Dan mengawali jumpa kita hadirkan program musik informasi, langsung informasinya dari rri.co.id Jakarta. Pada Hari Raya Idul Adha, sapi jenis limosin, simental, dan brahman ini kerap menjadi pilihan masyarakat sebagai hewan kurban. Selain memiliki ukuran yang tubuh besar, ketiga jenis sapi ini juga dikenal menghasilkan daging yang cukup banyak. Di sejumlah peternakan hingga lapak penjualan hewan kurban, sapi-sapi tersebut sering menarik perhatian pembeli. Postur tubuh besar dan karakter fisik yang sangat khas membuat ketiga sapi ini mudah dikenali. Meski sama-sama populer sebagai hewan kurban, sapi-sapi ini memiliki keunggulan yang berbeda. Mulai dari asal daerah, bentuk tubuh hingga kualitas daging yang dihasilkan. Nah, nanti Richard akan menghadirkan informasinya perbedaan ketiga jenis sapi tersebut. Sapi limosin, simental, dan brahman. Yang kita lansir dari laman pertanian.co.id. Jangan kemana-mana.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Weh, cupu.
2: Ada masalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus?
1: Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Iya, sahabat budaya, kita simak dulu ya. Ini tadi masih dalam suasana Raya Idul Adha, sapi-sapi yang populer ya, yaitu sapi Limosin, Simental, dan juga Brahman. Nah, mari kita berkenalan dulu dengan sapi Simental, sahabat budaya. Sapi Simental berasal dari daerah Sime, Swiss. Jenis sapi ini kenal sebagai sapi perah sekaligus sapi pedaging. Sapi Simental memiliki warna bulu coklat, kemerahan atau merah bata. Bagian muka, lutut ke bawah dan ujung ekor umumnya berwarna putih. Ukuran tubuh sapi Simental tergolong besar, di mana sapi jantan dewasa ini dapat mencapai berat sekitar 1.150 kg, sedangkan betinanya sekitar 800 kg. Selain menghasilkan daging, sapi Simental juga dapat dimanfaatkan sebagai sapi perah, di mana persentase karkasnya cukup tinggi dan kandungan lemaknya juga relatif rendah. Nah, lalu ada yang namanya sapi Limosin. Sapi Limosin ini berasal dari daerah Marche, Prancis. Sapi Limosin ini dikenal sebagai sapi potong dengan otot yang besar dan kuat. Sapi Limosin memiliki warna bulu merah keemasan. Warna bulu biasanya tampak lebih terang di bagian bawah perut, sekitar mata, paha dalam hingga ujung ekor. Ukuran tubuh sapi Limosin ini juga cukup besar, berat sapi jantan dewasa dapat mencapai 1.000 kg, sedangkan betinanya sekitar 650 kg. Keunggulan utama sapi Limosin terletak pada pertumbuhan yang sangat relatif cepat ya. Selain itu, ukuran tubuh dan jumlah dagingnya juga lebih banyak, sehingga sering menjadi pilihan peternak maupun pembeli hewan kurban. Nah, sapi Brahman akan kita bahas di sisi berikutnya, sahabat budaya. Jangan kemana-mana.

0: Anakku makin sesak, tapi ruang ICU penuh semua.
1: Maaf, Bu, sedang ramai sekali.
2: Tenang ya, Ibu. Rumah sakit ini masuk program rumah sakit berkualitas. Tahun ini fasilitasnya diperluas, staf juga ditambah, supaya pasien seperti anak Ibu bisa ditangani lebih cepat.
0: Semoga segera terwujud ya, Dok.
3: Rumah sakit berkualitas, meningkatkan harapan hidup.
4: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
5: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
4: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Sahabat budaya, sapi berikutnya itu sapi Brahman. Nah, selain limosin dan simental, sapi Brahman ini juga cukup diminati sebagai hewan kurban. Sapi Brahman berasal dari India dan dikenal memiliki daya tahan tubuh yang kuat terhadap berbagai kondisi cuaca. Sapi Brahman memiliki ciri khas berupa punuk besar di bagian punggung serta kulit dengan warna yang beragam. Jenis sapi ini juga dikenal tahan terhadap penyakit sehingga banyak dikembangkan sebagai sapi potong. Di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, sapi Brahman dikembangkan dengan teknologi peternakan modern. Hasilnya, sapi Brahman mampu menghasilkan kualitas daging yang cukup baik dengan persentase karkas yang sangat tinggi. Oke, sahabat budaya, terima kasih banyak Bu Sih informasi membawa kita ke pukul 11 ya untuk menghadirkan sebentar program Teras UMKM ya. Jadi bersama Richard Ferdinand terus sahabat budaya, jangan kemana-mana.

0: Kawasan wisata Ladoma, Kecamatan Bacu Kiki, terletak sekitar 14 km dari pusat keramaian kota Parepare. Udara yang sejuk menjadi salah satu daya tarik untuk berkunjung ke objek wisata ini. Karena selain dikelilingi pepohonan hutan dan air sungai yang mengalir dari pegunungan, pengelola kawasan wisata ini juga menanam aneka macam tanaman perkebunan sehingga semakin asri lingkungan sekitarnya. Menurut Wahyu, pengelola kawasan wisata Ladoma, warga kota Parepare dan sekitarnya sangat membutuhkan tempat refreshing dan healing guna menghilangkan kepenatan dari berbagai aktivitas padat setiap harinya.
1: Kalau awalnya kita kasih Ladoma ini kan awalnya ini daerah perkampungan lama. Sebelum orang bergeser ke kota, nama kampungnya memang di sini Ladoma, cuman tidak terekspos Ladomanya. Makanya kita tertarik pakai nama Ladoma. Awalnya kita buat kolam pemancingan, tapi setelah berjalan kita lihat animo masyarakatnya mulai masuk karena ada sungainya, pegunungannya, sehingga kita kembangkan pelan-pelan, kita tambah fasilitas. Sehingga berbentuk seperti area wisata. Sementara ini kita ada kolam pemancingan, ada flying fox. Kemarin kita siapkan ATV, cuman pasca pandemi kita off dulu. Rencana ke depan ini kita pengembangan outbound.
0: Keunggulan kawasan wisata Ladoma diantaranya wahana outbound yang dapat menarik wisatawan seperti flying fox, arum jeram, dan lainnya. Selain wahana outbound, terdapat pula empang yang berisi banyak ikan yang dapat dipancing dan dibakar di sana. Wisata Ladoma juga menyediakan rumah panggung kecil yang tepat berada di pinggir empang agar para wisatawan yang sedang memancing bisa menikmati pemandangan di sekitar sungai serta kolam renang bagi anak-anak.
1: Ini sebenarnya awal dirintisnya ini sudah sekitar 5 tahunan, cuma kan perjalanan ada hambatan-hambatan, mulai aktif sekitar tahun 2000, akhir 2018, 2019. Kemudian masuk pandemi, kita tutup lagi, ini baru kita mulai benahi lagi.
0: Kawasan wisata Ladoma kembali terbuka sejak ditutup selama masa pandemi. Animo masyarakat untuk berkunjung pun semakin meningkat, khususnya mereka yang berkeinginan untuk rekreasi keluarga ataupun korporasi.

0: Iya, sahabat budaya, Pura Besaki. Pura Besaki merupakan kompleks pura Hindu terbesar dan paling suci di Bali yang terletak di lereng Gunung Agung di Desa Besaki, Kabupaten Karangasem, sehingga sering dijuluki The Mother Temple atau Pura Induk bagi umat Hindu Bali. Kompleks ini terdiri dari satu pura pusat yaitu Pura Penataran Agung Besaki serta puluhan pura pendamping yang tersusun berundak di sepanjang punggung bukit, dirancang sesuai konsep Trihita Karana dan arah mata angin untuk menjaga keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam. Pura Besaki tidak hanya menjadi tempat ibadah utama umat Hindu di Bali, tapi juga menjadi ikon budaya dan wisata yang merepresentasikan keagungan arsitektur tradisional Bali berupa teras-teras batu, candi bentar, meru bersusun, dan landscape alam yang mengelilingi Gunung Agung yang dianggap suci.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat Buda dimanapun berada, kita akan menghadirkan informasi UMKM ya, sampai di jam 12 nanti. Jangan kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari, beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada masih terus bersama Richard Ferdinand di sini ya, dan kita masih menghadirkan informasi untuk sahabat budaya mengenai UMKM. Oke, langsung kita hadirkan informasinya. Sahabat budaya dimanapun berada, dari rr.co.id Kendari, pemerintah kota Kendari mengintensifkan pelaksanaan gerakan pangan murah untuk menjaga keseimbangan harga kebutuhan pokok pasca Hari Idul Adha di Balai Kendari ya. Jumat kemarin, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengatakan program tersebut dirancang untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan usaha pelaku ekonomi lokal. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa pelataran Balai Kota Kendari ini secara berkala digunakan sebagai lokasi pelaksanaan gerakan pangan murah. Program tersebut terus diperkuat menjelang Hari Besar Keagamaan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan dan fluktuasi harga di pasar. Pemerintah Kota Kendari juga berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat, di mana kegiatan ini juga melibatkan berbagai instansi pemerintah dan stakeholder terkait dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Nanti kita berlanjut lagi di karya berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anomanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Sahabat budaya dari rri.co.id Tangerang, Bupati Tangerang Banten, Masyal Rashid mengklaim bila usaha UMKM di wilayahnya menurun drastis ya. Sebab pemerintah Kabupaten Tangerang mencatat ada sebanyak 78.504 pelaku kini telah memiliki nomor induk sebagai legalitas resmi. Di mana Masyal juga mengatakan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 jumlah UMKM tercatat sekitar 61.000 unit usaha. Nah, pertumbuhan tersebut sahabat budaya ini menunjukkan tingginya semangat masyarakat dalam mengembang usaha kecil dan menengah di Kabupaten Tangerang. Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang Ana Ratna menjelaskan seluruh UMKM yang tercatat tersebut telah mengantongi nomor induk berusaha ya, atau NIB. Pemerintah daerah juga terus berupaya memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui berbagai program pendampingan bagi pelaku UMKM. Program tersebut meliputi pelatihan usaha, pendampingan bisnis, fasilitasi legalitas usaha, hingga bantuan akses permodalan bagi para pelaku UMKM. Nah, pemerintah Kabupaten Tangerang sendiri berharap legalitas usaha melalui kepemilikan NIB dapat membantu UMKM berkembang lebih cepat, di mana meningkatkan daya saing sekaligus memperluas akses terhadap pembiayaan dan pasar usaha. Oke sahabat budaya, jam 12 sebentar kita akan menuju ke program karaoke ya. Jangan ke mana-mana. Tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya Katrisala. Katrisala merupakan kue tradisional khas masyarakat Bugis yang telah ada sejak lama dan sering disajikan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan dan syukuran. Katrisala terbuat dari beras ketan, santan, gula telur, gula merah dan telur sehingga memiliki cita rasa manis dengan tekstur lembut. Secara historis, Katrisala dipercaya berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bugis yang manfaatkan bahan lokal sederhana menjadi hidangan bernilai tinggi. Selain sebagai makanan, kue Katrisala juga memiliki makna filosofis, yaitu melambangkan kebahagiaan, keharmonisan dan harapan akan kehidupan yang manis sehingga sering dihadirkan dalam momen penting sebagai simbol doa dan kebersamaan.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Iya, sahabat Buddha dimanapun berada, kita sekarang sudah di program karaoke ya, Makelong namanya. Program ini hadir setiap hari Minggu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang, dan kita mau bincang-bincang dulu dengan penyanyi-penyanyi kita yang sudah siap-siap ini. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Nanda, saya Ibu Andi Nur Aini.
0: Oke.
1: Ya, dari Galesong Utara.
0: Dari Galesong Utara.
1: Cukup jauh.
0: Cukup jauh. Tapi terima kasih sudah hadir ya di Perompak TRI Makassar ini, Bunda. Ini semangat yang sangat luar biasa, dan memang patut diberikan apresiasi sahabat Bunda, karena walaupun jauh tapi tetap semangat untuk hadir ya.
1: Iya,
0: Galesong Utara tuh tepatnya di apa, dekat wisata pantai ya?
1: Iya, Pantai Galesong.
0: Pantai Galesong. Oh, oke. Nah, sahabat Bunda, hari ini kita live dari studio Perompak TRI Makassar di Facebooknya. Facebooknya Perompak TRI Makassar. Nanti yang mau gabung juga lewat line telepon boleh. Sebentar kita terima di line telepon kita. Bunda sudah menyala ininya?
1: Belum.
0: Oh, belum menyala. Oke. Iya, nah kita bincang-bincang dulu sama, tapi dengan Bunda siapa ini?
1: Ibu Andi Nuraini.
0: Bunda Andi Nuraini, memang dari kecil memang sudah hobi nyanyi?
1: Iya, dari kecil dulu saya ikut band Asira Wirama di Asrama Brimob, Kais Tubun. Terus sama
0: Brimob Kais Tubun.
1: Iya, sama Murtini Soeharto, Isya. Iya. Soeharto.
0: Bunda Murtini Dentekne ya?
1: Iya, Dentekne. Tapi saya masih kecil, jadi penyanyi cilik.
0: Iya. Oh iya. Usia berapa? Bisa ingat pernah ingat dulu pertama kali langsung dengan nyanyi dengan band itu kapan?
1: Iya. Saya sudah tidak ingat ya tahunnya, tapi waktu itu saya masih kelas 1.
0: Iya. Kelas 1
1: SD.
0: SD.
1: Iya.
0: Oh, dari kelas 1 itu sudah nyanyi?
1: Iya, karena memang bapak saya itu hobi menyanyi, dan bapak saya kerja itu sebagai, dia Brimob.
0: Oh, oke. Bapak Brimob tapi pemain musik juga?
1: Iya, suka nyanyi. Kan dulu kan
0: betul.
1: Sering nyanyi di asrama itu.
0: Iya, betul.
1: Kalau
0: kita anak kolong itu biasa ya?
1: Iya, anak kolong. Dia ikut.
0: Oh, begitu.
1: Saya ikut-ikut bapak saya, akhirnya disuruh menyanyi di situ.
0: Oh, begitu.
1: Ada kan dulu itu apa namanya itu Malulu apa itu Surabaya.
0: Surabaya.
1: Ya, pada semua.
0: Pada saat itu.
1: Ya.
0: Oke, berarti sempat nyanyi dengan band, kemudian sudah kemana saja dengan bandnya?
1: Cuma
0: di Kota Makassar.
1: Kota Makassar aja.
0: Oke, sampai dengan tahun.
1: Iya. Jadi, sampai kalau waktu saya gadis sudah enggak. Sudah remaja sudah enggak. Sudah berhenti. Nanti sudah menikah lagi baru tahun 95. Lagi. 93 sudah ada dia dari Getar Dandut namanya.
0: Oh, oke, berarti di situ dulu.
1: Iya, di situ dulu.

0: Oh, oke. Okay.
1: Iya,
0: Jadi dulu Getar Dangdut kan bersamaan dengan Stufo.
1: Iya,
0: saya
1: Stufo.
0: Ingat betul Stufo.
1: Ada Stufo karena saya sering band kebetulan saya itu waktu ada pimpinan anak-anak band.
0: Okay.
1: Kreasi anak band.
0: Nah, dulu kan di sini nih Pro 1.
1: Iya.
0: Nah, kami dulu Stufo itu di Pro 2 di sini.
1: Iya,
0: nah,
1: Stufo.
0: Dulu kan baru dua nih, Pro 1 sama Pro 2.
1: Iya.
0: Pro 4 belum.
1: Iya.
0: Pro 3 juga belum.
1: Belum.
0: Pro 5 juga belum.
1: Belum.
0: Jadi pada saat iya Rijat ingat betul. Jadi dulu teman-teman kami yang
1: iya,
0: ikut Stufo. Tapi kalau misalnya bisa nyanyi dangdut langsung ke sebelah.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada yang bisa nyanyi dangdut, bisa nyanyi pop
1: iya,
0: juga.
1: Iya betul, kita betul. Iya betul.
0: Oh oke okay, oke.
1: Dan dulu itu masih Bu Arwin nih sama
0: betul, Arwin
1: Ibu Halima. Nah, kita itu sebagai Getar Dangdut kalau menyanyi begini, mereka itu mendengarkan di rumah. Jadi kalau kita salah-salah sedikit, nanti Sabtu depan kan hari Sabtu kita dikritik.
0: Oh.
1: Kita dikritik kenapa nyanyinya begitu.
0: Bu Arwini dulu waktu Rijat, dulu kan Rijat kan di Pro 2.
1: Iya.
0: Nah, dulu bosnya itu Bu Arwini Puspita.
1: Iya.
0: Jadi beliau dulu yang apa namanya yang bosnya Pro 2.
1: Iya.
0: Terus Ibu Halima juga sempat, tapi sudah almarhum kan?
1: Iya.
0: Ibu Halima almarhum 2000 kalau bukan 2011 2012.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Sudah langsung live ini Om. Oke, itu sudah nyana tapi yang lain ini nanti nyanyi di sini.
1: Okay. Ya heboh dulu bagus.
0: Ya betul. Jadi kafe musik juga sempat ingat Bunda?
1: Iya iya. Ada kafe musik.
0: Pak Mulyono.
1: Iya.
0: Iya dulu sama Mbak Neng. Ingat.
1: Iya.
0: Oh oke. Okay.
1: Kita itu ada sama panggung Bunda, ada di panggung depan. Di depan
0: ya,
1: itu.
0: Iya, iya.
1: Saya punya anak band itu yang tampil.
0: Oh,
1: Rex Cinema. Sempat
0: okay.
1: Live sampai ke Kalimantan Selatan banyak penggemarnya.
0: Jadi Rijat baru ingat dikasih tahu sama. Apa namanya pendiri RRI yang dulu.
1: Iya.
0: Nah dulu kan bapakku juga punya band Bunda namanya Hawaiian Suara Putra.
1: Oh.
0: Tahun 70-an.
1: Iya.
0: Jadi bapakku dulu punya band dan mereka dulu waktu bapak kan iya rata-rata dulu kalau anak kolong tuh
1: iya.
0: Orang tua kan rata-rata kan pemain musik tuh.
1: Iya pemain musik.
0: Nah bapak dulu polisi.
1: Oh.
0: Nah bapakku dulu punya band namanya band Hawaiian Suara Putra.
1: Iya.
0: Itu tahun 70-an beliau punya program di RRI. Richard baru tahu itu.
1: Oh iya.
0: Gitu. Jadi ya mungkin lah mungkin beliau mungkin sudah buka jalan mungkin
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh. Sahabat Bunda berarti hari ini kita reuni. Aduh.
1: Iya.
0: Tapi Richard dulu kan masih belum dulu kita belum kenal mungkin Bunda.
1: Belum. Iya.
0: Soalnya kan dulu fokus ke
1: iya.
0: Apa ke Stufo. Oh.
1: Karena okay. Memang saya di sini itu terus
0: iya.
1: Iya, dari
0: berarti
1: tahun
0: lama,
1: berapa?
0: Ya?
1: Iya.
0: Wah,
1: karena sempat aduh. Ada anak band saya itu
0: iya.
1: Kan dulu live itu anak band toh.
0: Okay.
1: Untuk apa semua seluruh ini di kreasi musik namanya mungkin
0: oh,
1: dulu.
0: Oh, iya.
1: Nah, itu selalu di sini
0: dengan
1: tiap
0: bandnya.
1: Iya, dengan bandnya.
0: Okay.
1: Sampai ke Kalimantan Selatan itu.
0: Iya. Yeah. Om Yon sudah? Oke, terima kasih. Om Yon tapi pintunya, makasih. Oke, sahabat Bunda langsung kita dengarkan dulu ya. Ini, aduh ternyata beliau ini adalah senior ya. Fans senior dulu di era di Makassar. Dan ternyata hari ini baru cerita. Jadi ternyata dulu kita mungkin sempat berpapasan. Cuman mungkin belum kenal.
1: Iya, belum kenal. Karena banyak dulu kan keluar
0: iya,
1: masuk
0: betul,
1: anak-anak Stufo.
0: Iya. Iya, sahabat Bunda hari ini kita live dari Facebooknya Pro 4 RRI Makassar. Oke, kita langsung sapa dulu bundaku, Bunda Andi Nuraini mau nyanyi lagu Ambon.
1: Ya, saya mau nyanyi ini untuk Nanda Richard ya, karena baru ketemu ini.
0: Baru ketemu
1: saya
0: juga.
1: Akan menyanyi lagu Ambon aja.
0: Asik. Jadi hari ini temanya kita bebas karena masih dalam rangka libur Hari Idul Adha.
1: Iya.
0: Jadi mau nyanyi lagu dangdut. Mau nyanyi lagu daerah, mau nyanyi lagu penostalgia, boleh
1: iya.
0: Hari ini kita bebas.
1: Bebas.
0: Oke, tapi bundaku.

0: Bunda satu lagu lagi.
1: Ya.
0: Oke, lagu apa berikutnya Bundaku?
1: Hantaran Cinta.
0: Hantaran Cinta.
1: Emas Hantaran apa ya?
0: Oh, Emas Hantaran.
1: Ya.
0: Wih, sadap. Wih, lagu-lagu mahal ini beliau ini. Waduh. Luar biasa Emas Hantaran. Bunda. Oke,
1: Yolanda.
0: Yolanda.
1: Ya.
0: Nada wanita ya?
1: Iya.
0: Oke. Yolanda. Sapa-sapa Miki dulu tahu, sapa-sapa Miki dulu Tabe.
1: Iya, buat seluruh pendengar se-Nusantara yang di mana saja berada tidak terkecuali. Saya ucapkan selamat mendengarkan.
0: Iya. Oke, mari silakan. Hari ini kita live di Facebooknya Perompat Tera di Makassar. Oke, Bunda sudah siap? Yang mau menyanyi siap, bersiap-siap abis ini. Emas Hantaran. Bunda, jadi memang dulu waktu masih kecil itu lagunya semua jenis musik, semua jenis genre.
1: Lagu-lagu pop.
0: Oh, lagu-lagu
1: seperti
0: pop.
1: Seperti lagunya Titi Sandora dulu kan terkenal.
0: Oh, ya. Oke, kalau gitu abis ini kita nyanyi lagu pop boleh ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, sudah siap Mas Hantaran? Mau jumpa-jumpa dulu tahu, Tabe, kita mau jumpa buat siapin lagu tak?
1: Ya, buat seluruh pendengar di perempat, di teman-teman di luar sana yang belum datang, silakan merapat.
0: Ayo merapat. Ya, Bunda Richard juga bersama keluarga besar Perompet dari Makassar mengucapkan mohon maaf lahir dan batin.
1: Iya, ya. Sama-sama. Okay. Maaf lahir dan batin.

0: Luar biasa. Oke, thank you. Aji katanya di pending dulu, Aji. Oke, silakan Haifa. Bunda, luar biasa, terima kasih ya. Hai. Oke. Hai.
1: Hai.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, namanya?
1: Anissa.
0: Oh, Anissa. Asik.
1: Anissa Haifa Ramadan Yamrin.
0: Luar biasa. Oke, baksonya masih ada atau sudah habis? Oke, masih ya. Oke, mau nyanyi lagu apa ini sayangku?
1: Sulawesi Parasanganta.
0: Sulawesi Parasanganta. Oke. Sulawesi Parasanganta.
1: Memang Pak Guru.
0: Oh, Pak Guru. Oke.
1: Pak Marhaban.
0: Hai, Pak Marhaban, maaf lahir batin. Emang sudah suka nyanyi dari umur berapa?
1: Dari kelas 1.
0: Kelas 1 SD.
1: Iya.
0: Sekarang umurnya berapa sekarang sayang?
1: 12.
0: 12 tahun. Asik. Mungkin mau jumpa-jumpa dulu buat teman-temannya atau siapa? Boleh silakan.
1: Teman-teman.
0: Teman-teman sekolah ya?
1: Iya.
0: Hari ini libur ya?
1: Iya.
0: Oh ya, hari Minggu, benar. Lagunya Sulawesi Parasanganta. Ini kan lagu Makassar nih.
1: Iya.
0: Ah, selain lagu Makassar, Haifa suka lagu apa lagi?
1: Angin Mamiri.
0: Angin Mamiri. Selain Angin Mamiri, maksudnya selain lagu Makassar, lagu apa lagi yang Haifa suka? Ada lagu
1: Ibu Kita Kartini.
0: Oke, boleh. Kita dengarkan dulu Sulawesi Parasanganta, sahabat budaya.

0: Oke, satu lagu lagi ya. Lagu apa?
1: Tsunami.
0: Oh, Tsunami?
1: Iya.
0: Mau nyanyi lagu apa lagi? Sahabat Budaya, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan. Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Antara Siang Pro 4 Makassar.
1: Oke, Haifa, hai.
2: Hai.
1: Oke, karena ini masih dalam suasana Hari Idul Adha, Haifa masih mau mempersembahkan lagi satu lagu untuk kita. Ini judulnya apa nih, Haifa?
2: Nabi Putra Abdullah.
1: Oke, sudah siap?
2: Sudah.
1: Oke, kita mainkan lagunya.

0: Aiva, thank you. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Ya. Danke, danke. Kalau bahasa Makassarnya terima kasih apa nih?
2: Terima kasih.
0: Oh, oke. Okay. Thank you. Terima kasih. Kita ketemu minggu depan ya.
1: Iya.
0: Harus apa lagu lagi supaya lagu lain lagi minggu depan.
1: Iya.
0: Kakak Richard tunggu, oke? Okay?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay? Oke. Okay.
0: Ibunya sebentar ya. Oke, okay. Ibunya juga nyanyi sebentar, harus nyanyi.
1: Kita lagi.
0: Heeh. Oke. Iya. Bu, nyanyi Gina?
2: Iya.
0: Heeh. Siap-siap bagi lagu tak lagu rock boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Aji sehat?
3: Sehat, ya. Alhamdulillah.
0: Maaf lahir batin ya.
3: Iya, izin wal faizin.
0: Jadi kemarin sempat ke daerah, ke teman-teman, ke keluarga atau
3: ke
0: gimana?
3: Keluarga.
0: Keluarga.
3: Iya, kemarin.
0: Kemarin woi.
3: Ya, jalan terus.
0: Kapan lagi?
3: Iya nih, sekali setahun.
0: Iya, sekali setahun. Bundaku mau nyanyi lagu apa ini?
3: Kenangan.
0: Oh, kenangan.
3: Elvi Sukesi.
0: Sadap.
3: Siaran langsung ini.
0: Siaran langsung kita di Facebooknya Perempat Era ya, Makassar.
3: Alhamdulillah.
0: Okay.
3: Dan enggak perlu anu video.
0: Oh, boleh kalau mau video juga boleh. Sebentar Richard ambil videonya.
3: Oh iya. Nah,
0: ya berarti kita siap Maki ininya sebentar ya. Richard ambil. Sapa-sapa Miki dulu, Pak. Sapa-sapa Miki dulu.
3: Buat teman-teman semua, mana semua belum datang? Iya, biasanya kita kan kompak kemarin bilang kita datang minggu lagi ya.
0: Okay.
3: Tapi begitulah masing-masing punya
0: acara
3: masing-masing.
0: Oke. Okay. Mana peta nanti dicat video kan Ki? Oke, okay. Coba dilihat dulu kameranya. Yeah. Nanti hari ini kita lagu kenangan dari Elvi. Memang favoritnya Elvi suka sih, Bunda aja. Oke. Tabe. Oke. Beliau sudah siap akan menghibur kita, ya. Ini lagunya mantap sekali. Oke. Okay. Udah siap Bunda Ajiku?
3: Oke.
0: Okay.

0: lagu. Oke, satu lagu lagi, lagu apa ini?
1: Ada iya. Ano, apa lagi tadi itu? Yang mana? Ikotea Iditea.
0: Oh, Ikotea Iditea.
1: Ya. Lagu Bugis.
0: Ikotea Iditea.
1: Ikotea.
0: Oke, yang ini
1: wanita, tuh. Wanita,
0: yang
1: wanita.
0: Ini ya. Oke. Sudah siap, Bunda?
1: Oke.
0: Langsung kita

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Selamat siang, Bundaku.
1: Selamat siang.
0: Ya. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Maaf iya. Juga sama-sama.
0: Oke. Jadi kemarin Lebaran kumpul keluarga?
1: Saya tidak kan jauh.
0: Oh, jauh. Oke.
1: Dengan anak saya.
0: Wih, mantap, mantap, mantap. Jadi memang ada tradisi kalau sebelum-sebelumnya dengan keluarga memang ada tradisi?
1: Ada.
0: Tradisi apa-apa boleh cerita?
1: Ya kumpul-kumpul,
0: oke.
1: Biasanya berkurban.
0: Berkurban juga.
1: Iya, berkurban.
0: Nah, biasa memang Musya kalau daging gitu memang paling favorit keluarga tuh masak apa?
1: Biasanya sih rendang juga.
0: Oh, rendang juga.
1: Kalau di Makassar coto.
0: Oke, lagu ini lagu pertama apa ini kita mau dengarkan dulu Bunda Sasa mau nyanyi lagu untuk kita. Lagu apa nih yang pertama Bundaku?
1: Selembar Tisu.
0: Selembar Tisu. Kita dengarkan Bunda Sasa. Siapa-siapa Minggu Dul Tawa? Siapa-siapa Minggu Dul Tawa?
1: Buat Haja Andi Eni, cepat sembuh sayang.
0: Oh iya.
1: Ditunggu
0: iya.
1: Siapa tahu minggu depan sudah bisa hadir.
0: Oke.
1: Sudah rindu semua teman-teman.
0: Iya, orang kita so rindu ini.

0: Terima kasih Bundaku. Oke, kita berlanjut lagi sahabat budaya. Iya. Oke.
1: Nanti selain kalau masih ada waktu boleh dibuat ya.
2: Oh iya.
0: Oke, selanjutnya. Ya, ini biduan kita.
2: Yang tidak asing lagi.
0: Yang tidak asing lagi. Iya, yes. Bunda Diana.
2: Iya.
0: Aduh, rindu. Halo. Lama ya baru kita berjumpa.
2: Iya,
0: lagi.
2: Iya, betul, Bang.
0: Maaf lahir batin.
2: Dengan doa yang sama.
0: Amin. Hari ini karena kita baru ketemu berarti dua lagu.
2: Ya, betul sekali.
0: Satu lagu Korea, satu lagu India.
2: Oke. Siap.
0: Tapi lagu pertama apa ini, Bunda?
2: Emosi diri.
0: Aduh, emosi diri.
2: Iya.
0: Takutku saya dengar lagunya. Murni Chania. Yang di mana? Yang di atas atau yang di bawah?
2: Yang di atas.
0: Yang di atas ya. Murni Chania. Oke, lagu kedua apa ini?
2: Kegani jancimu.
0: Kegani.
2: Jancimu anu Ridwan Sau.
0: Kegani jancimu. Ah, ini dia Ridwan Sau. Oke. Kemarin lebarannya di mana, Bunda?
2: Di pelabuhan.
0: Oh, pelabuhan.
2: Iya.
0: Wah, seru dong.
2: Ya, seru sekali. Saya sapa dulu, Nak.
0: Oke, Tabe.
2: Buat Kandaku dan Nurung, sehat ki selalu, Ibu Aji Andi Eni, semoga diberi kesehatan dan amin. Kita berkumpul lagi di amin. RRI. Amin, oh, amin, okay. Rabbal alamin. Semua bidah temanku.
0: Iya.
2: Salamat maring kalinga.
0: Uhuy. Sad.

0: Bundaku. Kita lanjut lagu kedua.
1: Oke. Okay.
0: Kegani janjimu. Oke. Okay.
2: Halo, selamat datang di Hasrul Channel.
3: Berat yang jauh yang sama.

0: Padaku. Oke, kita berlanjut lagi. Siap-siap, siapa abis ini kalau ada yang mau duet boleh.
1: Duet, iya.
0: Oke. Bundaku, ibuku silakan. Siap-siap panggil lagu tak yang mau duet boleh. Ayo. Mari silakan sahabat budaya.
2: Pasta Bunda.
0: Sada.
2: Nanti loncat ke warna merah
3: ya, Mas. Merah ya, iya.
0: Boleh. Boleh.
2: Mau ke nyanyi di luar? Kita mau apa di sini ki? Dia mau di luar.
0: Oke.
2: Rena.
0: Ku sayang padamu. Asik. Wuhui, Muhsin Alatas ya.
4: Iya.
0: Hai, Bapaknya Ipa. Ini Bung Richard panggil apa ini? Bapaknya Ipa aja ya?
4: Iya,
0: oke. Okay. Iya, lebih asik. Oke. Okay. Hari ini kita berdanut-danut ria dulu. Oke, okay. Ternyata Bapaknya juga tidak mau kalah, nah. Oke, okay. Pak Kinta, Ki. Sama-sama,
4: Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spesial buat Bang Jono.
0: Ayo gaya anaji.
4: Gaya anaji.
0: Dede. Uba-uba ayo tak kapar kayaknya. Makanya bagi-bagi bereng kalau makan. itu akibatnya kalau makan sendiri. Tidak bagi-bagi. Sehat abang, minggu depan masih Bung Richard, kita ketemu lagi.
4: Oke.
0: Okay. Oke, okay, siap bapaknya Iva?
4: Ya.
0: Rena.

0: Eh, terima kasih bapaknya Aiva, ibunya juga tidak boleh kalah. Ayo, mari silakan. Kapan lagi? Mau lagu apa? Mau lagu nostalgia kah? Lagu dangdut kah? Atau lagu kenangan kah? Boleh.
1: Lagu Rutsana ya saja.
0: Oh boleh, boleh, boleh. Aduh itu favorit saya itu.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Andaikan kau datang kembali. Yes, yes, yes, yes.
1: Belajar,
0: yes,
1: belajar, yes. Tuh.
0: Aku juga belajar.
1: Malu-malu kini, kita, yang pelatih vokal kita juara semua, lagu kita yang mau menyanyi depannya, duh.
0: Kita semua ini apa namanya belajar juga. Bunda mau sapa buat siapa Tabe?
1: Buat semua teman-teman di FKP, buat Bapak Haji Marsuki, sehat-sehat Ki. Kapan lagi?
0: Iya, katanya beliau mau datang ini.
1: Iya, enggak jadi. Padahal dia bilang mau datang. Buat Kak Mawar di rumah, kalau lagi monitor. Ya semuanya deh. Deng Kanang juga udah datang Ki.
0: Sahabat Bunda, ini kita live di Facebooknya Perempat RRI Makassar ya. Jadi kalau buka Facebook sebentar, lagu pertama, lagu terakhir, penyanyi pertama sampai penyanyi terakhir semua ada di situ.
1: Oh iya iya iya.
0: Iya. Oke, andaikan kau datang kembali, mamanya Haifa juga tidak mau kalah. Tempatnya pakai rong.
1: Baru sebentar suaranya lari pendengar.
0: Mainkan.

0: Mumpung lagi ada berdua di sini, ayo kita duet dulu, duet. Oke, lagu apa?
1: Lagu apa, Bang?
0: Mari silakan bapaknya Aifa.
2: Ya.
0: Mau duet boleh?
1: Iya,
0: silakan. Lagu apa bagus?
1: Dandut.
0: Boleh.
1: Lagunya anu ini apa? Siapa?
0: Yang mana?
1: Lagu dulu kayaknya.
0: Aduh cantik ya, bukan.
1: Maaf, jangan mana? Lagunya ini Titi Sandora
0: boleh,
1: dengan Muksin.
0: Mana? Yang mana itu?
1: Apa itu judulnya? Okay. Dia yang dandut. Apa itu? Aduh, Titi Sandora dengan Muksin ya.
0: Coba kita lihat dulu.
1: Ya,
0: hatimu
1: ini,
0: hatiku.
1: Hati,
0: oh, yang mana?
1: Di antara hatiku.
0: Yang mana? Mau Mustika? Atau dunia belum kiamat, mau yang mana?
1: Jangan lucu. Anu pale lagunya mana? Saja siapa? Ikke Nurjana dengan suaminya toh?
0: Aldi. Ya. Oh, apa lagi judulnya?
1: Apa itu judulnya?
0: Memandangmu. Oke. Huhui. Sadap memandangmu.
1: Richard bantu ya kalau kita salah ini.
0: Saya bantu dalam doa mo. Oke, karaoke duet. Huhui. Mari kita mainkan
1: ini
0: lagunya.
1: Ini banyakkan yang perempuan di Bung Richard.

0: Oke, kita lanjut lagi untuk duet berikutnya, Sahabat Budaya. Nah, jangan kemana-mana ya, kita akan kembali sesaat lagi.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia, kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Siang. Iya. Ini kedua bundaku sudah siap untuk menghibur lagi kita bersama. Ya, jadi apa namanya ini sahabat budaya akan menghibur kita dengan duet ya. Oke. Bundaku udah siap?
1: Udah.
0: Oke. Kita mainkan

0: Oke.
1: Terima kasih bunda-bundaku, luar biasa. Mantap. Oke, sahabat budaya, kita dengarkan lagi. Tapi bunda mohon maaf, tangan kiri. Oke. Kita dengarkan lagi duet kita yang terakhir siang hari ini. Oke, ada Ibu Diana dan juga Bunda Syasha. Mari silakan. Oke, lagu apa? Lagu rock ini kah? Tapi Bunda
2: kita di sini, saya di sini.
1: Sota buka. Kita lihat dulu.
0: Kandas katanya, kandas.
1: Oh, kan. Wih, ini kandas di mana ini?
3: Kandas di tengah jalan.
1: Kodong. Kandas karaoke duet.
3: Sama Mbak Sasa, okay. Cantikku.
1: Iya. Cantik ya memang tuh ini bunda-bundaku, nah. Ini ya.
3: Gaya sih perlu, oh. Tapi
0: yang mana saya? Yang mana? Yang kita kuasai.
3: Nada Priam.
1: Nada Priam.
0: Cocok bikin yeah. Duet toh?
3: Iya.
1: Oh, yang ini mau pale,
0: yang duet,
3: iya,
1: yang rendah-rendah.
0: Ya,
1: gitu. Siapa-siapa minggi dulu tau, siapa-siapa minggi?
0: Siapa di Ibu Hawania?
3: Ibu Ramla.
0: Iya.
3: Kandaku Nurun,
0: iya,
3: tidak lupa.
0: Iya, Nurun kandaku, cepat ki sembuh kandaku.
3: Ibu Nur Hudaeng.
0: Iya, Ibu Nur juga.
3: Bagaimana kabarnya semua, sayang? Apakah ini dalam keadaan sehat walafiat?
1: Amin.
3: Ya, semoga amin. Sukses semuanya, sayangku. Nah.
0: Amin.
1: Kandas.

0: habis. Okay. Begitu singkat.
1: Terima kasih bundaku. Oke, sahabat muda, terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
1: Iya, sekarang kita menuju untuk menghadirkan dulu info kabar Ana untuk pukul 2 siang.
3: Kabar Ana Pro 4.

0: Sahabat budaya Katrisala. Katrisala merupakan kue tradisional khas masyarakat Bugis yang telah ada sejak lama dan sering disajikan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan dan syukuran. Kue ini terbuat dari beras ketan, santan, gula merah, dan telur sehingga memiliki cita rasa manis dan tekstur yang begitu lembut. Secara historis, Katrisala dipercaya berasal dari tradisi kuliner masyarakat Bugis yang manfaatkan bahan lokal sederhana menjadi hidangan bernilai tinggi. Selain sebagai makanan, Katrisala ini juga memiliki makna filosofis, yaitu melambangkan kebahagiaan, ya, kemudian juga keharmonisan dan harapan akan sebuah kehidupan yang manis, sehingga sering dihadirkan dalam momen penting sebagai simbol doa dan juga kebersamaan.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua malu.

0: mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk

0: enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah, ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitaka. Semoga semua makhluk hidup

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard masih terus menemani sahabat budaya hingga sampai jam 3 siang nanti. Hari ini bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Keluarga besar RRI Makassar, khususnya Perumpat RRI Makassar, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak. Semoga kedamaian, keberkahan, dan juga berkah untuk kita semua, membawa kebahagiaan yang luar biasa untuk kita semua. Ya. Nah, sahabat budaya dari rri.co.id Biak, ya, pada 31 Mei hari ini, hari Minggu, umat Buddha memperingati Hari Raya Waisak 2570 BA atau Buddhis Era. Hari Raya Waisak adalah hari suci terpenting bagi umat Buddha untuk merayakan Trisuci Waisak, yakni memperingati tiga peristiwa yang agung dalam kehidupan Buddha Gautama: kelahiran, pencapaian pencerahan, sempurna, dan wafatnya atau Paribibbana. Perayaan ini menjadi momentum refleksi diri untuk meneladani cinta kasih, kebijaksanaan, dan kedamaian. Melansir dari CNN Indonesia, makna Hari Raya Waisak menyoroti tiga hal. Yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha yang merupakan lahirnya sang calon Buddha di Taman Lumbini menjadi simbol harapan dan hadirnya sebuah jalan kebenaran atau Dharma di dunia. Kedua, pencerahan sempurna adalah momen ketika Siddhartha Gautama mencapai bodhi atau pencerahan di Bodhgaya, memahami hakikat kehidupan serta menjadi Buddha. Ini mengajarkan umat Buddha tentang pentingnya kesadaran dan kebijaksanaan. Dan ketiga, wafatnya Buddha atau Paribbana di Kusinara menjadi pengingat utama bahwa segala hal di dunia ini bersifat tidak kekal atau anicca. Hal ini memotivasi umat untuk hidup bijaksana dan berbuat kebaikan sebelum habis waktunya. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya, sahabat budaya, jangan kemana-mana.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

Iya, sahabat Buddha, kita berlanjut lagi ya. Ya, masih membahas mengenai perayaan Hari Raya Waisak umat Buddha. Nah, bagi umat Buddha sendiri, Waisak bukan sekedar ritual seremonial belaka, melainkan memiliki makna praktis yang diterapkan dalam bermasyarakat. Cinta kasih dan toleransi diterapkan untuk menghilangkan kebencian dengan cinta kasih dan pengampunan antar sama makhluk hidup. Sekaligus menjadi refleksi normal, moral, dan kesempatan untuk kembali mengevaluasi diri. Menjalankan sila aturan moral, bermeditasi, serta melakukan perbuatan baik, yaitu dana paramita seperti bakti sosial. Biasanya umat Buddha merayakan raya Waisak dengan mengunjungi vihara untuk melakukan puja bakti, meditasi, dan melakukan ritual seperti memandikan rupang bayi Siddhartha sebagai simbol pembersihan diri dan dari noda dan pikiran kotor. Di Indonesia sendiri, puncak perayaan ini sering dipusatkan di Candi Borobudur dengan prosesi dan pelepasan lampion sebagai simbol perdamaian.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

sahabat budaya dari rri.co.id Semarang. Perayaan Hari Raya Waisak selalu diwarnai oleh berbagai fakta unik serta tradisi suci yang sangat memikat. Jutaan umat Buddha di seluruh dunia merayakan momen ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Fakta utama adalah peringatan 3 peristiwa penting, yaitu Trisuci Waisak yang menjadi inti utama dari seluruh rangkaian ritual keagamaan ini. Nah, peristiwa tersebut sahabat budaya meliputi lahirnya Pangeran Siddhartha, pencapaian penerangan sempurna, serta wafatnya Sang Buddha Gautama. Penentuan tanggal harinya ini menggunakan kalender lunar kuno dan selalu jatuh pada bulan purnama. Oleh karena itu, penanggalan Masehi untuk perayaan Waisak selalu berubah-ubah setiap tahunnya secara dinamis. Nah, tradisi melepas hewan liar atau biasa disebut fangsen ini menjadi ritual yang sangat populer, di mana saat Waisak umat Buddha melepas burung atau ikan ke alam bebas sebagai simbol welas asih makhluk hidup. Di Indonesia, Candi Borobudur selalu menjadi pusat perayaan nasional yang memikat perhatian wisatawan dunia. Prosesi jalan kaki dari Candi Mendut menuju Borobudur menjadi ritual wajib para biksu Shangha. Nah, tradisi menyalakan dan menerbangkan ribuan lampion ke langit malam menjadi puncak acara yang paling dinanti. Cahaya terang lampion tersebut melambangkan penerangan bagi kegelapan dunia serta simbol harapan yang tulus. Selain itu, umat juga melakukan ritual memandikan patung Buddha kecil menggunakan air bunga yang harum. Ritual ini bermakna membasahi diri dari segala kotoran batin dan pikiran buruk manusia. Selama hari raya ini umat Buddha sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan vegetarian secara penuh, di mana langkah ini dilakukan guna menghormati kehidupan dan menghindari pembunuhan makhluk hidup selama hari suci.

0: Iya, sahabat Budi Rijat pamit, terima kasih banyak. Sekarang kita ikuti dulu info Kabar Rana untuk pukul 3 sore.
1: Kabar Rana Pro 4.
0: Sahabat budaya Ngadulak. Ngadulak merupakan tradisi masyarakat Sunda berupa pemukulan beduk di masjid pada waktu-waktu tertentu, terutama menjelang dan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Tradisi Ngadulak ini tidak sekedar aktivitas memukul beduk, melainkan juga bentuk seni yang menambah semarak suasana lebaran dan menjadi bagian penting dari perayaan Idul Fitri. Dalam pelaksanaannya, beduk ditabuh dengan pola-pola tertentu yang memiliki makna seperti menandai waktu berbuka puasa, sahur, maupun menyambut bulan malam takbiran, dan biasanya dilakukan oleh para pemuda masjid yang telah tak terampir. Selain sebagai penanda waktu, ngadulak juga berfungsi sebagai sarana komunikasi karena bunyi beduk dapat terdengar hingga ke pelosok, sekaligus menjadi wadah bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan serta mempererat hubungan sosial di masyarakat.
1: Demikian Kabar Rana Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.

0: Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk sore hari ini kembali lagi bareng saya Inces menemani Anda dalam program acara kita Pro Dangdut. Pro Dangdut, salah. Acara Sirina Pace Sir Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Pro 4 Jazz. Ayah, selamat budaya, gimana kabar hari ini? Aduh, mudah-mudahan saya dalam keadaan sehat walafiat, kidi, amin ya rabbal alamin. Dan di program acara Sirina Pace kali ini kita akan mengangkat topik yaitu suka mana? Makan mie goreng apa mie kuah ya? Karena selama ini kan lagi kita nikmati berapa hari nih daging terus kan. Jadi kita mau bahas tentang mie aja, mie goreng atau mie kuah nih lebih kita suka. Oke, 08 11 409 250, silakan yang ingin menanggapi topik kita. Oke, langsung saja ku terima telepon 08 11 409 250. Ada siapa ini sahabat budaya langsung mie? Halo, assalamualaikum, Sirina Pace
1: Senandung Lirik lagunya Pro 4 Jazz yang cantik.
0: Oh, Masya Allah, apa kabar Ibu Sumi?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Minal Aidin wal Faizin juga Ibu Sumi. Sehat-sehat selalu pastinya buat kita. Ibu Sumi, mau dengar lagu apa nih? Oh iya, lagu-lagu. Belum aku sebutkan lagu-lagunya. Lagu-lagunya yang kita siapkan ini Ibu Sumi diantaranya. Jadi untuk sahabat budaya dengar baik-baik, ini lagu-lagunya yang kusiapkan. Ada lagu Jodoh Manis Manja Group, Cinta dan Air Mata, Fending Adela, Biduan, Manis Manja, Aku Terluka, Agung Saputra. Ada juga Siapa Tak Rindu, Ancila Ricci, Belas Kasih, M. Ireng, Mas Habi, Kertas dan Api, Mansur S, Botol Minuman, Leo Waldi, Hilang Tak Berkesan, Muksin Alatas, Mandul, Roma Irama, Elvi Sukesi, Air Mata Cinta, Mandar Mahesta. Terus ada juga Pertemuan, Roma Irama dan Nur Halima, Rindu Bayangan, Maggie Zat, Hati Yang Patah, Elvi Sukesi, Serasa, Kamelia Malik, Ampunilah, Roma Irama, Sebuah Hati, Eri Susan. Nah, pilih yang mana ini?
1: Pertemuan
0: yang kuimpikan. Gini jari.
1: Ada acara pertemuan.
0: Oh, pertemuan fans.
1: Ya.
0: Pertemuan fans kah?
1: Bukan.
0: Apa pale?
1: Pertemuan pribadi.
0: Radio monitor tau volumenya, kasih kecil lo dong.
1: Oke.
0: Okay. Pertemuan pribadi sama siapa tuh? Moto aja atau moto banget Inces? Ada
1: nanti
0: deh.
1: Nanti selesai pertemuan baru saya telepon Ki.
0: Ah, tojeng Ki deh.
1: Iya.
0: Oke lah. Bu Sumi.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kita punya topik lebih suka mie goreng atau mie kuah. Karena sekarang
1: mie
0: kan
1: goreng.
0: Mie goreng ya. Kenapa enggak suka yang berkuah-kuah?
1: Ya.
0: Kenapa tidak suka yang berkuah-kuah nih?
1: Kemarin kan kita terlalu banyak kuah-kuah.
0: Oh,
1: ada
0: jadi
1: kontrol,
0: jadi sekarang
1: ada coto.
0: Sekarang yang goreng-goreng aja ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi sekarang mie goreng.
0: Siap.
1: Oke, makasih Mbak Inces cantik.
0: Terima kasih Ibu Sumi.
1: Sehat selalu, bahagia bersama keluarga, panjang umur, murah rezeki dan sukses selalu.
0: Oke, sukses selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sumi dan Lumo yang ada di Pepa Brisana. Dan bagaimana penelpon kita selanjutnya? Ada Dimas di Bolangi. Gimana nih telepon tak? Kenapa ini? Nah, aneh. Timbul tenggelam Ki Dimas Bolangi teleponnya. Baku tabrak Ki sama Pak Radin di Bantimurung dengan Asar di Bone. Oke, dia langsung bisa aja ku terima telepon Pak Lekna. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace. Ada suara-suara apa nih?
2: Halo. Sirik ulawat cih.
0: Iya.
2: Senandung lirik lagu na perempat cih.
0: Okay. Pak Radin di Bantimurung, apa kabar Pak Radin?
2: Alhamdulillah panas.
0: Panas ya?
2: Yeah.
0: Ya dinikmati aja Pak Radin.
2: Iya.
0: Okay deh. Pak Radin. Pak Radin mau dengar lagu apa ini?
2: Anda saya dengar perjuangan, Kak. Ada perjuangan.
0: Perjuangan yang ku impikan. Tidak ada perjuangan. Nah, Duji tadi.
2: Apa judul lagunya? Omar Rawai tadi.
0: Pertemuan sama Mandul.
2: Ya, pertemuan.
0: Oke deh. Nanti ikut di situ ya. Salah. Oke deh, langsung dengan topiknya kita, mie goreng atau mie kuah?
2: Kalau begini mie kuah bagus.
0: Mie kuah bagusnya. Ya,
2: kalau sore-sore begini.
0: Yeah. Kenapa suka dengan mie kuah?
2: Gak ada air-airnya sih.
0: Oh, suka karena ada air-airnya.
2: Kalau mie goreng ada kering.
0: Agak kering ya.
2: Yeah. Kalau pagi ya, boleh kayak mie goreng.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Okay,
0: terima kasih Pak Radin.
2: Selamat bertugas. Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Iya. Selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Mohon lari dan batin.
0: Minal aidin wal faizin. Terima kasih Pak Radin, sehat ya.
2: Selamat bertugas.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tuntah Pak. Pak Radin di Bantimurung yang semangat sekali. Dan selanjutnya ku terima dulu telepon tawa. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
3: Lirik laguna perempat inca.
0: Shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal batik yang maing asem bagi kain nih.
3: Dila jimi daging tau.
0: Ini dila jimi daging memang.
3: Naik tensi.
0: Ih kodong. Katanya juga naik tensi.
3: Tidak jisai alhamdulillah.
0: Tidak jisai alhamdulillah. Aman-aman ji.
3: Aman.
0: Insya Allah.
3: Iya. Apa kabar tak ini?
0: Alhamdulillah. Bajik-bajik ji katanya.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bajik-bajik
0: tuan ji. Lebaran di mana ki?
3: Di sini jadi yang di Tondro.
0: Oh, di yang di Tondro tidak pulang ke di Bolangi.
3: Tidak, anda pulang-pulang Pak ini.
0: Iya, jami dulu. Kita mana dulu berjuang dulu di Mas.
3: Berjuang.
0: Jadi kapan kita masuk sekolah ini?
3: Akhir bulan 6.
0: Oh,
3: sama
0: bulan
3: di sekolah 6. Umum.
0: Sama sekolah umum di?
3: Iya.
0: Oh, Masya Allah. Sama siapa ki sendiri?
3: Sendiri aja.
0: Oh iya toh demi masa depan.
3: Cocok ya.
0: Asik. Dimas, lagu apa ini yang mau kidengar?
3: Lagunya tadi itu Eri Susan.
0: Eri Susan.
3: Iya. Apa judulnya itu dulu, Pak?
0: Apa tadi itu Eri Susan Dende? Manis manja.
3: Bukan manis manja.
0: Oh, Eri Susan sebuah hati.
3: Iya, sebuah hati ya.
0: Hati bukan di piti-piti mentong ini incas piti-piti
3: tenaku cocok
0: dene mah bambenalo
3: rere kelongku erka ngambes buat
0: tekok-kok. Oke, Dimas, langsung dengan topiknya kita. Dimas lebih suka makan mie goreng atau mie kuah?
3: Mie goreng enak.
0: Mie goreng
3: di bakso.
0: Iya toh. Enak ya mie goreng dengan bakso.
3: Baru kasih
0: pedis-pedis.
3: Telur.
0: Ya, kasih telur.
3: Masak.
0: Wah.
3: Baru diduduki.
0: Sambaran tong. Iya.
3: Oke, balik lagi tugas kita.
0: Minal aidin wal faizin ya.
3: Mohon maaf lahir dan batin juga. Salam semua.
0: Terima kasih.
3: Itu hal yang tak jadi ke sana. Kalau ternyata bukan saya yang ini.
0: Bukan. Istri jadi kapan kita ya giliran tak?
3: Tidak tahu. Karena ikut jasa sama Fadil ke sana toh.
0: Iya, jadi harus ke sama Fadil. Oke, Pak. Iya, terima kasih Dimas.
3: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dimas yang ada di Bolangi. Iya, masih melanjutkan terus kebersamaan kita di program acara Sirina Pace Senandung Lirik Laguna Perempat Ces. silakan yang ingin meramaikan program acara kita 0811 409 250. Oke, kembali kita buka untuk Anda. Kira-kira lebih suka pilih mie goreng, Anda pilih yang mana? Mie goreng, mie kuah, Anda suka yang mana? Mie goreng, mie kuah. Oke, kalau begitu sahabat budaya, untuk melanjutkan kebersamaan kita pada hari ini, gimana langsung misalnya kita hadirkan di ruang dengar, tak ini dia lagu Roma Irama, Eri Susan.

0: Oke, 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, lanjut lagi kita terima telepon. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam. Senandung lirik laguna Prompat Ces.
0: Oke, senandung lirik laguna Prompat Ces. Pak Jangkis di Pangkep, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Pak Jangkis. Mau dengar lagu apa, Ki?
1: Kebetulan barusan Kak monitor ini.
0: Oh, kodong. Pak Jangkis, lagu-lagu yang kita siapkan ini Jodoh, Cinta dan Air Mata, Biduan, Aku Terluka, Siapa Tarindu, Belas Kasih, Kertas dan Api. Oke. Okay. Lanjut dengan pertanyaannya. Pak Jangkis, lebih suka mie goreng atau mie kuah?
1: Mie kuah saja karena sedap.
0: Mie kuah karena sedap ya. Oke, siplah. Terima kasih Pak Jangkis.
1: Sama-sama, sehat selalu dan selamat bertugas. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, ada Pak Jangkis yang ada di Pangkep sana, sudah ikut partisipasi juga. Dan selanjutnya langsung keterima telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
2: Nandung lirik laguna Prompat Ces.
0: Oke, siapa di mana? Tabe.
2: Ibu Nur Intan di Cakalang.
0: Ibu Nur Intan, Ibu Nur Intan, apa kabar? Yes. Sehat?
2: Yes, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ibu Nur Intan mau dengar lagu apa ini?
2: Mau dengar lagunya. Ada saya dengar tadi Biduan ya?
0: Biduan ada, ada.
2: Ya itu mau
0: biduang. Oke. Langsung dengan topiknya kita. Ibu Nur Intan lebih suka apa ini? Mie goreng atau mie kuah?
2: Saya lebih suka mie goreng, Mbak Dewi.
0: Lebih suka mie goreng. Kenapa lebih suka mie goreng?
2: Apalagi kalau di anunya itu ayam goreng.
0: Kenapa lebih suka mie goreng?
2: Saya suka Mbak, kalau mie kuah itu kan sama gitu tiap hari, jadi harus selang-seling Mbak Dewi ya. Sudah mie kuah goreng lagi.
0: Tapi lebih suka mie goreng ya.
2: Mie gorengnya itu toh. Beririsan mie goreng itu ayam goreng.
0: Ayamnya
2: itu Mbak Dewi.
0: Iya. Oke lah kalau begitu. Ibu Nur Intan, makasih ya.
2: Selamat bertugas sih. Selamat hari raya Idul Adha.
0: Sama-sama. Ucapan yang sama juga buat Ibu Nur Intan tersayang.
2: Sama-sama Mbak Dewi. Selamat bertugas. Selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nur Intan. Dan selanjutnya ku terima lagi telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam Sirina Pace. Senandung liri laguna Prompat Ces.
0: Oke, mantap. Semangat sekali Ibu Siti Nur Bu Siti Nurbaya. Ibu Siti, gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Bu Siti mau nanti lagunya ikutan saja ya.
3: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya, jadi kita punya topik ini Bu Nur Intan. Topiknya adalah Bu Nur Intan lebih suka makan mie goreng apa mie kuah?
3: Suka mie kuah.
0: Suka mie kuah. Buatan siapa ini Bu Nur Intan? Bu Nur Intan, Ibu Siti buatannya siapa itu? Siapa yang buat?
3: Terima kasih.
0: Siapa yang buat?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayaknya enggak dengar suara Inces. Oke, terima kasih Bu Nurin, Bu Siti Nurbaya. Oke, sehat selalu ya. Oke. Dan selanjutnya masih kita terima telepon lagi di 08 11 409 250. Silakan yang ingin berpartisipasi pada siang hari ini untuk meramaikan program acara, yaitu Sirina Pace senandung lirik laguna Prompat Ces. Oke, sembari kita terima telepon lagi, Palek deh. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Sirina Pace.
2: Ini tukang servis kompor gas ini.
0: Iya, bilang dulu Sirina Pace.
2: Ya Sirina Pace.
0: Senandung Lirik. Bilang dulu Senandung Lirik. Senandung Lirik. Laguna.
2: Sirina Pace.
0: Bilang ki dulu Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
2: Oh, Lirik.
0: Senandung Lirik Laguna Pro 4 Ces.
2: Ya.
0: Aduh.
2: Sirina Pace.
0: Coba ikutin Ces ya. Senandung Lirik.
2: Ya.
0: Senandung Lirik.
2: Ya, Lirik.
0: Senandung.
2: Senandung.
0: Lirik. Laguna, bilang dulu Senandung Lirik.
2: Dengerang ini, dengerang.
0: Dede.
2: Gak servis kompor gas.
0: Bilang ki dulu, ikuti dulu, saya ikuti ka dulu. Senandung Lirik. Laguna Pro 4 Ces.
2: Oh. Aduh, tidak aku.
0: Senandung.
2: Senandung, begitu.
0: Lirik.
2: Ya. Senandung Sirina Pace.
0: Senandung Lirik.
2: Oh, Senandung Lirik, begitu.
0: Ya, Laguna.
2: Ya.
0: Laguna. Ya. Okay, deh. Ya udah kalau begitu. Pilih mana? Mie goreng atau mie kuah, Dengerang?
2: Mie kuah karena ada airnya enak.
0: Iya, okelah. Terima kasih Dengerang. Assalamualaikum.
2: Iya, Dengerang ini tukang servis kompor gas ini. Siapa tahu ini.
0: Okay, baik. Terima kasih ya.
2: Mbak ini ada rusak kompornya ini.
0: Mm-mm.
2: Bisa dihubungi nomor HP.
0: Okay, baik. Terima kasih ya, Dengerang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Suara kehidupan masyarakat yang kian dinamis di era digital membawa dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang ekonomi dan kreativitas. Namun, di sisi lain, ancaman seperti judi online mulai merusak sendi kehidupan sosial dan budaya. Melalui program apresiasi budaya lokal, isu ini dikupas tidak hanya sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai krisis nilai yang menggerus jati diri bangsa. Ustadz Dr. Haryadi SPDI MPD menyoroti bagaimana generasi muda menjadi kelompok paling rentan terhadap judi online. Kemudahan akses melalui gawai membuat aktivitas ini seolah menjadi hal biasa.
1: Nah, ringkasan singkat, judi online bukan sekedar hiburan ya. Dia menyusup lewat gawai, merusak keuangan, kesehatan mental, prestasi akademik, dan jaringan sosial generasi muda. Presentasi ini tentu menjelaskan resiko, bukti, dampak, dan langkah pencegahan yang efektif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana maraknya judi ini, lewat mana dia masuk, kemudian ketika anak itu sudah mulai terintimidasi ya, ataupun terlanjur untuk melakukan judi, kemudian pencegahannya juga seperti apa. Di dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan bahwa Al-Maidah itu bahkan dua kali mengingatkan loh tentang bahaya judi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Jadi orang-orang beriman itu diinformasi oleh Allah, sesungguhnya minuman keras dan berjudi ini adalah salah satu perbuatan yang sangat keji. Bahkan di ayat lanjutan ya mengatakan, innama yuridus syaitan yuki abainakumul adawata wal bagdo fil khamri wal maisir. Nah, jadi juga menegaskan bahwa perbuatan judi itu adalah salah satu menimbulkan permusuhan dan kebencian.
0: Judi online ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda karena merusak pola pikir dan masa depan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman bukan hanya pada individu, tetapi juga pada masa depan bangsa secara kolektif. Ustaz Safei Karsali Esos MSOSI menjelaskan, kedampak ekonomi yang lebih luas. Judi online disebut sebagai aktivitas yang tidak produktif dan justru menguras sumber daya masyarakat.
2: Jadi kalau untuk judi konvensional ya, ya kita perlu ada usaha ya untuk melakukan itu. Ya perlu mengumpulkan orang ya, paling tidak mendatangi tempat judi. Ya, tapi kalau judi online ya ini kita hanya cukup ya duduk di rumah ya sambil pegang HP tidur-tiduran ya ini bisa kita lakukan. Ya, tentu judi online lebih berbahaya dari judi konvensional. Dan judi sendiri itu efeknya berlapis. Jadi bukan cuma dosa secara pribadi ya, tapi juga merusak kehidupan sosial ya, merusak tatanan kehidupan di masyarakat. Ya makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan bahwasanya inna ma yuridu syaitanu ayyuki abainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anil shalah. Ya sesungguhnya syaitan itu ya ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui judi ya, yang dengannya menghalangi kalian dari mengingat Allah ya, dan juga menghalangi kalian dari mendirikan salat. Ya makanya dari dampak moral sendiri ya orang pasti lalai dari ibadah. Ya karena lalai dari ibadah otomatis dia pasti lalai dari tanggung jawabnya. Khususnya seorang suami itu menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya namun kesibukan fokusnya hanya berjudi akhirnya ya tanggung jawab terabaikan. Ya hubungan di dalam keluarga menjadi rusak. Ya muncullah kebencian yang sebagaimana disebutkan tadi di ayat surah Al-Maidah ayat 91 tadi. Belum lagi dari sisi ekonomi ya. Ya jadi uang itu habis tanpa produktivitas ya. Ya bagaimana ya tidak ada nilai yang ya, kita hasilkan. Ya jadi menghasilkan orang-orang yang ya hanya berfokus pada keberuntungan semata ya, malas beraktivitas ya. Bahkan tidak jarang ya dengan judi online ini ya, bisa mengarah ke ya ke kriminalitas.
0: Secara ekonomi, judi online tidak memberikan nilai tambah, justru merusak stabilitas keuangan keluarga. Lebih jauh, Praktik ini memicu konflik rumah tangga, meningkatkan utang, hingga mendorong tindakan kriminal. Dampaknya terasa dari level individu hingga komunitas. Program prioritas nasional begitu menarik karena membingkai isu judi online dalam perspektif budaya lokal. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan menjadi benteng moral yang mulai terkikis.
1: Memang terbentuk dari nilai-nilai Quran, nilai-nilai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, baik yang dilakukan secara sunnah, yang dicontoh oleh orang-orang beriman, ya, begitu pula dengan moral, ya, moral yang terbentuk dari adat budaya, kebiasaan, inilah yang dimaksud dengan judi tadi. Begitu pula dengan minuman keras, ya, budaya ini bukan dibawa ataupun dapatnya hasil bacaan buku, ya, ataupun literasi dan lain sebagainya, tapi memang karena adanya oknum-oknum ataupun lingkungan di mana generasi-generasi muda itu ikut andil ataupun terjun di sana, bergaul, sehingga membentuk yang namanya, ya, budaya-budaya orang-orang yang suka minum ataupun berjudi online.
0: Budaya kita tidak pernah mengajarkan instan, tetapi kerja keras dan kejujuran. Disinilah pentingnya revitalisasi budaya sebagai solusi, bukan sekedar pendekatan hukum. Dalam konteks Astacita, 8 cita pembangunan nasional, isu ini berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia unggul dan berkarakter. Pemberantasan judi online bukan hanya tugas aparat, tetapi juga bagian dari pembangunan moral bangsa. Edukasi berbasis budaya, peran tokoh agama, serta penguatan komunitas menjadi strategi penting untuk mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat.
2: Bagaimana menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga? Ya, saya kira kalau keluarga itu hidup nilai-nilai agama, ya insya Allah keluarga kita itu akan diberkahi oleh Allah. Kalau nilai-nilai ketakwaan ada dalam rumah tangga, ya insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Ya Allah akan menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup yang dihadapinya. Bukan hanya itu, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ya maka Allah akan, ya, memudahkan urusannya. Jadi paling tidak, ya, kita, ya, intinya kita hidupkan nilai-nilai rumah tangga, nilai-nilai ketakwaan dalam rumah tangga, insya Allah akan memberkahi keluarga kita. Ya, insya Allah akan mencukup, Allah akan mencukupkan keluarga kita dengan rezeki yang halal dan berberkah.
0: Ustadz Syafi'i Karsali Esos M.Sos.I. mengatakan, kita harus kembali pada nilai agama dan budaya sebagai benteng utama menghadapi tantangan ini. Program apresiasi budaya lokal tidak sekedar menjadi ruang dialog, tetapi juga refleksi kolektif. Judi online bukan hanya persoalan hukum, melainkan ancaman terhadap identitas bangsa. Melalui pendekatan budaya, edukasi, dan kesadaran bersama, harapan itu masih ada, bahwa di tengah derasnya arus digital, nilai-nilai lokal tetap mampu menjadi kompas moral, menjaga generasi, dan mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih beradab.

0: Oke, 92,5 FM Prompat RRI Makassar, sahabat budaya, masih dalam program acara kita Sirina Pace, senandung lirik lagu Na Prompaces. Halo Sirina Pace.
1: Halo.
0: Iya, halo Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu Na Prompaces.
0: Oke, okay. Ada ji suaraku.
1: Hey, kenapa suara tak kecil banget, Inces?
0: Masa sih, padahal sudah aku kasih besar mini. Mau dengar lagu apa ini?
1: Saya pilih lagunya Dewaldi tadi, sebotol minuman.
0: Sebotol minuman, oke. Okay. Langsung dengan topiknya kita. Halo. Lebih suka mie goreng atau mie kuah?
1: Mana suaranya Ninces?
0: Ada Ji. Halo, lebih suka mie goreng atau mie kuah?
1: Mie goreng.
0: Mie goreng. Kenapa lebih suka mie goreng?
1: Mie goreng dong.
0: Kenapa lebih suka mie goreng?
1: Mana suaranya lagi hilang lagi?
0: Iya, kenapa lebih suka mie goreng?
1: Mie goreng.
0: Iya, kenapa lebih suka mie goreng?
1: Karena kebiasaan saja.
0: Oh, kebiasaan memang suka mie goreng.
1: Iya.
0: Oh, oke deh kalau begitu.
1: Oke.
0: Okay. Iya, terima kasih ya.
1: Ya, selamat hari raya Idul Adha.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada Asar yang ada di Bone dan selanjutnya aku terima telepon yang berikut ini. Halo Siri, napa Ce?
2: Dung lirik lagu Na Prompaces.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Suryani di Goa.
0: Ibu Suryani
2: Jalan
0: di Goa.
2: Jalan Manino.
0: Oh ya, apa kabar Ibu Suryani?
2: Alhamdulillah. Baik, Deng Tekneku sayang.
0: Ih, bukan Deng Tekne, Bu.
2: Waduh.
0: Beda, bukan. Waduh. Bukan dong. Tapi dengan Inces.
2: Oh, Inces.
0: Iya, bukan.
2: Suaranya persis.
0: Beda banget. Beda sekali, Bu. Orangnya juga beda. Orangnya beda, karakternya pun beda.
2: Iya, maaf.
0: Semuanya beda, suaranya juga beda. Beda semua. Ibu Suryani, gimana kabarnya Ibu Sur?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Ibu Suryani, mau dengar lagu apa ini?
2: Lagunya apa itu, Inces?
0: Ada lagunya Jodoh, Cinta dan Air Mata, Siapa Tak Rindu, Belas Kasih, Kertas dan Api, Hilang Tak Berkesan, Mandul, Air Mata Cinta, Rindu Bayangan Hati Yang Patah, Serasa, Ampunilah. Jadi mau dengar yang mana nih?
2: Cinta dan Air Mata, Inces.
0: Cinta dan Air Mata. Oke. Sebentar kita putarkan. Jadi kita punya topik. Topiknya kita lebih suka makan mie goreng atau mie kuah nih, Bu?
2: Mie kuah saja, Inces.
0: Mie kuah aja. Kenapa lebih suka dengan mie kuah?
2: Karena ada airnya.
0: Ada
2: enak.
0: Airnya. Oh, lebih suka yang berkuah ya. Lebih nyaman yang gitu, lebih turun di leher.
2: Iya.
0: Daripada yang mie goreng. Ya, oke lah. Biasanya sampai berapa mangkok ini, Bu Sur? 2 mangkok, 3 mangkok? 3 mangkok.
2: Tergantung dari
0: kalau lapar sekali 3 mangkok.
2: Iya.
0: Oke, lah sip lah, Bu Sur. Terima kasih banyak ya, Bu Suryani.
2: Iya,
0: sehat.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Suryani, terima kasih atensinya. Dan 0811-400-9250 kembali lagi untuk Anda yang ingin meramaikan program acara kita. Langsung miku terima telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagu Na Prompaces.
0: Bu Sri Sinta, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Mau nanti lagunya ikutan Miki Di.
3: Iya, ikutan.
0: Asik.
3: Oke deh.
0: Oke deh. Eh, gimana lebarannya? Ramai?
3: Enggak sama, enggak sunyi, sepi kalau anu, enggak sama Idul Fitri.
0: Oh, enggak sama Idul Fitri. Di Minasau, Pak Tawa. Tapi di Minasau, Pak, saya lihat banyak-banyak orang kulihat yang kurban.
3: Iya, banyak dapat juga.
0: Dapat juga, Masya iya, Allah. Jadi kita goreng apa, Mi, itu daging, Pak?
3: Kemarin,
0: kita...
3: lupa.
0: Sate, cer, sate.
3: Dengan... Bukan.
0: Tepal ada.
3: Kemarin ini apa lagi tapi yang ada airnya apa itu?
0: Kontro.
3: Bukan.
0: Coto. Palu basa.
3: Yang satu lagi.
0: Apa di kontro palu basa soto soto sapi. Itu mau pale.
3: Dengan okay. Sambal goreng daging.
0: Sambal goreng daging, yeah. Masya Allah. Bu Sri Sinta gimana, lebih suka makan mie goreng atau mie kuah?
3: Mie kuah.
0: Mie kuah ya. Kenapa enak suka dengan enak. Mie kuah?
3: Enak kalau mie kuah biar ini tambah enak. Kalau
0: enak turun di leher. Biar tidak ada tak sako-sako ya. Oke lah, sip lah.
3: Maaf batin, Inces.
0: Ih, sama-sama. Maaf lahir dan batin, sehat selalu, Ki. Makasih, Di.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jadi lebih suka mie kuah. Lebih banyak yang suka mie kuah dibanding mie goreng ya. Kalau ini saat ini Inces lagi makan mie goreng soalnya. Yang pedis-pedis itu loh, sahabat budaya. Yang banyak dijual beberapa resto-restonya yang ada di Sulawesi Selatan dan sekitarnya lah. Tapi ya bukan mie kuah sih. Tapi enggak apa-apa Ji, yang penting bisa mengganjal ya. Oke, ku terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Sirin apa, Ci?
4: Senandung lirik laguna perempat, Jess.
0: Dari
4: Wotu, Asri di Wotu.
0: Pak Asri di Wotu, Pak Asri. Yes. Sehat saya, sehat Pak Asri?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Asri, insya Allah. Pak Asri,
4: yes.
0: Pak Asri, nanti lagunya ikutan saja ya.
4: Iya, ikutan.
0: Jadi kita punya topik nih Pak Asri. Pak Asri lebih suka makan mie goreng atau mie kuah?
4: Mie kuah.
0: Mie kuah. Kenapa lebih suka mie kuah?
4: Ya, karena ada airnya tuh.
0: Karena ada airnya.
4: Iya.
0: Iya, okelah, terima kasih Pak Asri. Iya, assalamualaikum.

0: usia 13 tahun, saat sebagian besar remaja masih asik dengan dunia bermainnya, seorang gadis belia di Makassar memilih jalan yang berbeda. Siswi SMP Negeri 19 Makassar ini bukan sekedar mengejar nilai di atas kertas, melainkan sebuah perpaduan antara ketangguhan atlet karate dan keanggunan seorang duta pelajar. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, Nabila Zahra Ahmad tumbuh dalam dekapan hangat keluarga yang menjunjung tinggi arti sebuah proses. Ayahnya seorang anggota kepolisian dan ibunya seorang penyiar radio menjadi 2 pilar utama yang membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh namun tetap rendah hati.
1: Sejak kecil, saya memiliki minat besar di bidang olahraga, khususnya karate. Hingga saat ini, saya telah mengikuti berbagai turnamen karate di Sulawesi Selatan dan berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya juara 1, juara 2, dan juara 3. Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan berlatih lebih giat. Baru-baru ini, saya juga mengikuti ajang pemilihan Duta Pelajar Regional Kota Makassar tahun 2026. Dan alhamdulillah, saya berhasil meraih juara runner-up 1. Saya sangat bangga atas pencapaian ini, karena pada saat itu saya merupakan peserta dengan usia paling muda. Dalam ajang tersebut, kami mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan tantangan. Pada hari pertama, kami diuji pengetahuan dan wawasan mulai dari budaya, pariwisata, lingkungan, sosial, pendidikan, hingga kemampuan dalam mempromosikan Kota Makassar. Kemudian, pada hari kedua, kami menghadapi tantangan berupa talent show. Pada kesempatan tersebut, saya menampilkan tari tradisional, yaitu tari Litanak Mandar. Selain itu, kami juga menjalani sesi tanya-jawab di atas panggung yang cukup menegangkan. Namun, alhamdulillah, saya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, singkat, dan padat. Berkat pencapaian tersebut, saat ini saya tengah mempersiapkan diri untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, yaitu pemilihan Duta Pelajar tingkat provinsi. Saya percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan dukungan dari keluarga serta lingkungan, saya dapat terus mengembangkan potensi diri.
0: Di balik gemerlap lampu panggung dan medali emas yang ia genggam, ada perjuangan sunyi yang tak banyak dilihat orang. Manajemen waktu yang ketat, belajar di sela-sela istirahat, dan kedisiplinan tanpa henti menjadi nafas kesehariannya. Bagi Nabila, setiap tetes keringat saat berlatih karate dan setiap doa yang ia langitkan sebelum naik panggung, ia persembahkan untuk 2 orang terkasih, ayah dan ibu. Ia sadar langkah-langkah kecilnya hari ini adalah cara terbaik untuk membayar tunai dukungan dan kasih sayang orang tuanya. Keinginan untuk membanggakan keluarga adalah bahan bakar yang membuatnya tak pernah layu meski jadwal begitu padat.
1: Menghadapi jadwal yang padat sebagai duta pelajar sekaligus siswa membutuhkan manajemen waktu yang baik, disiplin, dan komitmen yang kuat. Saya selalu mengatur jadwal mana kegiatan yang paling penting dan mendesak, baik itu tugas sekolah maupun tanggung jawab sebagai duta pelajar. Selain itu, saya membuat jadwal harian atau mingguan agar setiap kegiatan memiliki waktu yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Saya juga berusaha memanfaatkan waktu luang secara maksimal, seperti mengerjakan tugas di sela-sela kegiatan atau saat waktu istirahat. Tidak kalah penting, saya tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup agar tetap fokus dan produktif. Dengan pengaturan waktu yang baik, komunikasi yang lancar dengan guru dan tim, serta komitmen yang konsisten, kegiatan yang padat justru bisa menjadi sarana untuk belajar disiplin dan berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh.
0: Kini, persiapan menuju tingkat provinsi pada awal 2026 sedang ia rajut dengan doa dan kerja keras. Nabila Zahra Ahmad telah mengajarkan kepada kita semua, terutama anak muda di luar sana, bahwa jangan pernah takut untuk bermimpi besar. Mumpung mimpi itu masih gratis. Jangan takut menjadi yang paling muda di antara yang lain. Sebab di tangan anak muda yang berani dan penuh disiplin seperti Nabila, masa depan bukan lagi sebuah misteri, melainkan sebuah tujuan yang pasti akan diraih. Teruslah bersinar, Mutiara Muda Makassar.
1: Alhamdulillah, seluruh kegiatan positif yang saya jalani selalu mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendampingi, mengarahkan, senantiasa menjadi sumber semangat, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang saya ambil. Inspirasi terbesar saya untuk terus maju meraih prestasi dan cita-cita adalah keinginan untuk membanggakan kedua orang tua, membuktikan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, serta keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang saya lakukan hari ini akan membawa yang lebih dekat menuju masa depan yang saya impikan. Untuk itu, buat semua teman-teman, mari belajar lebih giat, raih prestasi, ikuti lomba-lomba, dan fokus dengan kegiatan-kegiatan positif untuk menjadi yang terbaik.

0: 105 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat Budaya melanjutkan kebersamaan kita di program acara Sirina Pace. Ku terima telepon lagi yang berikut ini. Halo, assalamualaikum Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagunya Pro 4 Jazz.
0: Oke deh, apa kabar Bunda Fatma?
1: Baik,
0: alhamdulillah.
1: Selalu baik,
0: insya Allah.
1: Selalu cantik seperti Inces.
0: Masya Allah, amin. Bunda, Bunda mau dengar lagu apa ini?
1: Hilang tak berkesan.
0: Hilang tak berkesan, oke. Sebentar kita putarkan ya. Jadi kita punya topik nih Bunda, Migo. Karena ini kan selama ini makan daging terus, berapa hari. Jadi kita bahas tentang mie aja. Mie goreng yang lebih kita suka atau mie kuah?
1: Dua-duanya, tapi kalau dipilih mie kuah, apalagi masih ada daging, kita bikin mie Jawa.
0: Mie Jawa ya, nyaman.
1: Iya, tidak bisa jadi, dikirim Bella.
0: Iya,
1: tapi
0: berapa,
1: jauh kayak ini, bukan berapa, di Makassar.
0: Di mana kini?
1: Ada di kampung keluarga.
0: Oh.
1: Bilang bikin dulu mie Jawa deh. Iya, oke.
0: Lagi di luar, jadi.
1: Iya, sayangnya saya di luar daerah.
0: Biasa berapa porsi nih kalau kita makan ini, Bunda?
1: Kalau saya orangnya suka mie, apapun masakannya itu mie, saya suka. Biasa ya dua. Kalau makan mie instan itu harus dua bungkus. Kuat kak makan mie.
0: Suka kak makan mie Bunda di.
1: Iya,
0: biar mie instan kita suka nasi. Banyak-banyak mie instan.
1: Enggak. Mie bikin sendiri, beli mie kilo
0: yang
1: ya.
0: Yang tadi yang kita bilang dua bungkus. Kalau mie anu mie instan.
1: Mie instan kalau bikin mie sendiri dua bungkus.
0: Mie instan dua bungkus.
1: Baru puas. Kalau satu bungkus enggak puas.
0: Kalau Inces tidak. Sukanya kalau mie instan itu satu bungkus saja, tapi pakai langsung telur diceplok.
1: Iya,
0: di situ
1: sama,
0: di dalamnya. Itu
1: sama,
0: sudah kenyang,
1: Mak. Sayur.
0: Sudah
1: pakai sayur.
0: Enggak usah masak pakai sayur deh.
1: Kalau saya pakai sayur, kalau bukan kol sawi. Kasih telur.
0: Iya.
1: Diiris-irisi lombok.
0: Lombok biji udah.
1: Iya, nyaman nah. Baru diiris-irisi jeruk yang harum itu.
0: Jeruk purut.
1: Iya, enggak diperas airnya, kasih langsung saja dengan kulitnya saya iris-iris turun. Harum sekali.
0: Oh iya. Oke deh Bunda.
1: Oke,
0: makasih
1: cantik.
0: Banyak ya.
1: Iya, kecantik saya selalu ya.
0: Amin.
1: Kita juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kaget saya ada suara apa. Iya, sehat selalu untuk Bunda Fatma yang ada di Goa sana, tapi saat ini ada di luar ya. Dan untuk yang lainnya masih kita terima telepon juga. Silakan yang ingin berpartisipasi meramaikan program acara kita 0811 400 9250. Untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Oke. Kira-kira ada siapa ini sahabat budaya? Iya, halo, assalamualaikum Sirina Pace.
2: Halo, Senandung Lirik. Lalu lagunya Pro 4 Jazz.
0: Oke, siapa di mana ini?
2: Sahril di Liang-Liang Maros.
0: Pak Sahril di Liang-Liang Maros. Apa kabar Pak Sahril?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau Mbak Incesnya bagaimana?
0: Alhamdulillah, Incesnya baik. Tetap sehat walafiat, asik sepanjang masa. Mau dengar lagu apa ini Pak Sahril?
2: Lagunya Neutral Group, Surjana.
0: Di sini lagu-lagu yang kita siapkan boleh dipilih. Ada lagu Jodoh, Siapa Tarindu, Belas Kasih, Kertas dan Api, Mandul, Air Mata Cinta, Rindu Bayangan, Hati yang Patah, Serasa
2: Air
0: Ampunilah.
2: Mata Cinta.
0: Air Mata Cinta. Oke, sebentar kita putarkan ya.

0: Langsung nih dengan topik tak kita, pilih mie goreng atau mie kuah?
1: Mie kuah.
0: Suka mie kuah, kenapa lebih suka mie kuah?
1: Ya senang-senang aja karena hobi.
0: Hobi ya, hobi makan mie kuah dibanding mie goreng ya. Mie goreng kayaknya paling cocok kalau pagi, Di.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Apalagi kalau saya itu, kalau mie instan yang kayak Coto Makassar.
0: Mm-mm. Oh, suka yang Coto Makassar, yang mie instan itu ya?
1: Iya, kalau ini.
0: Mm-mm. Oke lah, sip lah. Pak Sahril, terima kasih banyak ya. Iya, sehat selalu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sahril, terima kasih Pak Sahril yang ada di Liang-Liang Maros sudah ikut meramaikan juga program acara kita. Siri Napace Senandung Lirik Laguna Pro Empacas. Oke, baik kalau begitu sahabat budaya, sembari menantikan atensi Anda yang lainnya juga, satu penelpon dulu baru kita putarkan lagunya. Halo, assalamualaikum. Siri Napace
2: Senandung Lirik Lagunya Pro Empacas.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
2: Wanti, Mbak.
0: Siapa?
2: Wanti, Wanti.
0: Wanti di mana, Wanti?
2: Di Jalan Andi Pangeran Petarani 3 nomor 3.
0: Jalan Andi Pangeran Petarani
2: 3A nomor 3.
0: Dekat-dekat mana itu rumah tak?
2: Di Alfamart, dekat-dekat Alfamart.
0: Oh, dekat-dekat Alfamart. Wah, Masya Allah. Tiap hari Inces lewat di situ.
2: Iya.
0: Jadi, Wanti, nanti lagunya ikutan Miki Hilang Tak Berkesan dan Air Mata Cinta. Jadi, tapi kita punya topik. Topiknya adalah lebih suka makan mie goreng atau mie kuah?
2: Mie goreng.
0: Mie goreng. Kenapa lebih suka makan mie goreng?
2: Soalnya ada kecapnya.
0: Oh, suka Ki makan kecap nih, Bu Wanti?
2: Iya.
0: Masya Allah. Kalau makan mie goreng itu biasanya sampai berapa porsi?
2: Cuma satu.
0: Satu porsi saja? Itu sudah cukup
2: Iya.
0: Ya, udah kenyang kalau satu bungkus.
2: Iya.
0: Oh, jadi kalau Pak Misunya satu bungkus dimakan, semangat Miki bekerja.
2: Iya.
0: Oke lah kalau begitu. Pendatang baru selamat bergabung Ki Pale, Bu Wanti.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Wanti yang ada di Jalan Adi Pangeran Petarani. Terima kasih atensinya udah ikut bergabung. Kita dengarkan lagu yang berikut dulu ini ya.

0: pundaknya. Melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadip Humas Polri, dan penghargaan mengikuti Sekolah Inspektur Perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya, dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa Kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

Okay, 92,5 FM Prompat RRI Makassar. Baik sahabat budaya, untuk Sirina Paces nanti lirik lagu Na Prompaces kita tuntaskan dulu sampai di sini. Semoga bisa memberikan hiburan untuk Anda, dan saatnya yang bertugas saya Inces pamit sementara dulu sahabat budaya. Assalamualaikum dan sampai jumpa.

Di Sulawesi Selatan, para raja diberi kue agar jujur dalam memimpin. Dahulu, keluarga raja ingin hidangan penutup yang manis serta bahannya mudah untuk ditemukan. Warga mulai mencoba membuat sebuah kue yang berbahan pisang. Setelah jadi, kue itu dihidangkan untuk keluarga raja. Dan rakyat jelata belum diperbolehkan mencicipinya. Kue istimewa itu diberi nama barongko, yaitu kue berbahan pisang, telur, dan santan. Dan merupakan kue kebanggaan masyarakat Bugis dan Makassar. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan menetapkan barongko sebagai warisan budaya Indonesia karena kue ini kaya akan nilai filosofis kehidupan. Bentuk persegi empat barongko memiliki makna bahwa manusia harus menyeimbangkan hidup, khususnya terhadap alam, dunia, dan akhirat. Nama barongko sendiri adalah singkatan dari Barangku Mua Udoko. Kue ini berasal dari pisang dan dibungkus juga dengan daun pisang. Maknanya, kita harus menjaga harga diri agar tidak merusak nama baik keluarga. Barongko juga bermakna apa yang terbungkus di dalam selaras dengan yang tampak di luar. Dengan kata lain, hati dan perkataan manusia harus selaras dengan tindakannya. Itulah sebabnya barongko diberi julukan kue kejujuran. Ketika para raja memakan barongko, diharapkan mereka selalu jujur dalam memimpin rakyatnya. Kalau kamu makan barongko, suka yang hangat atau dingin?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: RRI Makassar, sahabat budaya. Selanjutnya kita akan hadirkan durang dengar Anda dunia wisata. Kali ini berjudul keindahan Masjid Putrajaya, ikon wisata religi Malaysia. Jangan kemana-mana, kita dengarkan bersama Juana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat budaya di 92,5 FM RRI Makassar. Di program dunia wisata bersama saya Juana, sahabat budaya. Hari ini kita akan melakukan perjalanan

Perjalanan religi ke negeri jiran Malaysia, tepatnya ke salah satu masjid paling indah dan ikonik di Asia Tenggara, yaitu Masjid Putra yang berada di kawasan administratif modern Putrajaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Masjid yang juga sering disebut sebagai Masjid Putrajaya ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga destinasi wisata religi yang memadukan arsitektur megah, nilai spiritual, dan keindahan panorama Danau Putrajaya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke informasi pertama. Sahabat budaya, Masjid Putra merupakan salah satu landmark utama di kota Putrajaya yang dikenal sebagai pusat pemerintahan modern Malaysia. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1997 dan selesai pada tahun 1999. Bertepatan dengan perkembangan Putrajaya sebagai pusat administrasi negara. Nama Putra diambil dari nama Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Salah satu ciri khas masjid ini adalah kubah besar berwarna merah muda atau pink yang menjadikannya sangat unik dan mudah dikenali. Kubah tersebut terinspirasi dari arsitektur masjid di kawasan Timur Tengah dan Persia. Masjid ini mampu menampung sekitar 15.000 jemaah sekaligus, menjadikannya salah satu masjid terbesar di Malaysia. Selain itu, sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan wisata religi bagi pengunjung dari berbagai negara. Sahabat budaya, itu tadi informasi mengenai Masjid Putrajaya. Kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

budaya, salah satu daya tarik utama Masjid Putra adalah desain arsitekturnya yang memadukan gaya Islam klasik dengan sentuhan modern. Masjid ini berdiri tepat di tepi danau buatan Putrajaya, sehingga memberikan pemandangan yang sangat indah, terutama saat matahari terbenam. Dari kejauhan, kubah pink masjid terlihat kontras dengan warna biru danau dan langit. Menara masjid yang menjulang setinggi sekitar 100 meter terinspirasi dari arsitektur masjid di kawasan Timur Tengah, khususnya menara masjid di Baghdad, Irak. Di dalam masjid, sahabat budaya akan menemukan ornamen kaligrafi Islam yang indah, lantai marmer yang luas, serta ruang ibadah yang sangat tenang dan khusyuk. Tidak heran jika masjid ini sering menjadi lokasi favorit wisatawan untuk beribadah, berfoto, sekaligus menikmati keindahan arsitektur Islam modern. Nah, sahabat budaya, kita rehat sejenak dengan dua lagu berikut ini.

budaya sebagai salah satu destinasi wisata religi terkenal di Malaysia, Masjid Putra selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Para pengunjung biasanya memulai perjalanan dengan berkeliling kompleks masjid, menikmati pemandangan danau, serta mengunjungi ruang utama tempat ibadah. Bagi wisatawan non-muslim, pihak pengelola juga menyediakan jubah khusus agar tetap menghormati aturan berpakaian saat memasuki area masjid. Hal ini menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai Islam sekaligus menjaga kenyamanan pengunjung. Selain beribadah, banyak wisatawan yang datang untuk mempelajari sejarah Putrajaya, menikmati suasana damai, serta merasakan pengalaman spiritual yang berbeda. Di sekitar kawasan masjid, sahabat budaya juga dapat menemukan taman kota, jembatan indah, serta pusat kuliner khas Malaysia yang menambah pengalaman wisata. Sahabat budaya, kita dengarkan kembali dua lagu berikut ini.

Sahabat Budaya, wisata religi ke Masjid Putra bukan hanya tentang menikmati keindahan bangunan, tetapi juga tentang merasakan kedamaian spiritual di rumah ibadah. Masjid ini menjadi simbol bagaimana nilai-nilai Islam dapat berpadu dengan kemajuan kota modern seperti Putrajaya. Melalui kunjungan ke tempat seperti ini, kita diajak untuk semakin menghargai warisan arsitektur Islam, memperkuat keimanan, serta belajar tentang keberagaman budaya di Asia Tenggara. Bagi sahabat budaya yang berkunjung ke Malaysia, jangan lupa memasukkan Masjid Putrajaya dalam daftar destinasi wisata religi Anda. Sahabat budaya, demikian perjalanan kita hari ini menjelajahi keindahan wisata religi di Masjid Putrajaya, Malaysia. Semoga perjalanan ini dapat menambah wawasan, memperkaya pengetahuan budaya, dan menginspirasi kita untuk terus menjaga nilai-nilai spiritual dalam setiap perjalanan. Saya Juwana, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Dunia Wisata episode berikutnya.

0: Antara Sore Pro 4 Makassar.
1: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya setelah kita ikuti dunia wisata, kita akan hadirkan durang dengar Anda yaitu Azan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Dari Riburane nomor 3 Makassar, selamat mendengarkan.
2: Sahabat budaya, saatnya kita dengarkan kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, dengan terdengarnya azan maghrib dikumandangkan, maka kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah amal ibadah yang anda kerjakan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allah, Allah, Allah.

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan, tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bertemu kembali di siaran RRI. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan penjelasan kepada kita mana yang seharusnya kita lakukan demi mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ini terlebih lagi di akhirat nanti insyaallah. Hadirin pemirsa RRI yang insyaallah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan 6 amalan yang di akhir zaman tidak lagi berlaku. Meskipun orang-orang melakukannya tapi tidak lagi mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara itu? Di antaranya adalah yang pertama adalah baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an ini ketika sudah betul-betul di akhir zaman, artinya matahari sudah terbit di sebelah barat, maka bacaan Al-Qur'an kita tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar membacanya. Kemudian yang kedua adalah berinfak. Itu amalan berinfak, masya Allah, diberitakan di dalam Al-Quran, siapa yang berinfak maka dia akan diberikan balasan yang begitu banyak. Kemudian taubat. Taubat juga ketika sudah matahari terbit di sebelah barat, maka taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad. Jihad juga adalah satu amalan yang sangat tinggi pahalanya, tapi ketika sudah matahari terbit di sebelah barat, maka sia-sia amalan itu. Kemudian yang kelima adalah memberikan bantuan ke orang lain. Amalan juga itu adalah amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man dalla ala khairin falahu ajru. Siapa yang memberikan jalan kebaikan kepada orang maka dia juga mendapatkan pahala kebaikan itu. Yang keenam adalah berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Juga ketika berdakwah, amalan berdakwah kita tahu bersama bahwasanya amalan berdakwah itu adalah amalan yang sungguh luar biasa diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Ketika kita berdakwah kemudian orang lain mengikuti apa yang kita sampaikan, maka pahalanya juga akan kita dapatkan. Akan tetapi, catatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila matahari sudah terbenam di sebelah barat, maka keenam amalan itu sudah tidak lagi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita hari ini, maka mari kita sama-sama menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sering memperbanyak membaca Al-Qur'an. Bagaimana caranya kita? Tentu kita harus mendatangi guru dan lain sebagainya. Karena kenapa? Ketika kita membaca Al-Qur'an salah dalam pengucapan, maka juga salah dalam arti. Contoh misalnya panjang pendeknya perlu juga kita perhatikan, sebab panjang pendek dalam bacaan Al-Qur'an ketika kita salah dalam membaca, maka tentu artinya juga salah. Contoh kecil misalnya bacaan khalaqallahu samawati wal ard. Khalaqallahu, ada huruf kha. Ketika kita membaca khalaqallahu berarti Allah menciptakan. Tapi kalau kita membaca halaqa, halaqallahu samawati, artinya halaqa itu artinya mencukur. Tentu sangat berbeda artinya. Contoh kedua misalnya panjang pendek dalam azan misalnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah artinya mari kita salat. Tapi kalau misalnya kita membaca hayya 'alas shalah artinya mari kita kabur. Yang harusnya kita memanggil orang untuk sholat, tapi ternyata artinya mari kita kabur. Hadirin pemirsa RRI yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan diberikan umur, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya mempelajari Al-Qur'an, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bisa mendapatkan manfaat dari amalan-amalan yang kita lakukan sebelum kata terlambat itu mendatangi kita. Contoh di dalam Al-Quran, ternyata Fir'aun juga di dalam Al-Quran dikabarkan bahwasanya Fir'aun itu bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Fir'aun terlambat bertaubat. Nanti Fir'aun bertaubat kepada Allah di saat Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Akhirnya dia sudah sakaratul maut, baru dia ingin menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Fir'aun tidak mendapatkan apa-apa. Malah Allah mengatakan, Al-an, apakah baru sekarang ini Anda mau bertobat kepadaku? Oleh karenanya, tobatnya Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah juga dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu sebelum Islam,
bagaimana kejahatan atau perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan Umar radhiyallahu anhu sebelum Islam. Tapi Umar sadar, Umar menggunakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kemudian Umar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Umar bertaubat dan Allah menerima tobatnya, dan bukan hanya diterima tobatnya oleh Allah, akan tetapi Umar termasuk salah seorang manusia yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab. Hadirin pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira apa yang disampaikan hari ini pada kesempatan ini mudah-mudahan mendapat berkah, mudah-mudahan kita bisa mendapat pelajaran sehingga kita bisa lebih memaksimalkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita mampu membahagiakan diri kita, baik keluarga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ini terlebih lagi di akhiratnya nanti insyaallah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggungjawabannya.

Di masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
1: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya, Gunung Halimun Salak merupakan salah satu kawasan pegunungan paling menarik di Jawa Barat karena keindahan alamnya yang kerap diselimuti kabut tebal serta kekayaan geologi dan keanekaragaman hayatinya. Di dalam kawasan ini terdapat Gunung Salak, yaitu Gunung Api Strato tipe A yang masih aktif hingga kini. Nama Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang hampir selalu tertutup awan dan kabut. Gunung ini memiliki dua puncak utama, namun sebutan Halimun umumnya merujuk pada puncak utara yang lebih tinggi. Sehingga keseluruhan kawasan dikenal dengan nama Gunung Halimun Salak.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Sebentar kita akan hadirkan di ruang dengar Anda apresiasi budaya lokal ya, sahabat budaya, dengan mengangkat topik balok dalam tradisi Toa Naburane, minuman keras tradisional dari Sulawesi Selatan. Sebentar akan hadir bersama narasumber pemuda SSMSI dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin. Iya, sesaat lagi ya sahabat budaya, jangan kemana-mana, stay tune terus.
1: Ewako Makassar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Bu, aku pengen sekolah kayak teman-teman. Tapi apa mungkin ya? Untuk makan saja kita susah.
2: Sabar ya nak ya. Kalau botol-botol plastik ini laku, ibu pasti daftarin kamu sekolah.
3: Ada pendaftaran sekolah rakyat di musala lama nih. Gratis loh.
1: Gratis? Tapi aku nggak punya sepatu, San.
3: Pakai sendal juga nggak apa-apa. Yang penting semangatnya.
2: Di sini nggak perlu takut miskin untuk meraih cita-cita.
4: Sekolah rakyat. Raih cita-cita tak harus mahal.

0: FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Dewi Satriani kembali menjumpai Anda dalam program acara kita, yaitu Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya apapun yang Anda kerjakan, insya Allah dilancarkan oleh Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini di program acara Apresiasi Budaya Lokal kita akan membahas terkait dengan ballo. Dalam tradisi Toana Burane, minuman keras tradisional dari Sulawesi Selatan. Saya penasaran dengan pembahasan kita kali ini. Dan tentunya sahabat budaya, kita undang partisipasi sahabat budaya juga yang ingin meramaikan program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Penasaran Ki dengan pembahasan tak? Di 0811 409 250. Di ujung, melalui Zoom ya sahabat budaya. Dengan narasumber kita ada dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin, Bapak Pamuda SSMSI. Langsung aja kami nyapa beliau. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pamuda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar hari ini Pak Pamuda?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Iya, Pak Pamuda, pembahasan kita hari ini kayak cukup menarik sekali ya. Tentunya banyak yang penasaran apa yang kita bahas hari ini. Ini terkait dengan ballo dalam tradisi Toana Burane, simbol sosial dan maskulinitas masyarakat Makassar ya. Oke, bisa mungkin dikasih jelas sedikit sebelum kita bertanya-tanya terkait dengan pembahasan ini, Pak Pamuda?
1: Silakan. Ya, jadi saya di sini posisinya hanya ingin menyampaikan bahwa tradisi Toana Burane ini masih ada dan ditinggalkan.
0: Iya. Oke, seperti itu ya.
1: Sudah Toana Burane dari di hati ya, asal kata itu jamuan laki-laki. Ini asuhan khusus untuk laki-laki di masyarakat Makassar. Biasanya

0: saksikan sendiri 4-5 kali itu di acara hajatan. Kegiatan itu ada. Yang uniknya adalah yang saya temukan juga di situ adalah segala prosesnya untuk makanan yang disiapkan itu diolah oleh laki-laki. Kemudian sebenarnya ajang ini sebagai dijadikan sebagai ajang silaturahmi, pertukaran informasi, dan diskusi informal bagi komunitas mereka. Namun ada yang menjadi khas sebagai minuman utamanya adalah balo.
1: Iya.
0: Dan ketika kita menyebut kata balo ini, terkadang kita mempersepsikan bahwa ini adalah minuman keras. Padahal, balo itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Satu yang manis, yang menjadi minuman keras itu adalah yang istilahnya mungkin di sini balo kaci. Ada fermentasi yang dilakukan secara khusus untuk balok kaci ini. Yang manis tadi bisa diolah menjadi gula aren atau gula merah. Dan maaf, balok inilah yang menjadi minuman yang harus ada dalam kegiatan itu.
1: Oke, seperti itu ya. Jadi salah satu ciri khas dari Toana Burane ini di mana Toana Burane yaitu sebuah ruang sosial khusus pria ya di masyarakat Makassar biasanya dilakukan setelah acara adat pi atau hajatan atau sekedar berkumpul di sore hari atau malam hari. Nah, itu balok kan tadi kita sudah mengatakan bahwa ada balok manis ya. Itu rasanya pasti manis ya, agak segar gitu. Dikonsumsi bolehlah dikonsumsi umum. Walaupun saya belum pernah sama sekali coba yang namanya balok manis. Ada juga dibilang balok kaci ya, melalui proses fermentasi lebih lama digunakan dalam Toana Burane. Nah, kalau berbicara tentang Toana Burane sendiri, apakah pernah ada juga seorang atau wanita itu yang mengikuti atau meramaikan yang namanya Toana Burane?
0: Yang sempat saya saksikan sendiri, yang sempat saya lihat, tidak ada.
1: Tidak ada,
0: Pidi. Semua laki-laki.
1: Laki-laki. Iya. Takut
0: karena judulnya saja, Burane, itu kan laki-laki.
1: Iya. Saya kira pernah ada yang turut meramaikan, siapa tahu pengen
0: bisa saja, cuma-cuma. Di tempat lain yang tidak sempat saya saksikan, mungkin ada, tapi yang selama ini yang sempat saya saksikan, semuanya adalah laki-laki.
1: Iya. Oke, jadi kalau simbolisme balok ini dalam budaya Makassar, seperti apa ini simbolnya?
0: Jadi ada yang mengatakan bahwa itu adalah simbol kedewasaan. Artinya yang boleh diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan ini adalah mereka yang sudah dewasa. Kemudian ada kesetaraan bahwa siapa yang hadir di tempat itu posisinya sama. Artinya posisi duduknya sama. Karena yang saya temukan mereka memang sudah menyiapkan tempat.
1: Iya.
0: Macam meja yang panjang.

0: pergi ke meja lain mungkin, atau mungkin ada yang menyendiri begitu, tidak ada yang seperti itu, Pak Pemuda.
1: Jadi ini yang saya temukan itu bukan setelah hajatan, bertepatan dengan hajatan. Oh. Ada dua tempat yang disiapkan oleh tuan rumah.
0: Iya.
1: Ada khusus untuk makan, tamu yang hanya mau makan masuk di situ. Mm-mm. Tamu yang sudah makan mau masuk di tempat yang disediakan untuk tuan buraknya akan pindah ke tempat itu.
0: Okay. Baik. Nah, ini jujur kalau yang kayak begini kan
1: memang sudah disiapkan.
0: Memang sudah disiapkan gitu ya. Oke.
1: Okay. Sudah disiapkan, ditata tempatnya dengan rapi. Mm-mm.
0: Oh, keren. Dan jujur ini kan baru saya baru tahu kalau memang ada acara-acara seperti itu. Nah, ini mungkin terjadi biasanya ada di perkampungan atau mungkin ada biasa terjadi juga atau diadakan di dalam masyarakat kota, Pak Pemuda?
1: Yang saya temukan di perkampungan.
0: Di perkampungan.
1: Iya.
0: Belum pernah sama sekali Pak Pemuda ini temukan di masyarakat perkotaan.
1: Saya belum ketemu di masyarakat perkotaan. Saya temukan di perkampungan.
0: Iya.
1: Ada beberapa kecamatan di salah satu kabupaten, sampai 3 kecamatan yang sempat saya temukan. Mm-mm. Satu kabupaten itu.
0: Mm-mm. Iya. Baik. Dan mohon maaf karena ini kan saya baru mengetahui ada seperti ini. Apakah dalam kegiatan atau tradisi dari apa ini? Toana Burak nih. Iya. Ada efeknya ketika orang mengkonsumsi yang namanya balo, karena kan ini biasa kalau kita dengar kata balo itu kita bilang, "Ih, balo pasti teler kini kalau sudah minum balo." Nah, ada yang terjadi seperti itu, teler betul ki setelah mengkonsumsi balo di Toana Burak nih.
1: Di antara keempat atau lima yang saya saksikan, ada satu yang sempat mengalami hal seperti itu, tetapi memang ada yang khusus untuk menangani supaya tidak terjadi hal yang mereka tidak inginkan.
0: Ketika
1: ada yang melampaui batas lah mungkin, ada gelagat akan terjadi kericuhan, maka segera mereka tangani supaya tidak meluas.
0: Iya. Itu kalau orang mengkonsumsi apa tadi, balo. Nah, mungkin secara berlebihan itu mungkin ada efeknya. Atau mungkin biar dikonsumsi sedikit, bisa tonji ada efeknya orang teler atau kayak gimana gitu, Pak Pemuda.
1: Namanya saja alkohol, saya kira ada efeknya ke mereka yang mengkonsumsinya.
0: Sip. Nah, kalau kita berbicara tentang etika nih, Pak Pemuda, etika dalam Toana Burak nih sendiri itu kan penting. Nah, seperti apa ini?
1: Jadi mereka harus menjaga tutur kata mereka walaupun alasan sudah mengkonsumsi minuman itu, tapi diharuskan atau diwajibkan mereka untuk tetap menjaga kesopanan dalam bertutur kata.
0: Iya.
1: Jadi karena kalau ada yang sudah melampaui batas, misalnya mabuk dan sebagainya, itu akan menimbulkan keributan. Biasanya itu tadi segera ada yang mengamankan supaya tidak terjadi kekacauan.
0: Iya.
1: Kemudian ada istilah patrabe, ketika misalnya merasa mungkin merasa sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan, dia minta izin mengundurkan diri dari tempat itu. Tidak melanjutkan lagi kegiatan itu.
0: Iya. Tapi memang harus ada izin untuk tidak melanjutkan.
1: Artinya ada penyampaian
0: benar,
1: bahwa dia sudah tidak
0: mau melanjut.
1: Tidak mau lanjut mungkin berbagai alasan, ada kegiatan lainlah atau apalah. Mm-mm.
0: Mm-mm. Jadi tidak
1: serta-merta langsung.
0: Tidak serta-merta. Oke, seperti itu ya. Jadi memang ada tonji tahu etikanya. Jadi tidak langsung jadi bilang seenaknya mau pergi tanpa permisi begitu ya.
1: Iya, yang dalam keadaan mungkin masih ada normal di kepalanya.
0: Iya. Okay. Nah, Pak Pemuda, dari fungsi sosial balo dalam masyarakat, seperti apa ini fungsi sosial balonya?
1: Jadi biasanya mereka adakan pembicaraan semacam negosiasi lah.
0: Yeah.
1: Membicarakan masalah yang terjadi, tapi ini dalam konteks mereka masih kondisinya yang sadar.
0: Iya.
1: Yeah. Lagi, kemudian ada mungkin

0: ada rencana untuk kerja sawahnya mungkin atau apanya, mereka diskusikan atau pembicaraan lain terkait dengan kehidupan mereka. Kemudian ada simbol persaudaraan, menghilangkan kasta atau sekat sosial antar peserta yang hadir. Karena itu tadi, posisi duduknya sama rata. Kalau yang saya temukan, mereka kursi sudah berjejer, di depannya ada meja sama-sama posisinya.
1: Oke, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya, pergeseran makna. Adakah pergeseran makna ini dan pandangan modern ini, Pak?
0: Jadi, pergeseran makna dari media diskusi adat menjadi sekedar aktivitas rekreasional yang terkadang disalahgunakan. Jadi mungkin awalnya kegiatan ini untuk kegiatan yang diskusi tadi untuk masalah apa yang terjadi, rencana kalian sebagainya, tetapi mungkin karena reaksinya terlalu berlebihan, jadi ada pergeseran, mereka sampai melebihi batas yang seharusnya mereka konsumsi. Kemudian perlu juga kita ingat bahwa apapun jenisnya dari agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Makassar itu tidak mengizinkan untuk yang terkait dengan minuman keras.
1: Iya, ya, benar.
0: Kemudian juga negara juga telah membuat aturannya sendiri terkait dengan minuman yang beralkohol. Ada pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait dengan minuman beralkohol itu.
1: Okay.
0: Dan bisa saja mungkin sekarang ada pergeseran dari generasi muda untuk kegiatan duduk bersama, berdiskusi, mereka pindah ke warkop. Jadi minum balok secara bersama mungkin sedikit demi sedikit sudah mulai mereka tinggalkan, dia bergeser ke warkop yang ada di sekitar mereka.
1: Oke, okay. Balok sebagai kuliner juga ya. Ternyata, nah seperti itu mungkin ya di apa nih di Toa Nabura nih, itu mi dibilang balok sebagai kuliner, fungsinya ya?
0: Kuliner itu maksudnya begini ya, bisa saja nanti balok itu diproduksi menjadi gula merah itulah nantinya yang menjadi bahan dasar untuk kuliner makanan. Berbahan dasar dari gula merah itu. Karena sekali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa terkadang ketika orang mengatakan balok, persepsi kita hanya ke yang minuman keras itu.
1: Negatif kan?
0: Negatif. Padahal ada yang positif, ada yang manis, ada yang bisa diolah untuk menjadi gula merah atau gula aren. Dan sangat menjanjikan dari segi ekonomi.
1: Oke, seperti itu ternyata. Saya baru tahu. Ada balok manis, ada balok kaci. Dan fungsinya dari balok manis ini bisa dibuat gula merah, gula aren, atau bahkan cuka ya.
0: Iya. Bisa menjadi cuka.
1: Oke, sip lah. Nah, baik kalau begitu. Nah, apa yang, tapi ada juga kayaknya dampaknya untuk para masyarakat, terutama anak-anak muda mungkin ya, apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka untuk tidak mengkonsumsi mungkin balok secara berlebihan atau yang dampaknya dapat merusak dirinya atau orang-orang di sekitarnya ini, Pak Pemuda?
0: Kalau yang bisa sampaikan, kalau bisa ditinggalkan.
1: Tinggalkan ya.
0: Karena tadi dari segi agama yang ada larangan, kemudian ada dari pandangan hukum juga ada regulasi yang mengatur. Kemudian balok dalam Toa Nabura ini memang sebenarnya warisan budaya non-Betawi yang merefleksikan sisi maskulinitas dan solidaritas pria Makassar. Namun penting untuk membedakan antara minuman untuk tradisi atau sosialisasi dengan minuman untuk mabuk-mabukan.
1: Okay.
0: Kemungkinan kalau yang mabuk-mabukan itu yang berbahaya.
1: Okay.
0: Iya, jadi juga perlu jadi saya sampaikan bahwa tradisi ini tetap bertahan sampai sekarang karena masih saya temukan ada di akar rumput, ada di masyarakat. Misalnya kalau ada hajatan, ada pesta perkawinan, ada acara sunatan, ada acara akikah, biasanya ada yang seperti itu. Tetapi tidak semuanya seperti itu.
1: Oke. Oke, baik kalau begitu. Sebagai closing statement-nya ini terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini, Pak Pamuda, apa yang ingin kita sampaikan di closing statement-nya? Silakan.
0: Oke, terima kasih. Jadi mari kita memandang tradisi itu dari sudut tradisi itu sendiri. Kemudian ketika dianggap bahwa ini hal yang tidak sesuai dengan ajaran yang dianut, maka perlu ada pembinaan kepada generasi muda supaya bisa terputus. Kalau dianggap bahwa memang ini tidak sesuai dengan norma agama, dengan aturan negara. Jadi perlu ada pembinaan secara kontinuitas di masyarakat oleh semua pihak. Oleh semua pihak. Bukan hanya pemerintah, keluarga, juga tokoh masyarakat. Tetapi ketika memang itu dianggap sebagai tradisi dan tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku, maka tradisi tetap dirawat.
1: Iya. Oke, baik. Kalau begitu, Pak Pamuda, ya, nampaknya kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara apresiasi budaya lokal. Semoga obrolan kita ini bisa memberikan manfaat untuk para pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar untuk tidak mengkonsumsi balok lah ya, biar bisa menjaga diri kita dan menjaga juga orang-orang di sekitar kita. Baik Pak Pemuda, terima kasih atas partisipasinya, waktunya sudah bersama Pro 4. Selamat melanjutkan aktivitas tak kembali Pak Pemuda.
0: Ya, terima kasih juga.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anggota Tim Kerja Pengawasan Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan LKKN Tikong dan juga bersama Dr. Sukri Laranti, anggota Tim Kerja Superland dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan LKKN Tikong. Dan tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Entikong, Anda mendengarkan kami pendengar, Anda akan ikuti selanjutnya dengan Indonesia Sehat.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya baik, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau dan Entikong. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, menyaksikan kami melalui channel YouTube RRI Sanggau dan juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Di Indonesia Sehat kali ini saya sudah bersama dua narasumber yang nanti akan berbincang-bincang bersama saya di kesempatan pagi hari ini terkait juga dengan hantavirus di sekitar kita. Bagaimana pencegahan berbasis lingkungan ya, nanti bagaimana penularannya dan bagaimana faktor penting dalam pencegahan hantavirus ini. Saya sudah bersama Bapak Ridwan Yagi Prasetya, anggota Tim Kerja Pengawasan Faktor Resiko Kesehatan Lingkungan LKK Entikong. Selamat pagi Pak Ridwan.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, bagaimana kabar hari ini, bagaimana wilayah perbatasan?
2: Alhamdulillah

0: Permisi, maaf ya, saya parkir sebentar, cuma mau beli minum di warung.
1: Maaf pak, tapi parkir di sini bisa ganggu arus lalu lintas. Ini jalur umum, bukan tempat parkir pak.
0: Oh, gitu ya? Saya pikir tidak masalah kalau cuma sebentar.
2: Macam tak betul je budak ni.
1: Justru itu pak, karena dianggap sebentar, jadi kebiasaan. Kalau semua begitu, ya macet terus jadinya.
0: Ya. Saya mengerti sekarang. Kadang kita tidak sadar hal kecil bisa berdampak besar ke orang lain.
1: Betul, Pak. Kita semua punya peran jaga ketertiban. Ruang publik itu tanggung jawab bersama, Pak.
0: Terima kasih sudah diingatkan. Saya pindahkan dulu mobil saya ya.
3: Tertib di jalan bukan hanya soal aturan, tapi juga soal kepedulian. Mari kita biasakan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, karena jalan umum adalah milik kita semua.
4: Tahukah kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan, untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Gantala jarang adalah hidangan sup kuah bening tradisional khas Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini berasal dari bahasa daerah setempat di mana gantala berarti kuah bening dan jarang berarti kuda. Berbeda dengan hidangan daging khas Makassar yang kaya rempah, gantala jarang dimasak dengan bumbu minimalis. Umumnya hanya menggunakan garam, sedikit kunyit, dan kadang sereh. Daging kuda dipotong dadu besar dan direbus di dalam wadah besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini biasanya disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Jeneponto seperti pernikahan, sunatan, atau upacara adat. Masyarakat setempat mempercayai bahwa gantala jarang dapat meningkatkan stamina yang sedang menyantapnya. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Kahfi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, karena Kahfi akan kembali dalam, maksud Kahfi akan menghadirkan program aspirasi budaya lokal. Jadi Kahfi akan menyajikan informasi baik itu dari budaya lokal maupun budaya nasional. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar PUK 92,5 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali Kavi hadir menemani Ruang Dengarta dalam program Aspirasi Budaya Lokal. Jadi Kavi menyajikan nih satu informasi dulu dari RRI Jakarta. Dikutip dari rri.co.id, Menteri Kebudayaan ajak masyarakat sadari keris sebagai warisan budaya adiluhung. Jadi sahabat budaya, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa keris merupakan warisan budaya dan karya seni adiluhung. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang memandang bahwa keris dipengaruhi oleh mistis. Padahal keris memiliki nilai sejarah, filosofi, seni, dan juga budaya yang sangat luas, sahabat budaya. Kemudian, Menteri Kebudayaan juga menilai bahwa unsur spiritual dalam keris tidak bisa dipisahkan sepenuhnya dari sejarah dan proses pembuatannya. Namun demikian, hal tersebut perlu dipahami, sahabat budaya, sebagai bagian dari tradisi budaya masyarakat Nusantara. Menurutnya, keris merupakan bagian dari budaya material yang memiliki nilai artistik tertinggi atau tinggi maksud saya ya. Adapun keris tidak hanya berkembang di Pulau Jawa, ia menyebut bahwa keris juga tersebar di Sumatera, Kalimantan, ada juga di Sulawesi, Bali, Lombok, hingga negara-negara tetangga. Fadli pun berharap agar masyarakat dapat mengubah cara pandangnya terhadap keris. Bukan sekadar benda mistis, keris menjadi bagian penting dari identitas budaya Indonesia. Kemudian sahabat budaya, Kavi masih mau menjanjikan ini informasi satu lagi nih. Ada dari Jakarta, masih dari Jakarta ini. Masih dikutip dari rri.co.id, Kevin Wu, apresiasi Pemprov DKI semarakkan Trisuci Waisak 2026. Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era atau BE yang bertemakan Dharma Menjaga Perdamaian Dunia jatuh pada hari Minggu 31 Mei 2026. Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengajak seluruh elemen masyarakat di ibu kota untuk meramaikan perayaan seraya berdoa untuk kehidupan sosial yang harmonis ke depannya. Ia mengapresiasi pemerintah provinsi DKI Jakarta yang telah berpartisipasi menyemarakkan perayaan Trisuci Waisak 2570 BE dengan cara menghiasi beberapa sudut kota melalui ajang festival Illumination of Jakarta, Glow of Peace. Glow of Peace, Glow of Peace. Au. Kawasan Bundaran Hotel Indonesia juga diubah dengan ornamen-ornamen Waisak termasuk dekorasi yang tampak seperti sosok Buddha. Kevin berharap agar momen Trisuci Waisak menjadi momentum bagi warga Jakarta untuk merintis kembali kehidupan yang aman, nyaman, tentram, harmonis, dan juga sejahtera setahun ke depannya. Jangan kemana-mana sahabat budaya, karena Kavi masih akan kembali dengan berbagai informasi mengenai budaya yang ada di Indonesia maupun di Sulawesi Selatan. Kita dengarkan dulu spot promo digital RRI.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan.
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering melanda berbagai daerah di Indonesia, terutama saat musim hujan tiba. Bencana ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Edukasi masyarakat

ketika sungai mulai meluap. Itu dapat memberikan waktu bagi kita untuk bersiap. Selain itu, memiliki rencana evakuasi keluarga yang jelas sangat penting. Setiap anggota keluarga harus tahu apa yang harus dilakukan jika banjir terjadi, serta memiliki perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, serta obat-obatan. Kita juga perlu berperan aktif dalam menjaga lingkungan, melakukan penanaman pohon, dan menjaga kebersihan saluran drainase. Itu dapat membantu mengurangi risiko banjir. Ingatlah, mitigasi bencana banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan pengetahuan dan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri dan orang-orang terkasih dari ancaman banjir. Mari kita bersama-sama berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan siap menghadapi bencana. Waspada bencana, lindungi

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitaka. Semoga semua makhluk

Iya, sahabat budaya masih di program 4 dari Makassar 92,5 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kembali kami hadirkan satu informasi dari rri.co.id, di mana tradisi pengukuhan gelar haji yang syarat makna kultural di Sulawesi Selatan. Dikutip dari rri.co.id, kepulangan jemaah haji asal Sulawesi Selatan selalu berhasil mencuri perhatian publik tanah air dengan penampilannya yang megah dan mencolok. Di balik busana talukung berlapis dan perhiasan yang berkilau, terdapat sebuah ritual kultural krusial yang disebut mappatoppo. Tradisi meletakkan penutup kepala khas haji ini menjadi penanda resmi bahwa seorang jemaah telah menyelesaikan rukun Islam kelima dan siap menyandang status sosial baru di tengah masyarakat. Bagi masyarakat Bugis Makassar, mappatoppo bukan sekedar prosesi pergantian pakaian sesaat setelah turun dari pesawat. Ritual ini merupakan simbol transformasi spiritual yang mendalam, di mana penutup kepala yang dipasangkan dianggap sebagai mahkota tanggung jawab. Proses ini biasanya dipimpin oleh tokoh agama senior atau kerabat yang telah lebih dulu menunaikan ibadah haji, diiringi dengan lantunan salawat dan doa keselamatan yang hikmat. Dikutip dari Kebudayaan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19, tradisi ini juga menjadi salah satu bentuk pengukuhan status sosial dan kehormatan atau siri bagi keluarga besar jemaah, mengingat perjuangan finansial dan fisik yang luar biasa untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Keberhasilan kembali ke kampung halaman dengan selamat adalah prestasi tertinggi. Oleh karena itu, penyambutan ritual ini dipersiapkan dengan sangat matang sebagai bentuk apresiasi kolektif dari keluarga dan juga tetangga sekitar yang hadir. Mungkin itu saja informasi yang Kavi bisa sampaikan dalam program Aspirasi Budaya Lokal. Dan tentunya Kavi pamit undur diri dari ruang dengar tadi program Aspirasi Budaya Lokal dan akan kembali menemani Anda di pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah dalam program Kelong Takrong. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Selamat sore, kami dari admin bank. Akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Mohon verifikasi dengan mengirimkan kode OTP. Kok bisa? Jangan-jangan akunku dihack.
7: Hati-hati, jangan sampai ini penipuan.
8: Kasih saja kode OTP yang baru masuk itu. Jangan sampai rekening bank benar-benar dibobol.
9: Oh no.
6: Kasih atau tidak ya? Kasih atau tidak ya?
10: Jangan pernah berikan OTP, PIN, password, atau informasi pribadi apapun. Bank tidak pernah menghubungi lewat nomor.
11: Kabar Ratna Pro 4.
12: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Palu basah adalah kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai atau serundeng. Umumnya, hidangan ini disajikan bersama dengan telur mentah atau alas di atasnya. Palu basah menggunakan kelapa sangrai yang memberikan rasa lebih pekat dan juga gurih. Sementara coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah. Coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan palu basah lebih dinikmati bersama nasi hangat. Untuk pengalaman makan yang lebih otentik dan gurih, Anda bisa meminta tambahan telur ayam kampung mentah atau biasa disebut dengan alas yang dicelupkan ke dalam kuah panas saat disajikan. Anda juga dapat menyesuaikan isiannya seperti memilih daging murni atau mencampurnya dengan bagian jeroan seperti lidah, otak, ataupun paru. Demikian kabar Anak Perempat pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk

adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

0: Batok Bangka Barat, hiduplah seorang laki-laki bernama Abang Daud. Kerjanya sehari-hari hanya membuat kekacauan di mana-mana, seperti mencuri dan merampas milik orang lain. Dan pada suatu hari,
1: di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak, tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik, aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
2: Hanya Kimotep, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
1: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
2: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu Ape Long? Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari ya.
0: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Pelong.
1: Bagaimana Pelong dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Pelong?
2: Kamu tak tahu
1: apa Pelong punya ilmu kebatinan ya?
2: Hanya tidaklah. Pelong tidak memiliki ilmu apa-apa. Pelong ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
1: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
2: Ya,
1: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
2: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
1: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya. Ya Ape Long.
2: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
1: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long. Terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
2: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
1: Ayo dong Ape Long. Aku ingin menjadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
2: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
1: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi, Ape Long.
2: Semoga.
1: Iya, janji.
2: Nah sudah, ya. Besok Abang Daud datang saja ke rumah dan Nanti akan saya ajali Abang Daud ah. Sudah sana, awas. Apelong sudah terlambat ah. Ini semua karena dirimu ih.
3: Iya, minta maaf. Silakan Pelong.
0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Pelong. Saat memasuki pekarangan rumah Pek Longguan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
1: Wah, ternyata Pek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Pek Longguan sudah ada.
3: Pagi Pek Long.
2: Pagi Abang Daud. Silakan duduk. Iya, begini Abang Daud.
3: Iya, Pek Long.
2: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Pek Long, ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Pek Long, ah, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Pek Long yang lain. Sana.
3: Iya, Pek Long. Iya, Pek Longguan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
0: Iya. Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Pek Longguan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Pek Longguan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
1: Terima kasih guru. Ilmu yang guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji guru.
2: Hanya. Aku pun berharap demikian muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Pek Long ah.

Sebelum melangkah, pegang petua. Sebelum berjalan, amanah dipadan untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halaman.

0: apa yang harus dilakukan. Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh, orang tua.
3: Hanya susah ini anak nah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Ape Long ini ulumu ah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih. Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua.
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long.
3: Iya.
4: Hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah untuk bulumu ini ya.
4: Iya. Terakhir ya.
3: Terakhir
4: Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Iya.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong?
3: Pelong,
4: sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu, Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya, tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari kita ambil air di sana, ah.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Iya. Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelam begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Kalau imak selanganku,
4: tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat saja lah, Abang Daud, ya.
4: Mati kau.
3: Hei, kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Ya kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ah. Kau belum tahu siapa aku. Aku sudah mengingatkan kau. Segalanya, aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ya.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Bahar di Bonecamin, Kapi.
0: Oh, Pak Bahar di Bonecamin deh.
1: Iya, apa kabar, Kapi?
0: Alhamdulillah baik-baik saja ini.
1: Siapa Ki?
0: Alhamdulillah sehat-sehat aja.
1: Iya, Pak. Coba kebetulan mana nya nge?
0: Mapelasoy, Pak Bahar.
1: Iya, pelas deh.
0: Alhamdulillah.
1: Di Padang, Makassar.
0: Oh, dia beda jauh. Tidak beda jauh.
1: Ya. Lagunya pada anu.
0: Mau kita dengar ke lagunya apa?
1: Lagunya Tudanga Ale Ale.
0: Tudanga Ale Ale.
1: Emak kundai macam lera.
0: Tudang ya, ale-ale ya. Lagu Bugis ya engka nah he urun tu cerdun he engka.
1: Ya.
0: Topik nih ye. Awa. Ya. Dia mau persiapkan ini topik nambe nah.
1: Menyapa apa nih?
0: Menyapa nih Jolo sambil lu sapa tuh topik ya untuk yang lain.
1: Iya, menyapa dulu.
0: 5 tambah 1.
1: Iya, menyapa buat Rondi Marau, Wanda Turi Pindrang, bersama Lur Alanya, Mertas Muni Soplang, Ibu Nurusia bersama Pak Omar, Pak Arjuna di Baruka, Bukit Baruka, Sisi Nurbaya, teman-teman tadi Marau, di bawah Pak Asis, Pak Ramal di sini, Ponto, Pak Amsal, Pak Pandua. Semuanya ibu semua dulu bersedia sana.
0: Gena nih kapang?
1: Ya gena nih.
0: Oke sih. Ya napa le Pak Bahar?
1: Ya. Siapa lagi?
0: Iye, dega api topik nurun tu kesih.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Bahar di Bonecamin. Kita lanjut lagi di telepon WhatsApp. Ini sudah ada penelpon ini. Kita angkat dulu yang satu ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Kelontaron Bung Kafe.
0: Kelontaron Dimas. Baru kita lagi ketemu ini Dimas.
2: Iya. Minal aidin wal faiz. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Minal aidin juga.
2: Salah-salah kok kede.
0: Iya, dengan ucapan yang sama. Nah biar jadi tidak minta maaf, kiku maafkan ki juga.
2: Bah, tomeng.
0: Kadi Mas mau kedengarkan lagunya apa?
2: Lagunya ini Songkeng, Inai Anak.
0: Songkeng. Inai Anak. Inai Anak. Ridwan Sawu.
2: Siapa anak?
0: Ridwan Gasing.
2: Itu je yang ada kah?
0: Ada.
2: Anak judulnya.
0: Iya, Inai Anak. Ridwan Gasing je. Ini mo.
2: Itu je penyanyinya.
0: Iya, itu je satu.
2: Itu mi kalau yang penting itu je judulnya.
0: Iya, itu je judulnya. Kak Dimas.
2: Ada je.
0: Biasanya kalau pulang haji ini begini Kak Dimas Tokeng ini sudah mulai mi beberapa pulang haji. Nah, bagaimana kalau di kampung ta ini tradisinya kalau menyambut orang pulang haji dari tanah suci?
2: Biasanya itu suruh baca kayak acara penyambutan begitu sama itu Ji.
0: Oh,
2: sama Barasanji.
0: Ma Barasanji tau ya?
2: Iya.
0: Be. Ufuji tau tiap mengkali Barasanji tu.
2: Ba, sebelum pergi juga sama kalau pulang juga
0: jadi,
2: biasa.
0: Oh, berarti dena dia mah kada joka bawa nama Barasanji tau ya? Kau ngkini pali lah agak lis sama Barasanji sih.
2: Iya.
0: Iya. Makor di. Asal-asalan nih pali kada nyuas.
2: Iya, selang 5x1.
0: Tadinya 5x1.
2: Oh, 5x1.
0: Iya, kalau 5x1, 5 itu.
2: Berarti 5x1, 10, Di.
0: Eh, deh, tanya mbak Pokro. Dia mbak Pokro rumus naro.
2: Iya, pertama Bunda Sofi.
0: Iya.
2: Bunda Lina, Bunda Fatma. Bu Rosidiana, Pak Arjuna.
0: Ini gak, Pi?
2: Siapa itu ya? Sumi dulu mau benar sih nah dan yang mana-mana nah tanpa terkecuali kemarin kalinya.
0: Oke,
2: Bung Kahfi sehat selalu.
0: Amin.

0: Amin.
1: Yes, masih mana?
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Maun nito Kak Dimas. Engka si penelpon ku boleh telepon wasa agak paling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parani. Ye.
2: Dendro balendro kai.
0: I kuakai. Paradin di manti murung ini toh, iya. Yang paling ganteng, yang paling ceria dan yang paling uhuhui. Paradin, lo kan makutan ya Paradinnya. Biasanya ya kok, kalau biasanya ini pulang haji orang, apa tradisinya orang kalau di manti murung sendiri sih itu?
2: Kalau dulu, jadi minta doa salam saja, salam matang saja. Sudah balik.
0: Oh, biasanya
2: dari tanah haji.
0: Tapi enggak kagak biasa maka ada narempa-rempak ngiro bansana coklat reken li narempa-rempak ngirek ku maka main rek bola rek itu. Enek jaka ni reke bolana, aki bolana, semisal reke bola aju bolana, main reke ya si bola biasa ga, marempa-rempa coklat ga, atau nak bagi-bagi angi ga, tasbi ga, apa ga,
2: jarang lo ya jemput.
0: Oh, jarang jo ke majemput deh.
2: Iya. Yo lo yang ke keluarga ya koi deh ya jarang lo.
0: Makon rek apang.
2: Iya.
0: Anu nih pale para dinya sele-sele nih pale. 5 tambah 1.
2: Kan mau dimaros Pak Asis, Pak Umar Ibu Rusia, Padi,
0: iye,
2: Wanda atau di Pindang, Mayani Tasmu di Sopeng, si Tirnubaya,
0: ini kapi terakhir,
2: si Ibu Nia, Siri Cinta di MU, yang mana-mana nana.
0: Iye, Paradin.
2: Iye, salam bagi Pak Jokka Jamata.
0: Iye, Paradin. Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Paradin di Banti Murung, kita angkat lagi dari telepon biasa ya. Ini sudah ada lagi penelpon tadi. Dan dia terputus ternyata saudara-saudara. Jadi yang ingin bergabung bersama Lakapi masih menerima satu penelpon ini. Apakah dari telepon WhatsApp yang bisa saya angkat atau telepon biasa? Lakapi masih menunggu ini adik-adik. Oh ini tahu ada di penelpon biasa. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Kelontarong, Lakapi.
0: Kelontarong, Bunda. Apa ya, kabar Ki? Selamat Hari Raya Idul Adha juga. Mohon maaf lahir dan batin ya, ya Bunda.
3: Ya, sama.
0: Mohon maaf ini kalau ada salahnya lah Kapi.
3: Ya, Nur juga minta maaf kan lah Kapi kalau ada salah.
0: Iya Bunda. Ya. Nah biar aja tidak minta maaf, Ki ku maafkan Ki semua.
3: Iya. Ikut sama pada kedua lagu.
0: Iya, ikut sama Ki memang.
3: Iya.
0: Ibu Nur Hikmah. Mau kabar tanya ini apa biasa kalau apa biasa tradisinya orang kalau ada jamaah haji pulang kayak menjemput begitu. Oh disambut dengan barasanji. Jadi kayak jadi kalau semisal datang mi turun mi dari mobil ada mi orang itu mak barasanji di depan nah.
3: Disambut dengan barasanji.
0: Barasanji setelah mak barasanji apa lagi nak bikin?
3: Makan
0: makan sih. Boy, awam kita makan.
3: Makan makan dok minyak.
0: Bu.
3: Onde.
0: Iye.
3: Selapis supaya berlapis rezekinya.
0: Amin.
3: Membaik tu rezekinya.
0: Amin. Amin.
3: Iye. Pisan juga untuk nabi.
0: Iya iya. Menyapa bagi pale bunda. Kalau tidak bisa tak bilang.
3: Kak Angga, Kak Rama, Pak Reno, Jenongko, di alam yang sama.
0: Iya.
3: Siapa Umar? Beli waktu Pak Rani di Bantimuru.
0: Iya.
3: Dan semua sahabat budaya tanpa terkecuali.
0: Ah, sih kasih. Iya.
3: sehat sekeluarga nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Nur Hikmah di Maros. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana karena Lakapi mau putarkan kidul dua kelong di. Jadi tetap stay tune di program 4 RRI Makassar dalam program Kelontarong. Selamat kemarin kalinga.

0: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
1: Viko, udah waktunya les, nak. Yuk.
2: Ya, bunda.
0: Tara, sudah main gamenya, Sam. Ayo, belajar membaca lagi.
2: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
0: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
2: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
0: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
2: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
0: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
2: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, takkan ayah?
0: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
2: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Viko, Sarah, dan bunda. Sayang ayah.
0: Ayah juga sayang sama anak ayah.
3: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Gelong Tarong. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 nih 409250. Bisa menghubungi lewat WhatsApp maupun telepon biasa ya. Nah, sudah ada nih penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Lakapi.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Lina di Veteran Utara.
0: Wih, Bunda Lina, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Lakapi. Bagaimana Lakapi? Bagus juga.
0: Lakapi hari sehat. Ini masih rindu dengan anu ini, dengan apa daging.
1: Mama, sudah nih.
0: Enggak pernah makan daging ini, Bunda.
1: Oh ya?
0: Mm-mm.
1: Saya kira tiap hari, Lakapi.
0: Mana ada tiap hari, Umale?
1: Oh.
0: Iya, lagi diet lah Kapi ini.
1: Oh, begitu Kak. Dari tadi datang enggak di Pakatto lah Kapi, makan daging.
0: Wih, di Pakatto lagi pergi.
1: Iya, datang baru saya tadi pulang sore maghrib nih.
0: Berapa mangkok kita habisi?
1: Dua rumah toh, dua mangkok.
0: Tidak percaya kalau dua mangkok jadi dua rumah. Iya,
1: macam nih, perutku tidak muat Kiko dong.
0: Oh, tidak muat Ki.
1: Iya,
0: dua jimi memang kok nah, tapi deh yang ukuran jumbo.
1: Cocok nih. Nah, tahu nala kafe deh.
0: Ih, jelas dong.
1: Oh, begitu kan? Iya.
0: Iya dong.
1: Iya dong. Untung atau tadi tidak berkuah jila kafe yang saya makan.
0: Oh, ndak berkuah ji?
1: Ndak berkuah ji.
0: Oh, berarti rendang ini.
1: Rendang.
0: Wih, enak nah, gang.
1: Nah, suguh kan. Oh, nyaman sekali kan.
0: Ih, nyaman nah keren. Mau kedengarkan lagunya apa ini, Bunda?
1: Saya di Karena Parisikut.
0: Karena Parisikut. Karena
1: Nurdin
0: Takwa ada.
1: Iya, ada ji, ya, alhamdulillah. Siapa-siapa malah kan?
0: Siapa-siapa Maki?
1: Opa Din. Pak Asis.
0: Iya.
1: Pak Adin. Pak Mayani Tasmon. Buniar. Pak Hamsa. Berapa orang lah kafe?
0: Satu pi terakhir
1: satu
0: ini.
1: Satu pi. Siapa yang mau jadi? Bunda Sofi mau.
0: Oh, Bunda Sofi. Iya. Bunda Sofi monitor ki.
1: Iya, monitor ki Bunda Sofi. Sudah beri kita
0: jadi. Iya, sama-sama.
1: Iya, saya sehat selalu lagi untuk kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi ku dengar dari telepon biasa. Ku angkatkan ki dulu di halo. Assalamualaikum. Tak putus ki gang. Bagaimana ini diangkat mi teleponnya na putus ki. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 409250. Nah, sudah ada mini penelpon dari telepon biasa. Ku angkat ki dulu di halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon Tarong Bu Nursia.
2: Kelon Tarong Lakapi.
0: Asik. Ku suka nama ini pendengarku kalau anu ki. Kalau apa namanya kalau semangat ki begini. Ibu Nursia, bisa kasih kecil-kecil sedikit monitornya?
2: Oke.
0: Ibu Nursia, mau dengarkan lagunya apa hari ini?
2: Lagunya Susamita Palapia.
0: Apa?
2: Susamita Palapia.
0: Kita ulang lagi, agak kecil-kecil suara tak. Wih, enggak terlalu kedengaran, Ki.
2: Susami.
0: Oh iya, ada Mi. Susami Kapang Lapia, ada Mi. Lagunya Rahmi. Iya, ada Mi.
2: Perempuan itu.
0: Iya. Saya mau tanya ini, Bu Nursia. Pantul ki. Bunda, mau katanya ke sedikit ini.
2: Apa itu?
0: Apa ya? Hai. Biasanya kalau Lebaran Haji begini, setelah Haji, apa biasa tradisinya kalau sambut jemaah Haji?
2: Ya, pakai barton di rumah.
0: kukira ada kayak tradisi-tradisi uniknya begitu.
2: Bikin kue.
0: Oh, bikin kue. Biasanya kalau ada jemaah haji begitu, kue apa yang dibikin?
2: Ada ceramah juga.
0: Ada juga ceramah. Terus?
2: Ada bikin surat donde itu. Yang manis-manis
0: dibikin. Gitu. Yang manis-manis ya.
2: Pau-paunya yang biasa kayak orang acara.
0: Ada ustaz yang ceramah. Iya, betul. Salam-salam lagi pale bunda.
2: Salam-salam Mbak Mi. Pertama ada Nur tadi.
0: Siapa lagi? Iya.
2: Ada Pak Bahar, Suwati, ada Bu Harsina,
0: iye,
2: ada Pak Hamsa, ada Pak Sani, Bang Wilfatna,
0: iye,
2: Pak Angga Prasetyo di Lembong,
0: lebih ini tuh kah, Pak Bunda? Asik. Iye.
2: Selalu ya.
0: Amin.
2: Oke, makan daging.
0: Iye.
2: Ada daging.
0: Nantilah ya Bunda ya, kalau ada kesempatan ke sana ya.
2: Iya. Kan kita bilang belum pernah makan daging.
0: Iye, kan? Belum.
2: Silahkan datang, kemarin dulu datang.
0: Iya, moga datang ke situ Bunda, cuma ini ya. Apa namanya, biasa dipakai di motorku kok dong. Sama orang di rumah, seandainya tidak lah, nanti lah kapi ke situ.
2: Iya, insya Allah.
0: Oke lah pale bundaku.
2: Oke, selalu ya.
0: Amin.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunda Nursia di Pampang Satu. Kita angkat lagi dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelontarong, lakapi.
0: Kelontarong payani, agak kareba tuh.
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Payani, lagu tak mengikut nah? Yeah.
3: Iya.
0: Pak Yani, ini topiknya Pak Yani. Biasanya tradisi apa yang dilakukan di Sopeng kalau menjemput jemaah haji?
3: Kalau saya lihat di sini, kalau sudah datang itu penjemputan bersanji saya lihat.
0: Oh, mabarasanji. Itu saja. Iya. Ada tidak momen-momennya kayak buat kue ini harus ada kue begini?
3: Banyak kue-kue. Bermacam-macam kue saya lihat.
0: Wih. Tabungkus ji. Tabungkus ji.
3: Iya banyak.
0: Wah. Kirim-kirim sedikit Pak Yani.
3: Baki-baki.
0: Wah.
3: Ya toh sih. Baki itu.
0: Oh, nak kasih baki. Berarti angka telu baki ta lah.
3: Biasa 7 baki apa saya lihat banyak. Bermacam-macam kue.
0: Biasa mau kimala telu baki.
3: Ada macam sih itu, onde-onde.
0: Wih.
3: Apa? Ada belah.
0: Jadi
3: belalawo.
0: Apa dibilang itu belalawo? Bagaimana itu?
3: Labu.
0: Oh, labu.
3: Iya.
0: Napong kali ingat tuh Pak Yani. Selesai nih Pak Yani di.
3: Iya. Yang baru lewat. Ada Ibu Lina di Petrang Utara.
0: Iya.
3: Ada Pak Amsa, Pak Radi.
0: Terus.
3: Pak Ding.
0: Iya.
3: Bapak Is.
0: Iya.
3: Arpa di Selayar. Dan yang terakhir.
0: Siapa mi terakhir?
3: Bunda Sopi.
0: Asik, Bunda Sopi.
3: Makasih lah Kapi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Jadi sahabat budaya masih menerima satu penelpon ini, sahabat budaya. Masih ku tunggu telepon ta ini. Nah, mana Mi? Oh, ini ada penelpon dari telepon WhatsApp lagi. Kuangkat Mi di. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelon Tarong, Bu.
4: Kelon Tarong Ambo.
0: Ih, Ambo, aku kira perempuan.
4: Masa tidak kenal suara laki-laki?
0: Ih, baru Kiko dengar toh, karena mah tak di sini tadi Sani. Nah, biasanya itu kalau Sani, biasanya perempuan, Ki.
4: Biasanya.
0: Iya, biasanya toh. Pak Sani dari mana ini?
4: Ya, di Makassar.
0: Oh, di Makassar, Ji. Apa kabar Ki Pak Sani? Ndak kepanasan ya, Ki?
4: Alhamdulillah,
0: lumayan. Eh, kepanas sekali nih cuaca. Pak Sani, lagu tak mengikut nah?
4: Lagu apa mau diputarin?
0: Karena Parisiku sama Susami Kapang Lapia.
4: Ya, itu milik Susami Kapang Lapia.
0: Pak Sani, muka bertanya sedikit nih. Kalau di Makassar sendiri, bagaimana tradisinya orang Makassar menyambut jemaah haji?
4: Ya, saya kuliah kumpul-kumpul, baca-baca, pada saja, Pak. Yang ada juga baca syukura. Karena pulang di sana selama ini syukuran. Ada tuh juga perasaan di kalau pulang kuliah.
0: Iya.
4: Tapi sama Mikawa kalau perasaan di dengan syukuran sama.
0: Biasa juga ada yang tidak barasanji ya kalau syukuran ini, karena kan beda tong ya barasanji kalau syukuran. Syukuran kan biasa mah baca doa saja gitu.
4: Iya, baca-baca.
0: Kumpul-kumpul makan ceritanya.
4: Iya, sama jika apa.
0: Kalau barasanji kan adi tuna baca itu nabi bilang orang ya nabi salam alaika. Begitu toh?
4: Nah, kalau itu pacing apa, deka itu barasanji kalau jemaah haji bisa juga syukuran, bisa juga barasanji.
0: Ku suka sekali itu saya dengar barasanji kalau aneh. Apalagi kalau berdiri kan duduk dulu orang duduk ji biasa itu orang kalau di kampung toh duduk ji dulu. Ah, kalau berdiri semua mi itu bawa seru sekali mi itu didengar na na na na na na na na na na na na na na na na. Asik. Kalau di sini masih kental gitu budaya begitu Pak Sani. Kalau di Makassar sendiri masih kental gitu yang kayak barasanji begitu untuk sambut jemaah haji. Nggak hilang pidi.
4: Kebanyakan kalau dia sana di sana baru malam Jumat berasanji biasa.
0: Di sini. Bagus.
4: Malam Jumat ini ya dia berasanji. Kebetulan di atas orang di sini berasanji di belah di rumah.
0: Iya. Biasa begitu dekat rumah tak?
4: Iya biasa tuh. Kalau malam Jumat dia berasanji di rumahnya. Nah itu jemaah haji ada di atas.
0: Iya betul tahu. Jadi?
4: Iya kalau pulang itu ya kebanyakan syukuran.
0: Ada.
4: Berasanji tidak.
0: Biasanya lebih banyak syukuran di. Iya, sama syukuran. Bagi-bagi sajadah kalau ada.
4: Ya kalau ada. Kalau ada oleh-oleh.
0: Adakah? Tanya ki tetangga tanya yang naik haji bilang ki adakah?
4: Adakah?
0: Adakah?
4: Kalau baru kudengar suara teh ini.
0: Iya, penyiar baru nah perompak ini yang paling ganteng, yang paling imut, yang paling muda dan yang semua yang yang paling-paling semua saya yang pegang.
4: Mana lebih gagah dengan Bun Rian?
0: Oh, iya, lebih gagah ki Bun Rian.
4: Yang paling gagah itu Bung Richard.
0: Oh, Bung Richard. Kalau lakapi ini gendut kita tapi tinggi. Biasa nak bilang orang kayak tukang. Biasa nak bilang orang lakapi ini kayak tukang pukul. Salam-salam lagi pada Pak Sani.
4: Ya Pak Umar, Ibu Norsia. Ada Pon Datu bareng sekeluarga, ada Nur Bimaros, ada Tansi Pare. Paham tadi Pampang, Pak Asis Bimaro, sama-sama nama
0: dapat.
4: Iya, Pak Lena, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sani di Makassar, tapi ndak tahu kayak ini. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana. Kuputarkan ki dulu ini dua kelong sebelum kita kembali berbincang ya. Masih kutunggu ini, masih mau keterima ini, masih panjang waktu. Tenang. Pasti anda semua kebagian. Nanti ini formatnya nanti setelah kuputar lagu ini 5 penelpon. Jadi 3 yang bisa request lagu, 2 yang mengikut. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Selamat kibarin kelinga.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong. Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
2: Iya, itu saya juga ada sih.
0: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjam uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
3: Bambang, kamu dipecat.
0: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
4: Bambang!
0: Apalagi sih, Beb?
4: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
0: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
5: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
6: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
7: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
6: Hah? Ganteng?
7: Stunting.
6: Apa itu stunting?
8: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Iya, masih di program 4 dari RR Makassar dalam program Kelong Tarong. Sahabat budaya yang bergabung bersama Lakapi masih bisa menghubungi 0811-409-250 ya. Jadi sahabat budaya, jangan ki ini, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kuangkat ji semua telepon tak nanti itu. Jadi sudah ada penelpon biasa ini, kuangkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Abang Umar.
0: Oh, Pak Umar.
1: Iya.
0: Kareba tuh.
1: Kareba madecem, oh.
0: Alhamdulillah. Pak Umar.
1: Alhamdulillah.
0: Mau kedengarkan lagunya apa?
1: Lagunya.
0: Si, lagunya siapa? Yang bilang si tiba-tiba dia? Aha.
1: Yogi Ranjani.
0: Siapa dibilang? Dulu aku cari kan, Ki.
1: Lagu Dandu itu, lagu Makassar.
0: Oh, Dandu. Lagu Dandu. Apa tadi? Iya.
1: Apa? Joget Ranjani.
0: Joget?
1: Ya, pakai joget itu. Joget Ranjani, apa itu penyanyinya?
0: Oh, tidak ada. Judulnya, judulnya?
1: Itu Goyang Ranjani.
0: Goyang?
1: Iya, Goyang Dandu. Lagu Makassar, ya.
0: Goyang, goyang, goyang, goyang, goyang. Oh, goyang deng jali.
1: Iya,
0: ya,
1: itu.
0: Ada mi, ada mi.
1: Iya, oke.
0: Oke, Pak Umar.
1: Iya.
0: Mau kabar tanya sedikit nih, Pak Umar.
1: Boleh aja.
0: Banyak, banyak, banyak jangan ya, nanti diprotes kak kalau banyak.
1: Iya, betul.
0: Jadi begini Pak Umar,
1: yeah.
0: Biasanya kalau di Makassar ini tradisinya apa saja ini kalau dalam menyambut yang namanya jemaah haji?
1: Ah begitu.
0: Mm-mm.
1: Itu kalau menyambut kan orang gembira.
0: Mm-mm.
1: Yang sudah selama sampai ke tanah air.
0: Iya. Terus?
1: Dia bersyukur tuh, bersyukur. Ah
0: betul.
1: Ya dia baca-baca.
0: Mm-mm, baca-baca.
1: Sambil kita undang orang. Makan-makan.
0: Diundang juga makan-makan ceritanya.
1: Iya, namanya syukuran tuh.
0: Betul.
1: Kita selama pulang ke berjuang demi apa namanya lima rukun Islam.
0: Demi apa itu?
1: Ya demi kita ini selama.
0: Kita
1: mendapatkan namanya hajah atau haji. Iya, kembali ke tanah air.
0: Betul sekali.
1: Bayangkan itu perjuangan luar biasa.
0: Iya, perjuangan tawanan ini.
1: Korban lagi.
0: Nah,
1: syukur kami sampai ke rumah.
0: Wih.
1: Bikin kue-kue yang enak.
0: Kue apa mi itu?
1: Macam-macam. Ada mi onde-onde. Ada kue lapis.
0: Wih, itu saya
1: ada apa manis. Macam-macam lah. Namanya orang bersyukur.
0: Itu saya mau sekali itu makan lapis nama kasar.
1: Nah, sama kiri di sini banyak dijual.
0: Nantilah.
1: Iya. Syukurnya di Makassar itu kalau ada uang ya serba ada.
0: Iya, pasti seperti itu mi kurang lebih Pak Umar.
1: Iya. Apalagi nih punya ini kan hari-hari cari uang. Jadi mati dong.
0: Tidak tonji karena Woki juga menikah. Karena Woki juga menikah.
1: Ah, mudah-mudahan Allah memberikan kita itu namanya jodoh yang baik.
0: Amin.
1: Ya, memang begitu.
0: Pak Umar di Pampas Satu gitu?
1: Iya, di Pampas Satu. Siapa tidak tahu Pak Umar di Pampas Satu?
0: Wih, ama
1: ini.
0: Wih, berarti ada mi backinganku ini di Pampang.
1: Sengaja.
0: Oke lah Pak Umar.
1: Nanti saya servis
0: ki. Wih jangan Pak Umar, bukan Pak Umar, bukan kamu motor kodong.
1: Nah memang di sini bengkel manusia.
0: Oh iya.
1: Kita ini kan dulu jadi tukang laser. Sekarang jadi tukang manusia, tukang bengkel manusia. Kalau ada manusia jalannya tidak ini
0: tuh.
1: Apalagi kasalnya tuh.
0: Ini
1: ya. Itu tujuannya.
0: Lutukku nanti ini mau dianu, mau di bengkel ini. Tapi masalahnya putus ki uratna Pak Umar. Bagaimana bisa? Putus mi uratna.
1: Kalau urat putus itu tidak bisa seperti bisa di laut. Arti bawa ke rumah sakit.
0: Di rumah,
1: di rumah sakit.
0: Iya di rumah sakit kidilas.
1: Iya betul.
0: Salam-salam lagi Pak Pak Umar.
1: Oke, saya salamkan dulu tetangga aku ya.
0: Mm-mm.
1: Pamsa, saya kesel lu Pamsa.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Kelontarong. Pak Azhar di Bong nih.
1: Iya, betul.
0: Pasar. Mau kedengarkan lagunya apa ini?
1: Minta lagunya dong.
0: Enggak mau kasih, Ki. Nanti tidak ada kupakai di taputar di sini kalau sampai.
1: Lagunya Iya Mima Poji.
0: Iya.
1: Adakah?
0: Wih, degaga. Iya mu janji. Halo.
1: Kecil
0: Ki.
1: Halo. Kedengar sih suaraku?
0: Masih ada suaraku gak?
1: Sekecil suara tak.
0: Oh, kecil ih. Ini besar Mi.
1: Iya, saya dengar Ji.
0: Oh, kita dengar Ji. Alhamdulillah kalau kita dengar Ji.
1: Lagunya lagu Bugis Iya Mima Poji.
0: Iya Mima Poji. Oh, tidak ada kalau Iya Mima Poji. Tidak ada Pak Azhar. Cuma ada Iya Andrita, Iya Mujan, Iya Mujanci, Iya Mulusereng itu dia ada.
1: Tidak ada deh.
0: Iya, tidak ada itu lagu yang kita request.
1: Lagunya anu pale.
0: Udah nitan di Bali.
1: Tidak.
0: Agak nih.
1: Dengaran tidak terlalu jelas serata.
0: Lagunya apa ini Pak Azhar? Lagunya apa?
1: Lagunya anu mau pale kalau tidak ada lagunya itu. Lagunya
0: Agak naro.
1: Repak pener pak kaca.
0: Oke sih, ya kerengka. Moki versi yang mana?
1: Terlalu kedenger.
0: Moki versi yang mana? Asih Mayang atau Ime Ernawati?
1: Sembarang.
0: Oke, Ming, kan nih. Asel-selen nih, pali apa mah bicula ada sedeta. Anu semeku. Asel-selen nih, pali apa mah bicula ada semeku.
1: Ya, saya sasama yang berlewat, Pak Umar.
0: Iya.
1: Ini Uli Ape. Nurdil Maro, Sumi Deng Lumu.
0: Ini ya, Pi.
1: Caming, Andi Tarif di lokasi yang sama. Semuanya, Mila Kapi, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Pak Azhar di Bone. Dan kita masih ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Kelontarong.
2: Kelentarang. Waalaikumsalam Lakapi.
0: Ibu Sri Sinta di MU, apa kabar?
2: Baji-baji Ji.
0: Alhamdulillah kalau baji-baji JK. Ndak sakit jeli herta?
2: Tidak lah. Tadi sudah makan ikan.
0: Ikan apa misalnya dimakan?
2: Palumara.
0: Wih, palumara itu andalanku saya selama aku hidup. Baru kan satu kali makan ikan Pak Lumara di Mbak Atun Toma nak makan. Enak nak kering. Weh, masih muka makan. Oh, kolong.
2: Kemarin kan 2 hari sudah makan daging.
0: Iya, saya ini belum pak makan daging kok dong.
2: Kasihan.
0: Iya, baru kamu nak kirimkan mamaku nanti nak bilang jam aku pulang nak. Nanti aku kirimkan kau daging kamu nak bikin imas sate-sate mako. Kau bilang kan tidak mau kan mama, mau kan dimasakkan. Bilang tidak bisa je nanti basi. Wih, bilang iya pale. Mau dengarkan lagunya apa Bu Sri Sinta?
2: Lagunya ini, Tenaruana.
0: Tenaruana, tidak ada duanya. Ini aku suka saya ini. Tenar warna Ancila Ricci. Oke, Mi. Bunda. Muka tahu ini tradisi kalau di Minasaupa, kalau ada jemaah haji pulang bagaimana tradisinya di situ? Apa kegiatan dilakukan?
2: Enggak ada tetanggaku sini pulang tanah itu ditangin umrah semua.
0: Wih, kodongnya. Tapi pernah tidak ada tetangga tak yang balik dari haji?
2: Tidak ada tetangga aku, umrah semua.
0: Umrah semua aja, oh iya pale, salam.
2: Yang pulang haji 2 tahun lalu, hanya syukuran pulang dapat oleh-oleh.
0: Apa mi oleh-oleh tak?
2: Ada sejadah, mukena,
0: dengan tadi. Wih, banyak nah. Saya satu juga minta air sam-sam ji sama didoakan kak, semoga lancar rezekiku itu ji.
2: Sam-sam, iya. Kalau dia kalau

0: mereka itu di Tanah Suci, dia telepon kok dia lagi di ini, di mana, di muka kak bahkan. Iya, berdoa di sini semuanya. Kita berdoa nih.
1: Iyalah.
0: Nah, kalau bagus itu kalau ada keluarga yang dari di Tanah Suci, dia boleh di depan Ka'bah, suruh telepon ki.
1: Kebetulan, kebetulan tahun ini tidak ada pekasan keluarga aku yang pergi.
0: Iya, dia doakan ki semua di
1: depan Ka'bah. Salam-salam lagi pale bunda.
0: Ya, buat ini tadi ada Pak Radi, Ibu Lina, Pak Opa Dino, Pak Is, Pak Asif, Pak Dimarus, Ibu Nurtia, Pak Umar, Ibu Nia, Bapak Nyaipa, terus ada Ibu Atina, Adiwati,
1: lebih mikapan.
0: Dan buat Bunda Sophie, semoga cepat sembuh, kodong lagi sakit.
1: Ih, kodong. Semoga cepat sembuh Bunda Sophie. Mudah-mudahan monitor ki. Dapat salam cinta dari Lakapi. Cinta sebagai anaknya. Iya, Pale.
0: Buat Lakapi.
1: Iya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Kapi, pasti tera-tera itu kalau didoakan kayak cepat ada tenda. Tenda biru ya, tenda biru. Pengantin dibilang lancar rezekinya. Kalau begitulah Kapi itu pasti berdoa langsung teriak aminnya paling besar. Jadi ada penelpon tadi di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nih, dengan siapa?
2: Terlambat diangkat.
1: Dengan siapa di mana ini?
2: Iya, yeah, halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Indah Dembaji.
1: Indah Dembaji.
2: Iya. Yeah.
1: Alhamdulillah today?
2: Alhamdulillah.
1: kalau bahasa Makassar, nah apa ya? Kalau bagaimana kabar ta hari ini?
2: Agak kareba tuh. Agak kereba, eso ya, bercapa kabar hari ini. Halo Makassar, apa kabar, begitu kan?
1: Ika kita orang Makassar, gitu?
2: Kalau saya sekarang ada di Sopeng.
1: Oh, di Sopeng, ki.
2: Iya, tapi besar di Makassar, ki ya. Tapi kurang lincah juga bahasa itu.
1: Kukira pintar ki bahasa itu karena di Pak Daingan tak bilang pasti ini kental-kental ini.
2: Oh, itu
1: ini.
2: Waktu kalau Pak Daingan ku itu saya dikasih nama itu waktu saya sering live di Perompak dulu, akrab sama Om dulu tuh dan siapa. Saya dikasih kalau di Perompak itu kan harus pakai nama ini kan? Beda kalau yang di sebelah. Kalau di sebelah di Pro 1 kan cuma satu, Indah. Kalau di sini Dembaji, ya kan?
1: Ah, iya.
2: Seperti itu. Jadi saya pakai dua nama, tapi nama aku saya sebenarnya satu, Ji. Kalau di radio iya itu dikenal Dembaji, ya kan? Iya, gitu ceritanya.
1: Ke Indah. Jadi
2: saya
1: Lagu tak mau ngikut nah?
2: Ay, ikut masuk. Karena dari tadi diangkat, tapi yang diangkat di WhatsApp, Gong.
1: Iya, kan begitu. Biar tidak mengganggu ke suara nama nelfon kita, kok angkat memang, Mi. Kan monitor aja kita.
2: Monitor, kan. Tapi yang jelasnya, bukan saya yang reket, tapi biar Mi ikut. Karena bagus kita anunya, lagunya.
1: Tenaruana.
2: Tidak ada duanya, toh.
1: Iya, tidak ada duanya.
2: Tiga duanya.
1: Saya saja laki-laki tidak mau kejadian yang kedua.
2: Awe, kasih nak puang iman rasa-rasa ni Roya.
1: Selesai ni balik ke Indah.
2: Oh yes, kalang
1: full.
2: Jadi
1: ini kan?
2: Ada Kak Sri Dewi di Pakato, ada Kak Nur Jumaros.
1: Ini kapi.
2: Ada Kuanda tu kayaknya di biasa
1: di Pinrang.
2: Iya, terus ada Yuda di Sabah 4 nih, Kak Niko di Malino, dan terakhir Buah Andi Erwin di Siwawajo.
1: Wih.
2: Siapa ya? Kak Lakapi. Adik di, karena pastinya lebih tua, Kak.
1: Iya, kesebagi itu.
2: Terakhir nomor berapa ini? 90-an kan?
1: Oh, tidak, kasihan.
2: Ya, tahun berapa, Lek?
1: 2000.
2: Oh, 2000.
1: Iya, kayak wajajang kuat tuku sekolah.
2: Berarti tahun 2000, berarti sekarang umurnya 25.
1: Jalan 26.
2: Oh, Jalan 26. Mm-mm. Oh, berarti kelahiran 2000 betul ini. Mm-mm. Karena Jalan 26 toh.
1: Heeh. Nah, baru jalan.
2: Berarti sebaya ini sama di dedekku.
1: Wih.
2: Oke, mi palet deh. Selamat tiba-tiba selalu, sukses terus.
1: Amin.
2: Insyaallah rezekinya berlimpah dan
1: cepat
2: dapat jodoh di.
1: Amin.
2: Nanti lu panggil.
1: Amin.
2: Wih, malu pula deh Niro. Aduh, udah kalau dibilangi jodohnya letut Niro ya. Oke, mi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuli memo je keke ya ko papa gero apa ko angkalinge tu makadani tau ya. Semoga lancar rezekinya. Tatawa minggang. Melo kaje anu meka lancar rezekiku barawadika ma mesidaka mampegero. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kenapa nak ribu sekali ini? Halo.
3: Halo, waalaikumsalam. Kelontarom.
1: Kelontarom, bunda. Kenapa gitu, yeah, bunda? Kenapa ki bunda? Sehat-sehat ya, aja ki. Sehat-sehat aja ki. Alhamdulillah. Bunda, lagu tak mengikut na?
3: Iya, yeah, tidak apa-apa. Nak kopi.
1: Apa minta makan tadi nih bunda?
3: Anu, bergedel kentang.
1: Wih, enak nanya itu gang.
3: Sama daging.
1: Wih, daging lagi.
3: Enggak, dicampur. Ini dicaca-caca itu daging sama kentang. Bukan daging, dagingnya enggak banyak. Cuma sedikit. Namanya bergedel. Ada bergedel kentang. Masa kentang tok.
1: Siapa tahu tuh bunda.
3: Nah, tidak nak. Dagingnya sedikit.
1: Kukira banyak dagingnya bunda. Aku bilang
3: bergedel itu namanya. Kalau bergedel itu cuma sedikit dagingnya dicaca-caca gitu, campurannya di bergedel.
1: Iya. Bunda, mau katanya sedikit nih bunda, kalau di Maros bagaimana tradisinya orang kalau sambut tenaga haji?
3: Kalau di lingkungan saya sih biasa, tidak apa-apa, tapi kalau di lingkungan anunya di Banjarmasin pakai sambro.
1: Apa itu sambro tuh?
3: Pakai gendang-gendang itu.
1: Oh, ada rebana-rebana begitu?
3: Kalau di Kalimantan, di keluarga Kalimantan. Kalau saya biasa sih.
1: Biasa kalau
3: Jateng selamatan sudah.
1: Iya.
3: Pakai salam-salam, cium-ciuman sudah begitu.
1: Iya, cipika-cipiki.
3: Iya. Kan anunya toh berkahnya kan dicium.
1: Iya,
3: kan?
1: Betul.
3: Jadi gitu kalau di lingkungan saya, tapi kalau lingkungan keluarga sebelah saya tuh di Kalimantan pakai gendang.
1: Iya. Itu mulai dari turun dari mobil sampai di rumah gendang terus. Gendang. Tung tudung tung tung tudung tung tung. Iya, kayak pengantin-pengantin di ini di Banjar.
3: Ya kayak gitu kalau di Banjar, kalau keluarga di Banjar.
1: Iya kan agamanya bagus di sana.
3: Pakai gitu kalau di saya sendiri di Jawa tidak ada.
1: Oh, enggak ada kalau di Jawa.
3: Tidak ada. Sudah makan kumpul gitu terus cuman salaman semua sudah enggak ada apa-apa.
1: Kalau saya biasa langsung mentong pergi ambil kopernya tanteku itu kemarin. Oh, bukan tanteku, nenekku. Nenekku dari haji, ku ambil kopernya langsung satu, ku sembunyi.
3: Kalau kita tidak di Jawa, tamu banyak datang, berdatangan semua.
1: Iya.
3: Weh, bawanya gula.
1: Kenapa nak gula?
3: Duh, di sana gitu, gula tuh berkarung-karung. Kalau orang mau naik hatta dari tanah suci, mau berangkat sukanya suci. Bangke, biasa 100 kilo itu gula.
1: Wih, mau tau saya pergi di Jawa deh naik haji.
3: Duh, iya, tapi kita ngasih juga oleh-oleh.
1: Eh, jangan mide.
3: Kita ngasih oleh-oleh ke udung, tak apa. Pokoknya ngasih, enggak tangan kosong pulang.
1: Iyalah.
3: Itu di Jawa. Kalau keluarganya suamiku saya enggak tahu karena di Sidrap saya enggak tahu.
1: Kalau di Sidrap itu pasti itu apa namanya itu yang kayak mano apa
3: selamatan.
1: Itu apa namanya aku lupa sekali baru-baru tadi ku sebut itu. Barasanji.
3: Oh iya.
1: Barasanji orang.
3: Keluarga itu keluarga suamiku.
1: Jadi ternyata ini memang di apa ya, di Indonesia ini beragam budaya, jadi setiap daerah itu beda-beda tradisi iya. menyambutnya ya.
3: Kalau di Kalimantan, keluarga di Kalimantan itu pakai gendang, kalau di Jawa tidak ada. Kalau keluarga suamiku itu ya
1: Barasanji.
3: Gitu, sama Barasanji. Jadi kan gaduh-gaduh. Keluarga saya itu gaduh-gaduh.
1: Enggak juga dong.
3: Tuh kan ada Jawanya, ada Banjarnya, ada Bugisnya.
1: Ih, bagus dong.
3: Iya, gaduh-gaduh. Terima kasih.
1: Iya, Bunda.
3: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga cepat dapat jodoh ya.
1: Amin.
3: Jangan lupa undang Bunda ini.
1: Amin.
3: Iya. Jangan lupa undang lu ya, walaupun di Pinrang lu.
1: Iya, nanti kuumumkan di sini.
3: Iya, karena saya kan bisa ada berbalang rumahku ada juga di Pinrang.
1: Iya, iya Bunda. Mudah-mudahan jadi, lancar rezekinya.
3: Iya, amin.
1: Amin.
3: Amin.
1: Iya, Pak Bunda Di.
3: Iya.
1: Yeah.
3: Assalamualaikum. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, mungkin Lakapis pamit undur diri dari Ronda Ngarta di program Kelon Tarong. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana karena Lakapi masih akan kembali menghadirkan musik tradisional, yaitu musik etnik Los Queen daerah Mandar. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar dalam program Kelon Tarong. Saya Kafi pamit undur diri dari program Kelon Tarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kemarin kalinya.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan masuk dalam program musik tradisional. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan musik tradisional, musik etnik Los Queen daerah Mandar. Jangan kemana-mana, selamat kemarin kalinga.

Sahabat budaya, alunan musik tadi menjadi pertanda berakhirnya kebersamaan kita di program 4 RRI Makassar untuk hari ini. Kami akan kembali menemani Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan kru yang bertugas, saya Kahfi pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku, inilah perempat dari Makassar yang kembali hadir di awal pekan, Senin 1 Juni 2026 bersama Richard Ferdinand, penyiarta di Depar 1 dari TT 5 pagi ini hingga di TT 10 pagi nanti. Sekali di udar, tetap udar, sekali merdeka, tetap merdeka.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang yang meyakini, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain."

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.

0: Iya, sahabat Buddha, segera kita hadirkan di ruang dengar Nuansa Fajar. Dari studio di Cervina mengucapkan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih memberikan kita berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita mampu beraktivitas nantinya. Mudah-mudahan aktivitas kita nantinya dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang merupakan sang revolusioner sejati yang mampu merubah yang biadab menjadi beradab, yang salah menjadi benar, yang bengkok menjadi lurus dengan satu konsep ad-dinul Islam wal iman. Para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti pernah tidak ada, kemudian menjadi ada, dan pasti tidak ada lagi. Bumi pernah tidak ada, kemudian menjadi ada, dan pasti bumi ini akan tidak ada lagi, yaitu karena mengalami

kurang lebih 4 baris dari bawah. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum zumma yumitukum zumma yuhikum zumma ilaihi turja'un." Bagaimana bisa kalian ingkar kepada Allah, padahal tadinya kamu tidak ada, kemudian menjadi ada. Kemudian kamu ditiadakan, kemudian menjadi ada, dan akan kembali kepada Allah untuk selama-lamanya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah, para pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka melalui ayat ini kita paham bahwa setiap manusia pasti melewati 5 alam. Yang pertama ada yang dikatakan alam arwah. Yang kedua ada yang dikatakan alam rahim atau kandungan. Yang ketiga ada yang dikatakan alam syahada atau alam dunia. Yang keempat ada yang dikatakan alam barzah atau alam kubur. Yang kelima ada yang dikatakan alam akhirat. Maka 5 alam ini para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah pasti dilewati. Yang pertama alam arwah, kemudian alam rahim. Maka pernah terjadi percakapan antara Allah dengan calon bayi. Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Apakah saya Tuhanmu? Maka seluruh manusia yang hadir di muka bumi ini semuanya menjawab, "Qalu bala syahidina." Ya, bah, kamu adalah Tuhan. Nah, berarti kita semua yang hadir di muka bumi ini semuanya pernah berjanji kepada Allah dan siap melaksanakan perintah Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Saya tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Berarti kita manusia yang hadir di muka bumi ini berarti siap menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah terjadi percakapan antara Allah dengan calon bayi, nah pas di rahim wanita atau dalam kandungan kita berumur 9 bulan 10 hari, pas cukup 9 bulan 10 hari, maka kita berpindah tempat dari alam kandungan menuju alam dunia disebut lahir. Dari alam dunia menuju ke kuburan disebut mati. Sedangkan dari alam kubur menuju akhirat disebut bangkit. Berarti esensi kematian, substansi kematian cuma berpindah tempat saja. Karena dari alam kandungan menuju alam dunia disebut lahir. Dari alam dunia menuju ke kuburan disebut mati. Sedangkan dari alam kubur menuju akhirat disebut bangkit. Berarti esensi kematian cuma berpindah tempat saja yang dinamakan kematian. Dan sekarang Bapak Ibu kita berada di alam ketiga. Dan pasti kita masuk lagi ke alam keempat, yaitu alam barzah atau alam kubur. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Kullu nafsin za'ikatul maut." Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan yang dinamakan kematian. Persyaratan untuk mati cuma satu, yang penting bernyawa. Allah tidak katakan nanti setelah tua kamu akan meninggal. Allah tidak katakan nanti setelah kamu sakit kamu akan meninggal. Tetapi yang dikatakan oleh Allah, yang penting kalian bernyawa, maka siap-siaplah untuk meninggal dunia. Nah, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, serimpak kita lihat bukti bahwa bukanlah umur yang penentu bahwa kita akan meninggal. Sering ditemukan ada keluarga, ada orang tua, ada anak dan ada cucu. Kadang duluan cucu meninggal dibanding neneknya. Kadang duluan cucu meninggal dibanding kakeknya. Karena memang Allah tidak katakan nanti setelah tua kamu akan meninggal dunia. Allah tidak katakan setelah kamu sakit baru kamu akan meninggal. Buktinya Pak, sering kita lihat ada orang sehat-sehat saja, cuma terjadi kecelakaan langsung meninggal dunia. Misalnya dosen UIN Alor di Makassar, Pak Dr. Rudin Emam misalnya, sementara ceramah di mimbar asyiknya menyampaikan materi dakwanya, ternyata tidak lama kemudian langsung meninggal dunia. Sementara menyampaikan kebaikan langsung meninggal dunia. Di Kabupaten Bone, Ketua MUI Tanah Teratan Timur Kota Watampone, sementara menyampaikan pelatihan pengurusan jenazah sebelum pimpin doa beliau, ternyata terjatuh, tidak lama kemudian langsung meninggal dunia. Baru-baru terjadi pada tanggal 8 Januari

0: 1942 Masehi, seorang pemuda bercita-cita ingin menjadi TNI. Pergi latihan lari-lari pagi, kemudian turun berenang di kolam renang. Pas sementara di kolam renang, langsung meninggal dunia. Tidak sakit, Bu. Itu bukti bahwa bukan penyakit yang menyebabkan orang meninggal dunia. Bukan vaksin yang menyebabkan orang meninggal dunia. Buktinya, banyak yang sudah divaksin tetap masih sehat. Saya Pak pribadi sudah vaksin pertama dan vaksin kedua, alhamdulillah. Setelah divaksin tidak pernah terkena gejala-gejala yang sering kita lihat. Berarti di sini kita paham, bukanlah penyakit, bukanlah vaksin yang menyebabkan orang meninggal dunia, tetapi karena memang sudah ajalnya. Nah, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan berjumpa dengan Allah, maka Allah ingatkan kepada kita sekalian sebelum engkau berjumpa dengan saya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Perbanyak amal soleh dengan landasan iman dan takwa. Nah, para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sampaikan kepada umatnya, ketika ada umatku ingin nyaman dalam kuburnya, tidurnya itu seperti dengan tidurnya pengantin baru. Bagaimana Bapak Ibu perasaan kita pada saat pengantin baru, betapa nikmat, betapa nyamannya kita rasakan. Tetapi kata Rasul, ada umatku ketika laksanakan empat hal ini, maka akan merasa nyaman, merasa tentram, merasa bahagia di alam barzakh atau di alam kubur. Maka apakah itu yang disampaikan oleh Rasul? Yang pertama, yaitu perhatikan sholat lima waktu kita. As-sholat. Kenapa sholat yang pertama disampaikan oleh Rasul? Karena Rasul memang pernah ingatkan kepada umatnya. Ingat umatku awwalu ma yuhasabu bi abdi as-sholat. Yang pertama kali nanti ditanyakan Allah kepada hambanya bukan hajinya, bukan puasanya, bukan zakatnya. Tetapi yang pertama kali nanti ditanyakan Allah kepada hambanya, yaitu masalah sholat. Maka inilah yang pertama perlu kita perhatikan, yaitu ibadah sholat. Kenapa? Karena ingat ketika ada orang meninggal dunia, maka ada tiga pengantarnya. Yang pertama ahluhu keluarganya, yang kedua mahluhu hartanya, kemudian amaluhu pahalanya atau amalnya. Akan tetapi kembali dua. Yang pertama ahluhu keluarganya. Biar bagaimana seorang nenek mencintai cucunya. Ketika meninggal dunia, tidak mungkin nenek itu dikubur hidup-hidup bersama dengan cucunya. Begitupun sebaliknya, ada orang tua mencintai anaknya. Ketika anaknya meninggal dunia, tidak mungkin orang tuanya dikubur hidup-hidup bersama dengan anaknya. Begitupun sebaliknya, maka semua keluarga akan kembali. Kedua, yaitu maluhu harta. Ketika ada orang meninggal dunia memiliki rumah yang besar, rumah yang mewah, ada mobilnya, ada motornya. Ketika meninggal dunia, tidak mungkin dikubur dengan hartanya. Tidak mungkin dikubur dengan rumahnya, tidak mungkin dikubur dengan mobilnya, tidak mungkin dikubur dengan motornya. Tetapi semuanya akan kembali. Jangankan pak motor, HP, jangankan pak HP, gigi palsu. Ketika ada orang pakai gigi palsu, kemudian meninggal dunia, gigi palsunya kembali ke rumah. Orang meninggal dikubur tanpa gigi palsu. Maka semua harta akan kembali. Tetapi yang setia nanti menemani cuma satu, yaitu amaluhu, cuma amal kebaikan kita. Ketika seluruh pengantar kembali ke rumah masing-masing, maka datang dua malaikat bertanya, yaitu malaikat Munkar dan Nakir bertanya, malaikat Munkar, marob buka siapakah Tuhanmu? Maka ketika orang rajin sholat, maka dia mampu menjawabnya dengan sholatnya, yaitu Allahu Akbar. Maka keselamatan pak yang kita miliki. Tetapi ketika ada orang malas sholat, cuma Pancasila yang dia hafal, ditanya marrabbuka siapakah Tuhanmu, kemungkinan dia menjawab ketuhanan yang Maha Esa. Bertanya lagi malaikat Munkar, man nabiuka siapakah nabimu? Ketika orang rajin sholat, maka sholatnya akan menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Keselamatan pak yang kita. Tetapi ketika ada orang malas sholat, seorang perempuan lebih rajin TikTok dibanding sholat, ditanya nanti oleh malaikat Munkar, man nabiukah siapakah nabimu? Kemungkinan dia menjawab TikTok, TikTok, TikTok, TikTok. Dan paling parah bapak ibu, ketika ada seorang lelaki malah sholat gara-gara game online skater-skater, ditanya nanti oleh malaikat Munkar, man nabiukah siapakah nabimu? Mungkin dia menjawab Big Win, Mega Win. Super Win. Nah, sidang jamaah, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini yang pertama, perlu perbaiki ibadah sholat kita, karena sholat ini sangat bermanfaat, baik di dunia, apalagi nanti di akhirat. Kemudian selanjutnya disampaikan oleh Rasulullah, yaitu as-sodakah, silakan rajin bersedekah. Kenapa sedekah yang disampaikan oleh Rasul yang kedua? Karena diceritakan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qariba fa asaddaq. Seandainya seluruh orang meninggal dunia dibangkitkan kembali untuk melakukan ibadah, maka orang meninggal itu bukan haji yang dia akan laksanakan kembali, bukan puasa yang dia akan laksanakan kembali, bukan mengaji yang dia akan laksanakan kembali, tetapi apa yang dia ingin langsung laksanakan, fa asaddaq, langsung ingin bersedekah. Kenapa sedekah? Karena dia sudah rasakan ketika kita meninggal dunia rajin mengaji, pahala bacaan kita tidak mengalir lagi. Ketika hidup di dunia rajin puasa, ketika kita meninggal dunia, maka tidak mengalir lagi pahala puasa kita. Tetapi ketika rajin bersedekah, pernah menyumbang kepada sekolah, pernah menyumbang di masjid, selama sekolah di tempat belajar, selama masjid di tempat beribadah, kita sudah meninggal dunia, tetapi pahala masih tetap mengalir. Makanya seandainya orang meninggal dibangkitkan kembali, langsung imperbanyak bersedekah. Alasan yang kedua, karena di akhirat nanti paling susah pertanggungjawabannya, yaitu masalah harta. Karena dua pertanyaannya, dari mana harta kamu dapatkan dan kembali ke mana harta yang kamu dapatkan. Nah, para pendengar RRI yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ini yang kedua, silakan rajin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu tahliul Quran, silakan rajin baca ayat suci Al-Qur'an. Jadi bapak-bapak, ketika berada di kantor, usahakan sebelum beraktivitas mengaji dulu. Biar satu ayat saja yang dibaca, biar suratul Fatihah saja dibaca, baik surah Al-Ikhlas saja yang dibaca, yang penting usahakan setiap ingin memulai aktivitas membaca ayat suci Al-Quran, minimal satu ayat atau minimal suratul Fatihah. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu bizikrillah, silakan rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama membaca kalimat la ilaha illallah. Karena salah satu zikir mudah diucapkan di lisan, tetapi sangat berat nanti pahalanya, yaitu zikir la ilaha illallah. Maka para pendengar yang dirahmati dan muliakan Allah, usahakan setiap kita beraktivitas, usahakanlah kita berzikir kepada Allah. Sementara naik motor, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sementara naik mobil, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sementara duduk-duduk di kantor, tidak ada di kerja, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah diucapkan, tetapi sangat berat nanti timbangannya di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua nanti kalimat paling terakhir diucapkan di akhir hayat kita adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah olehnya itu, karena kita semua akan berjumpa dengan Allah dan melewati lima alam, maka usahakan perbanyak bekal kita sebelum berjumpa dengan Allah. Apa bekal yang perlu kita bawa? Yaitu pertama, perhatikan sholat lima waktu kita. Kemudian yang kedua, silakan rajin bersedekah. Yang ketiga, silakan rajin baca ayat suci Al-Quran. Kemudian terakhir, silakan rajin berzikir kepada Allah, terutama perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, para pendengar yang dirahmati dan muliakan Allah, yang mungkin demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Rudi Asriyadi mohon undur diri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wabillahi taufik wassa'ada, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar.

Ya, sahabat budaya, dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Richard pamit, nanti kita menuju ke pukul 6 pagi ya, untuk menghadirkan program Panorama Pagi ya. Tetap semangat bersama Perombat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggal.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Kabar Ratna, Pro 4.
2: Iya, sahabat budaya bubur Manado. Tinutuan atau bubur Manado merupakan makanan tradisional dari Manado yang telah dikenal sejak lama sebagai hidangan sederhana masyarakat. Bubur Manado ini awalnya dibuat dari campuran beras, labu kuning, jagung, serta berbagai sayuran lokal seperti kangkung dan bayam tanpa menggunakan daging, sehingga mencerminkan pola hidup sederhana dan sehat. Seiring waktu, tinutuan berkembang menjadi makanan khas daerah yang melambangkan kebersamaan dan persaudaraan karena sering disajikan dalam kegiatan sosial masyarakat. Selain itu, bubur Manado juga adalah sebuah keragaman bahan dalam satu hidangannya, juga dimaknai sebagai simbol keberagaman budaya yang hidup rukun di Sulawesi Utara. Kini tinutuan tidak hanya dinikmati sebagai sarapan khas, tapi juga menjadi salah satu identitas kuliner daerah yang dikenal luas di Indonesia.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Nak, ini obat cacingnya diminum?
2: Iya, Ma.
3: Sementara itu, Kapten Anti Cacing menyusuri perut hingga mendarat ke usus. Dan tiba-tiba...
4: Akulah Kapten Anti Cacing, pembasmi cacing perut. Saatnya bersih-bersih. Serangan pembasmi akhir.
1: Nah, bagus. Sekarang perutmu bersih.
2: Iya ya, Ma. Terima kasih.
4: Ingat, anak-anak. Minumlah obat cacing 2 kali dalam setahun, agar aku bisa terus beraksi melawan cacing dalam perutmu. Langkah kecil ini membuat perbedaan besar. Pastikan tubuh tetap bersih dan bebas penyakit.

Sahabat Uday dari radio.co.id Jakarta, ini Presiden Prabowo Subianto ini mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era pada umat Buddha. Presiden menegaskan semangat Waisak harus menjadi inspirasi memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa. Pidato Presiden disiarkan melalui tayangan video di akun Sekretaris Presiden pada Minggu 31 Mei 2026 dan pidato ini bagian dari peringatan puncak Hari Waisak 2570 BM. Presiden mengatakan bahwa tema Waisak tahun ini mengandung pesan moral yang relevan bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam menjaga kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis. Nah, menurut Presiden, Indonesia menjadi pasar besar karena memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan tradisi. Meski berbeda latar belakang, seluruh rakyat Indonesia memiliki cita-cita yang sama. Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh, menjaga persatuan dan optimisme. Agama Buddha masuk Indonesia sekitar abad ke-2 Masehi dan ini menempatkan Buddha menjadi salah satu agama tertua yang masuk Indonesia selain Hindu. Saat ini jumlah umat Buddha di Indonesia sekitar 2 juta orang atau 0,71% dari total populasi. Indonesia memiliki situs tempat ibadah umat Buddha terbesar di dunia yaitu Kompleks Candi Borobudur, Mendut, dan juga Pawon. Nanti kita akan lanjut lagi di karya berikutnya sahabat Buddha, jangan kemana-mana.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
6: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
5: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Iya, sahabat budaya, dimanapun berada masih bersama Richard Ferdinand di sini, dan kita masih akan menghadirkan ya informasi di ruang dengar sahabat budaya. Selamat pagi, terima kasih yang masih terus setia untuk mendengarkan informasi di Prompat RRI Makassar. Informasi berikutnya dari rri.co.id Jakarta. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memenangkan lelang lukisan legenda tinju Indonesia Elias Pikal. Kegiatan tersebut berlangsung pada kejuaraan tinju Patimura International Big Fest 2006 di Jakarta. Lukisan beratap pahlawan nasional Kapitan Patimura ini menjadi salah satu agenda spesial di mana hasil lelang ditujukan untuk membantu kebutuhan perawatan Elias Pikal. Henry Lewerisa memenangkan lelang dengan nilai 50 juta rupiah dan tersebut langsung diserahkan kepada Elias Pikal dan keluarga. Mantan juara dunia BF itu hadir menggunakan kursi roda. Elias juga sempat naik di atas ring saat prosesi penyerahan berlangsung. Istri Elias, Rina Siahaya, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan karena ini dukungan tersebut sangat berarti bagi keluarga mereka. Sang istri mengungkapkan Elias terlihat bersemangat selama menghadiri acara tersebut, bahkan ingin kembali naik ring meski belum pulih sepenuhnya. Momen tersebut membangkitkan semangat Elias untuk segera pulih ya. Semangat ini muncul setelah melihat besarnya perhatian insan tinju Indonesia. Bendahara Patimura Big Fight Basuki menjelaskan bahwa ide lelang ini berasal dari panitia, di mana gagasan tersebut kemudian mendapatkan dukungan penuh dari promotor kejuaraan. Basuki berharap dana yang terkumpul dapat membantu pengobatan Elias sekaligus mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang terlibat. Sementara itu, Hendrik Lewerisa menilai kegiatan tersebut memiliki nilai kemanusiaan karena atlet berprestasi layak memperoleh perhatian yang memadai. Oke sahabat budaya, nanti kita berlanjut lagi di karya berikutnya ya. Jangan kemana-mana.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: apa ya? Aromanya kuat banget.
1: Ini Coto Lia dari kampungku di Makassar. Mau nyoba?
0: Aduh, kayaknya gak biasa di lidahku.
1: Rugi tahu kamu gak nyobain. Indonesia kan punya banyak kuliner yang rasanya khas. Masa kamu penasaran sama rasa kimchi, tapi gak penasaran sama rasa makanan Indonesia sih? Coba aja dulu satu sendok.
0: Bener juga sih. Ya udah deh, aku coba dulu ya.
1: Enak kan? Sekarang gantian, kamu kasih tahu aku kuliner khas di daerahmu apa?
2: Beda rasa satu meja, beda suku satu bangsa. Karena dari banyak rasa kita temukan rasa yang sama, yaitu

Hai sahabat budaya, kita berlanjut lagi untuk informasi pagi ini ya. Kementerian Haji dan Umroh, ini informasi dari ri.go.id. Maka Kementerian Haji dan Umroh RI mulai menyiapkan langkah evaluasi penyelenggaraan haji 1447 Hijriah sebagai bahan perbaikan untuk musim haji berikutnya. Evaluasi ini dilakukan setelah fase puncak ibadah haji di Mina secara resmi berakhir pada 13 Zulhijjah atau Sabtu 30 Mei 2006. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf mengatakan berakhirnya fase Mina bukan akhir dari tugas penyelenggaraan haji. Kemenhaj akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek layanan yang telah diberikan kepada jemaah. Nah, evaluasi sejak dini ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji pada masa mendatang. Pengalaman tahun 2026 ini menunjukkan bahwa persiapan yang lebih awal ini mampu meningkatkan keteraturan operasional dan kualitas layanan. Pada 9 Mei 2026, Irfan mengatakan bahwa Kemenhaj juga telah menerima informasi awal serta timeline penyelenggaraan haji 2027 dari pemerintah Arab Saudi. Beliau mengatakan bahwa informasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai persiapan operasional tahun depan. Kemenhaj bersama DPR RI berkomitmen memperkuat sinergi dalam menyiapkan penyelenggaraan haji 2027. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih baik bagi jemaah Indonesia. Irfan juga menilai bahwa persiapan awal terbukti memberikan dampak besar terhadap kesiapan petugas dan kualitas pelayanan. Karena itu, seluruh tahapan perencanaan akan dilakukan secara lebih matang.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Sahabat Buya, Melasti. Melasti adalah upacara penyucian diri dari benda-benda suci umat Hindu Bali yang dilakukan menjelang Nyepi untuk menghanyutkan kotoran fisik dan batin ke laut atau sumber air suci. Ritual ini, Sahabat Buya, melambangkan Ngayudang Malaning Gumi Game Tirta Amerta, yaitu membersihkan kekotoran alam dengan air kehidupan atau Tirta Amerta. Upacara Melasti ini bertujuan mempersiapkan hati nurani yang bersih untuk menyambut tahun baru Saka, menyeimbangkan hubungan manusia alam Tuhan sesuai Trihita Karana. Laut atau danau dianggap simbol penyucian total, mengusir pengaruh negatif agar dunia siap memasuki keheningan Nyepi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Nusantara Pagi Pro4 Makassar.
1: Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa. Kabar pagi, obrolan santai.

0: Hai, selamat pagi sahabat budaya. Hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila ya, tanggal 1 Juni 2026. Dan bersama Richard Ferdinand, kita bersama sekarang di program Pak Ribasa. Dan pagi ini kita membahas sahabat. Iya. Oke, pagi hari ini kita membahas mengenai bangga memiliki Pancasila. Mari sahabat budaya mau bergabung, Richard tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Iya, Bari Basa kabar pagi, obrolan santai. Mari silakan yang mau bergabung bersama kita pagi hari ini di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Hari ini sahabat budaya RRI Makassar, iya, RRI Makassar juga melaksanakan upacara memperingati hari hari kelahiran Pancasila ya, tepatnya 1 Juni 2026. Dan ini ada beberapa informasi sahabat budaya tentang Pancasila ya. Oke, Richard nanti coba kutip dari Makassar Integrasi di RRI Makassar. Silakan sahabat budaya. Oke, langsung kita terima penelpon pertama. Selamat pagi, Bari Basa. Halo. Selamat pagi. Oke. Terputus. Boleh bisa dicoba kembali? Iya. Selamat pagi, Ayahandaku.
1: Selamat pagi, Nanda.
0: Selamat pagi. Amin, amin, amin, amin.
1: Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Kita ketemu lagi di acara Bari Basa. Acara santai. Iya, jadi apa temanya hari ini, Nandaku?
0: Bangga memiliki Pancasila.
1: Jadi Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni 1945. Berarti dia seusia dengan negara kita.
0: Iya.
1: Sudah beberapa hari saja. Lebih tua Pancasila daripada negara kita. Karena kita 17 Agustus 45, dia bulan 6, 45. Jadi itu Pancasila, kenapa kita harus bangga ada ini. Karena itu sudah pernah membuktikan kesaktiannya. Ya, kesaktiannya yaitu 30 September ya.
0: Iya.
1: Tahun 65. Iya. Jadi itu sejarah itu kita sepakat semua kalau jangan dihapus sebagai mata pelajaran di sekolah.
0: Iya.
1: Iya, karena kalau tidak ada lagi sejarah, tentu kita lupa nih.
0: Betul.
1: Siapa yang berbakti di negara ini? Iya, sampai kita merdeka ini kan begitu, Bosku.
0: Iya, iya.
1: Jadi kita harus bangga, alhamdulillah adanya Pancasila karena sudah pernah memperlihatkan kesaktiannya. Iya. Jadi Pancasila itu di samping sebagai dasar negara, iya, cocok.
0: Iya,
1: dasar negara juga tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Iya, hanya kita sayangkan ini kita punya bos-bos di atas itu harusnya harus tampil ke depan.
0: Iya.
1: Iya, tampil ke depan. Kalau ada konflik-konflik, apakah antar negara, antara bangsa, antara suku, dan sebagainya. Karena itu, ya, di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu kalau tidak salah di alinea kedua ya. Ya, bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
0: Nah,
1: itu sebenarnya bapak-bapak kita itu yang berkecimpung di dalam kepemimpinan negara. Ya, itu salah satu bahan senjata untuk kita bawa di forum internasional.
0: Oke.
1: Ya, bahwa kami dari Indonesia tidak setuju, tidak sepakat, tidak mau kalau ada konflik antara bangsa. Hmm. Ya, jangan bawa tangan hampa ke sana. Hmm. Artinya tidak ada dasar.
0: Iya.
1: Ya, cuma emosional saja yang dibawa ke sana. Apa dan apa? Iya, karena tidak ada kita punya senjata juga. Bawa itu pembuka undang-undang dasar 45 dengan adanya dengan Pancasilanya. Ya, karena itu Pancasila sebagai asas dasar negara.
0: Iya.
1: Itu semua mencakup tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, coba kita, mungkin kita kan sudah hafal semua ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, biar anak-anak kita yang di SD kelas 2 itu sudah hafal. Mm-hmm. Dasar kita Pancasila ya. Mm-hmm. Berketuhanan, berperi kemanusiaan. Ya, jadi kalau ada orang beragama jangan dilarang, yang penting benar.
0: Iya.
1: Itu kan?
0: Iya.
1: Ya, jangan kita gontok-gontokan. Jalankan sendiri agama yang kita anut. Tidak usah ada ini, ada itu. Itu tidak baik, karena itu bertentangan dengan Pancasila.
0: Iya.
1: Kemudian kedua, peri kemanusiaan. Jadi jangan kita menindas sesama bangsa Indonesia. Ya, jadi ini saya bicara menindas. Seperti koruptor itu sudah menindas itu rakyat.
0: Iya.
1: Karena sebenarnya yang diambil itu harusnya ditujukan kepada rakyat kecil.
0: Hmm.
1: Nah, itu kalau bapak-bapak itu jangan selalu cuma duduk saja di atas, perhatikan juga di bawah. Bagaimana kita ini buru-buru di bawah, buru ya?
0: Iya, iya.
1: Kerja banting tulang baru dapat uang. Nah, itu kita itu enak tanda tangan aja gitu. Nah, mata juga sudah rusak, artinya sudah masuk kategori koruptor, masih aman-aman saja disarik kasih lagi jabatan.
0: Yeah.
1: Persatuan Indonesia itu kita harus bersatu dari Sabang sampai Merauke. Kalau ada yang mau ancam-ancam negara, kita harus bersatu padu ya melawan. Oh
0: iya,
1: oh ya, cakoy-cakoy pun ada begini. Ya, kalau perlu kita ke pasal 30 Undang-Undang Dasar 45. Istilahnya itu kalau kita mengabdi ke negara, wajib militer. Ya, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ya, itu setiap ada masalah itu harus kita tudang si pulung. Ya, kita harus musyawarahkan. Nah, yeah. Di dalam musyawarah itu tidak ada ego di dalamnya. Ya, kan ada, jadi bukan saya ajari, saya ingatkan lagi kembali. Ya, setiap ada masalah yang kita mau selesaikan, apakah di tetangga kita, di warga kita, sebangsa kita, itu harus kita musyawarah dulu. Jangan langsung diputuskan.
0: Nah,
1: kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Yeah.
1: Jadi bapak-bapak harus adil kita. Jangan kita sendiri yang mau enak-enak, rakyat menderita.
0: Iya.
1: Padahal sumber dana itu yang kita himpun, yang kita nikmati, yang kita koruptor, pakai beli mobil, pakai itu dari rakyat, Pak. Tetapi, Pak Mopura Mama. Jadi, ingat juga rakyat, Pak. Setengah mati di bawah ini.
0: Iya.
1: Saya kira itu, Andiko.
0: Iya.
1: Selamat.
0: Terima kasih.
1: Hari lahir Pancasila.
0: Amin.
1: Moga Pancasila sakti selalu.
0: Amin.
1: Iya, oke.
0: Okay? Amin.
1: Iya, terima kasih Andiko.
0: Iya.
1: Pendengar kalau salah-salah pengoporan enggak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Deng Limpo. Oh iya, kita terima dulu ya Haji Marsuki. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Mana kabar?
0: Iya, kabar bahagia. Amin. Terima kasih.
2: Luar biasa.
0: Iya.
2: Sudah sarapan pagi?
0: Hah?
2: Sudah sarapan pagi?
0: Belum dua kali.
2: Si kalau saya sudah dua kali.
0: Oh, dua kali. Weh, yang pertama apa?
2: Pertama tanggung sendiri, kedua dikirimi.
0: Oh, wih, sadar.
2: Itulah bagian daripada pengalaman Pancasila.
0: Oh, iya.
2: Bagi kalian tahu hari ini, hari lahirnya Pancasila.
0: Oh, saya kira hari ulang tahun tak?
2: Oh, nantilah.
0: Oh, nanti.
2: Jadi kalau saya itu,
0: iya.
2: Apa yang saya pahami, itu kan tadi Pancasila itu dijabarkan lagi menjadi 36 butir. Iya, 36. Tapi aku cari-cari di buku tidak ada.
0: Oh,
2: 36 butir itu.
0: Iya, iya. Oh iya, 36 butir Pancasila, betul.
2: Iya, tadi kan 5 itu kan pokok-pokoknya toh. Kemudian orang pintar dia jabarkan lagi menjadi 36 butir Pancasila. Pokoknya aku baca tapi tidak aku hafal. Tapi kalau saya itu yang penting adalah bagaimana kita mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita.
0: Oh, oke.
2: Iya, itu yang penting. Iya. Jadi Pancasila ini bukan sekedar menjadi slogan atau apa saja, karena seluruh aspek kehidupan kita, baik dalam kehidupan individu maupun organisasi, semua itu adalah berPancasila.
0: Oke, okay, setuju.
2: Iya, begitu. Orang bikin partai dasarnya Pancasila, Orang bikin apa, bikin gerakan dasar Pancasila, semua aturan-aturan itu adalah dari Pancasila yang kita jabarkan. Okay. Tidak bisa keluar dari situ. Betul. Sehingga dengan demikian, apabila dia sudah menjadi suatu way of life. bahasa Inggris ini.
0: Boleh.
2: Jalan hidup.
0: Boleh.
2: Ataupun merupakan suatu kristalisasi dari moral.
0: Iya.
2: Nah, betapa indahnya kalau kita ini sudah mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen.
0: Betul.
2: Di seluruh lini kehidupan kita, maka kita cepat akan maju.
0: Yes.
2: Kita akan tangguh. Iya. Negara-negara akan tangguh. Iya. Ada sendiri dan yang penting juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu juga situ sudah dikatakan.
0: Oh iya.
2: Sehingga dunia mengenal bagaimana kita menciptakan perdamaian abadi yang berkeadilan sosial menuju masyarakat yang adil dan makmur.
0: Setuju.
2: Luar biasa itu pentingnya. Kenapa dikatakan kepribadian? Karena nilai-nilai hidup bangsa Indonesia memang sudah ada dalam dirinya. Mari kita lihat. Kalau orang misalnya yang ringan-ringan saja lah. Orang bangun rumah, semua rame-rame. Di kampung itu kalau ada rumah mau dipindahkan itu.
0: Oh iya, betul.
2: Luar biasa. Satu rente, satu rente.
0: Oh, iya.
2: Tanpa dipanggil, dia akan datang.
0: Oh,
2: ya, okay, iya. Malah kalau tidak diundang dia marah. kenapa saya tidak dipanggil?
0: Iya.
2: Ini sendirinya ada gambarnya itu video ketiga itu rumah diangkat. Bayangkan kalau rumah itu 3 petak diangkat.
0: Iya.
2: Satu betul, tiang betul. Biasa sampai 5 orang.
0: Betul.
2: Tiangnya 12, 6 orang dia angkat itu. Ini simbol kebersamaan kita. Ya, ada kemudian ada simbol-simbol lainnya, ada lain-lainnya, ada bulu sibatan, dan seterusnya. Itu juga kita bisa lihat, sebab di tiap-tiap daerah ada namanya karifan lokal. Iya, karifan lokal. Itu juga saya lihat, bagaimana kita lihat simbol-simbol, ini seluruh menyatu. Jadi, ada berapa pilar, undang-undang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Inilah pilarnya itu negara kita. Bila mana pilar-pilar ini lemah, jangan.
0: Oh, selesai.
2: Makanya kita mempunyai kewajiban menurut kemampuan kita masing-masing bagaimana mengamalkan sehingga bisa lestari. Tolong dicatat.
0: Betul. Setuju.
2: Kenapa saya tahu kata aku baca ya? Itu biasa kalau saya tebus kayak begini, supaya yang bersimpan siur, saya tulis dulu.
0: Iya.
2: Supaya jangan bersimpan siur.
0: Saya
2: lihat di HP ini sudah 5 menit.
0: Gak apa-apa, it's okay.
2: Saya mengambil jatah 5 menit.
0: Gak apa-apa.
2: Mungkin teman-teman saudara aku yang lain bisa menambahkan. Itulah, bagusnya ini acara Baribasan.
0: Iya,
2: itulah bagusnya. Ini Pens perompain orang-orang hebat semua.
0: Amin.
2: Dia kayak mata rantai memberikan pendapat, share, diskusi, edukasi,
0: investasi,
2: bentuk-bentuk. Kemudian apalagi kalau diwujudkan dalam praktik-praktik nyata, kita berkumpul lalu kita nyanyi. Kalau nyanyi, tambah nyanyi di studio, ada yang bawa kue.
0: Ui, sadar.
2: Jauhnya dari sana, ada di nyonde-nyonde. Ada bikin barongko. Betapa bahagianya kita. Sehingga dia bilang, indahnya kebersamaan, bagian daripada pengamalan Pancasila. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, mari silakan kita berlanjut kembali di penelpon selanjutnya di 0811-409-250. Nah, Reja coba bacakan ada beberapa informasi yang kita kutip dari Makassar Integrasi ya. Nah, momentum hari lahir Pancasila diharapkan mampu memperkuat nilai persatuan dan kepedulian. Oke, selamat pagi Bari Basa.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bari Basa.
0: Iya. Ibu Nur Intan.
3: Iya, betul.
0: Selamat Bari pagi.
3: Aduh, hujan.
0: Iya, tak kalah pagi ini bagaimana cuacanya ibuku?
3: Ceria.
0: Ceria ya, sama. Iya. Makassar juga luar biasa. Ini kita masih menikmati libur panjang ini bersama keluarga.
3: Libur sampai hari apa, Bung?
0: Hari ini libur, besok udah masuk lagi. Tapi lumayan ya, sejak hari Rabu kemarin itu, luar biasa liburnya.
3: Ini hari lahirnya Pancasila.
0: Bagaimana? Silakan.
3: Oh iya. Yang pertama, yang kedua itu bagus itu pendapatnya. Diberi nilai 100.
0: Nilai 100
3: itu
0: dasar juta.
3: Negara kita.
0: Iya.
3: Dan burung Garuda adalah lambang negara. Jadi orang yang menciptakan itu termasuk orang yang tercerdas.
0: Iya.
3: Cocok dengan kita orang Indonesia. Walaupun berbeda-beda.
0: Betuju.
3: Banyak suku, banyak daerah.
0: Iya.
3: Banyak agama, bahasa, kebudayaan, apa? Tapi itu yang mempersatukan kita.
0: Betul, setuju.
3: Ya. Dan itu lambang negara kita adalah burung Garuda.
0: Iya.
3: Jadi sudah lengkap. Di burung Garuda itu ada kan, kita di situ ada Bhinneka Tunggal Ika.
0: Iya.
3: Berserai berai, tetapi tetap satu. Itulah keunikan daripada bangsa Indonesia. Bersatu dalam istilah itu. Ada kesepanan yang maha usaha, ada kemanusiaan yang adil dan benar, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan itu bermusyawarah keadilan sosial, jadi lengkap sudah itu, Bung Risa.
0: Yes.
3: Jadi mulai anak-anak itu dari SD itu sudah hafal semua itu, Pancasila itu.
0: Iya, harus.
3: Harus itu, dia sudah hafal itu. Jadi kita orang dewasa itu pelaksanaannya itu memang juga sebagus. Kalau menurut pendapat melihat saya itu keadaan sekarangnya kita bersatu, bersaudara, saling toleransi.
0: Amin.
3: Aman dan perang dan damai. Itulah yang didambakan oleh bangsa Indonesia. Walaupun banyak suku, walaupun banyak daerah, banyak kebudayaan. Yeah. Tapi itulah yang mempersatukan Indonesia itu, Pancasila itu. Bhinneka Tunggal itulah pintarnya orang yang menciptakan lambang negara itu dan Pancasila itu.
0: Betul.
3: Depo itu. Yang jadi yang masuk tadi itu, pertama kedua itu adalah 100-100.
0: Bunda, Bu Richard mau bertanya, jadi pada saat maksudnya ketika sempat punya pengalaman sebagai pengajar ya?
3: Ya.
0: Sempat punya pengalaman sebagai pengajar ya, sebagai guru ya.
3: Anak-anak itu hafal semua itu. Harus. Mulai dari kelas 1 itu dia hafal mati-matian itu. Itu dulu yang anak-anak walaupun satu kali diberitahu langsung dia hafal itu.
0: Ya,
3: apalagi kalau setiap upacara itu ada pembacaan Pancasila ya. Semua pemimpin pacara itu membaca Pancasila, anak-anak ikut semua itu.
0: Itu
3: Pancasila,
0: dia.
3: Jadi tidak bisa dilupakan itu. Tidak bisa, harus Pancasila itu harus ditanamkan baik-baik, tidak bisa lenyap itu. Karena itulah dasar negara kita. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, Garuda lambang negara kita. Jadi orang yang menciptakan dulu itu to the point.

0: karena Indonesia ada kemanusiaan yang adil dan benar. Persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan benar, dan perkerakyatan di pintu kok sudah lengkap itu. Di dalam itu. Jadi kalau dia ingat Pancasila itu, jadi dasar negara kita ini. Walaupun banyak suku, banyak daerah, kita harus saling bersatu. Tidak boleh dari barat ke timur. Ya, itu orang orang orang Kalimantan, jadi itu bagusnya ada Pancasila kita di Indonesia ini, Bung Rica. Bagaimana sih, Bung Rica?
1: Iya, setuju, sangat setuju, dan itu wajib.
0: Iya, itu aja, tidak boleh tidak itu. Kita harus menjiwai itu. Jadi bayangkan anak-anak dari TK itu dihafal semua itu.
1: Harus dihafal, harus diamalkan.
0: Iya, harus itu. Iya. Dihafal semua. Coba anak-anak kalau suruh berdiri, coba hafal Pancasila. Langsung dia tuh hafal.
1: Iya.
0: Oh, Pancasila, okay. Satu. Mm-hmm. Yang baru anak-anak TK itu anak terstatus. Apalagi masyarakat di luar itu harus tidak dia hafal tuh. Langsung dia hafal karena dia lebih duluan dia sekolah daripada anaknya itu.
1: Betul, betul.
0: Anaknya cucunya.
1: Jadi tidak boleh.
0: Barangkali Bu Indonesia.
1: Iya.
0: Itu aja Bu Indonesia.
1: Oke, okay. Bundaku.
0: Selamat datang.
1: Terima kasih.
0: Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf.
1: Amin.
0: Lahir dan batin.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, abangku.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik. Amin. Terima kasih. Adakah undangan hari ini?
2: Iya, tidak ada, tertutup undangan.
1: Oh, kenapa bisa tertutup? Siapa tahu masih ada, masih ada sisa-sisanya. Biar bi. Yang penting ada.
2: Mungkin lagi sibuk badan berobat kapan ini.
1: Oh. Aduh.
2: Ada leher tegang.
1: Hah?
2: Kan ada sekarang banyak leher tegang.
1: Itu.
2: Ya, lemah letih lesu.
1: Coba bagi-bagi.
2: Karena ada bagi-baginya nih, jadi begitu.
1: Nah, itu.
2: Coba bagi-bagi.
1: Ah, sama seperti Pancasila toh. Iya. Berbagi, kita bahagia bersama.
2: Iya.
1: Jangan simpan sendiri, jangan makan sendiri. Ya apa?
2: Iya.
1: Iya.
2: Pancasila dia.
1: Iya. Bangga memiliki Pancasila.
2: Iya. Dulu saya bangga, sekarang saya tidak bangga.
1: Oh, kenapa?
2: Iya, jujur saya tidak bangga sebenarnya memiliki Pancasila sekarang.
1: Oke.
2: Karena Pancasila sekarang hanya sekedar simbol saja, hanya sekedar pajangan saja.
1: Iya.
2: Tetapi nilai-nilai Pancasila itu sudah tidak, dalam praktiknya sudah tidak ada.
1: Hilang atau bagaimana?
2: Iya kan, sudah hilang.
1: Oke.
2: Okay. Kalau melihat penerapan Pancasila seutuhnya, pada saat Orde Baru, nilai-nilai Pancasila betul-betul dilaksanakan. Iya, betul-betul dilaksanakan dan betul-betul dipraktekkan di lapangan.
1: Murni Pancasila.
2: Iya. Sekarang kan tidak. Pasca reformasi, Pancasila itu hanya sekedar gambar, hanya sekedar lambang, hanya sekedar simbol saja. Tetapi nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sudah ditinggalkan.
1: Oh, iya.
2: Kita boleh lihat sekarang lah. Yang pertama. Pelajaran mata pendidikan moral Pancasila sudah tidak ada di sekolah.
1: Oh, sudah tidak ada?
2: Masih ada. Tidak ada, sudah tidak ada lagi.
1: Oh, aduh, bahaya itu.
2: Sudah dihapus.
1: Ya. Berbahaya itu.
2: Oh, iya, karena memang kayaknya banyak orang yang ada kelompok tertentu, orang tidak mau generasi muda kita tahu tentang bagaimana sejarah Pancasila itu.
1: Waduh.
2: Iya kan? Tidak ada sekarang pendidikan moral Pancasila di sekolah, tidak ada. Pasca reformasi dihapus semua.
1: Wih.
2: Jadi gimana-mana anak-anak kita sekarang mau saling menghargai, saling menghormati antara sesama, mereka tidak tahu. Waktu di SMP, mulai dari SMP sampai SMA, kita kan dipelajari pendidikan moral Pancasila kan. Kita diberikan pelajaran mengenai kebinekaan kita, keragaman kita, dari suku, budaya, agama. Jadi kita tahu, ini suku ini, kita itu bersaudara semua.
1: Iya, amin.
2: Ya kan? Dulu. Kita tahu

0: bagaimana kita tahu namanya, tari ini, suku ini, kalau dari situ semua kan. Pendidikan Pancasila dihapus, pendidikan sejarah dihapus. Bagaimana, apa namanya, anak-anak generasi muda kita mau tahu semua itu. Bagaimana, kalau Pancasila adalah dasar negara kita, ya kan? Dia tidak tahu, dia tidak pelajari. Bukan kita dipelajari, mulai dari Pancasilanya, dihapus lima sila, putri-putri Pancasila, apa dan sebagainya. Ini yang di Pancasila itu orang pelajari. Kan orang tahu, oh iya ini kita bersaudara ini. Apapun sukunya, apapun agamanya, kita bersaudara.
1: Amin, amin, amin.
0: Tapi sekarang kan tidak. Nah, seperti itu. Yang kedua, kenapa Pancasila saya katakan hanya sekedar simbol saja, sekedar lambang saja? Nilai-nilai yang ada di Pancasila sekarang sudah ditinggalkan.
1: Iya.
0: Iya kan? Saling menghormati, saling menghargai, saling mengingatkan itu sudah tidak ada lagi di Pancasila. Di negara kita sekarang. Yang ada sekarang saling menghina, saling memfitnah. Antara anak bangsa. Apakah mencerminkan Pancasila? Kan tidak. Pancasila itu mengajarkan kita nilai-nilai bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati. Antar sesama anak bangsa. Ya kan, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun bahasanya,
1: iya,
0: apapun daerahnya, kita ini bersatu, maka kita harus saling menghargai, saling menghormati. Adakah seperti sekarang? Jauh dari harapan. Maka seringlah muncul tawuran antara suku,
1: iya,
0: antar desa, apa dan sebagainya. Karena seperti sekarang kita dididik itu. Tidak dididik itu mengenai, oh itu seperti terpancis mengenai itu ada perbedaan, ada keragaman. Kita bersaudara, kita harus tetap bersatu, tetap saling menghormati, saling menghargai. Kan sudah tidak ada lagi. Coba lihat sekarang kita bagaimana? Kita hanya saling memfitnah, saling memfitnah antara sesama, saling menghasut dan sebagainya, sehingga kita mulai diadu domba, ya kan? Nah itu yang terjadi sekarang. Dulu sebelum reformasi pernah nggak kita bilang ada antara agama, antara suku? Ada tidak? Jarang kita dengar seperti itu. Karena memang dari SD kita sudah diajarkan keragaman, kita keragaman budaya, bahasa dan suku,
1: iya,
0: sehingga kita tahu apapun daerahnya, apapun sukunya, selama ada di Indonesia kita tetap bersaudara. Dipersatukan oleh Pancasila.
1: Iya.
0: Tapi sekarang katanya tidak ada. Jauh dari harapan sekarang itu Pancasila. Ini Pancasila sudah tidak ada. Cuma kita hanya ngomong Pancasila, tapi kita tidak pernah terapkan namanya nilai-nilai Pancasila dalam hidup kita, bernegara, dan bersosial, bermasyarakat.
1: Iya.
0: Ya toh? Yang ketiga, bagaimana Pancasila sekarang mengenai persatuan? Kita sekarang terkotak-kotakkan hanya karena beda warna, beda pilihan, beda partai.
1: Iya.
0: Dan itu adalah semua bibit-bibit perpecahan di antara kita. Ada enggak mereka berusaha untuk supaya kita tetap bersatu? Tidak ada. Mereka semua masing-masing sibuk dengan kepentingan dan golongannya masing-masing. Masyarakat mau bersatu atau tidak itu bukan urusan mereka. Yang penting mereka sudah bisa mendapatkan kekuasaan.
1: Iya.
0: Itu. Bukan itu semua adalah jauh dari semua nilai Pancasila. Terutama persatuan Indonesia. Ya kan? Kita di sini Indonesia berusaha supaya dikotak-kotakkan. Baik suku, agama, apapun dan sebagainya, sehingga kita mudah diadu domba antara bangsa. Nah ini yang terjadi sekarang. Sedikit-sedikit terjadi gesekan, sedikit-sedikit terjadi tawuran. Ya kan?
1: Iya.
0: Hanya karena beda pilihan, hanya karena beda warna misalnya. Hanya karena beda partai misalnya. Seharusnya mereka mengajarkan kepada masyarakat. Walaupun Anda beda partai, beda seharusnya Anda itu bersatu. Tapi tidak, karena mereka di atas yang saling menghujat, saling menghina. Ya kan? Mereka tidak bersatu. Mereka bersatu kalau korupsi. Bersatu ya. Pada uang.
1: Iya.
0: Tapi kalau masalah bangsa, jauh dari harapan. Kita coba lihat sekarang. di tengah-tengah masyarakat kita. Sekarang kayak ini saling curiga, ya kan?
1: Iya.
0: Kita tidak tahu melawan mana kawan. Karena itu, karena kita sudah jauh dari nilai Pancasila sendiri. Apalagi dari nilai agama. Ya kan? Karena yang penjabaran yang ada nilai Pancasila itu adalah penjabaran dari nilai dari setiap agama yang di Indonesia itu. Karena Pancasila dirumuskan itu dari berbagai suku, berbagai agama.
1: Iya, iya.
0: Iya toh? Kalau kita mau tahu sejarah Pancasila. Makanya itu Pancasila mencakup semua. Mau sukunya, mau agamanya, mau daerahnya. Ya kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi alangkah anunya kita pas ke reformasi nilai-nilai Pancasila itu kita rubah undang-undang. Hanya demi sebuah kekuasaan. Bukan demi kemajuan negara kita ya.
1: Iya.
0: Karena undang dasar sekarang itu sudah tidak murni dan tidak bunuh lagi. Karena itu sudah diamandemen oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan. Sehingga itu undang-undang itu pelajaran Pancasila, Pancasila dihapus, sejarah dihapus. Iya. Mana mungkin negara muda kita mau tahu itu, karena sudah, mereka telah pelajari lagi di sekolah. Mandi agama, dikurangi jamnya. Ya kan?
1: Iya.
0: Seperti itu kan menjauhkan kita semua. Jadi kalau saya sih bangga atau tidak, sekarang saya tidak bangga lagi menjadi negara Pancasila.
1: Iya.
0: Yang keempat, mengenai demokrasi. Demokrasi liberal itu bertentangan dengan nilai yang ada di Pancasila. Jangan ada rasa kita bebas berbicara, tapi ingat, kalau Anda masih memandang Pancasila sebagai dasar negara, sebagai negara ideologi, maka Anda tidak perlu begitu. Karena kita ada dibatasi Pancasila. Negara liberal itu, demokrasi liberal itu bebas berbicara tanpa batas, silakan. Itu demokrasi absolut. Tapi kita harus ingat, kita ada Pancasila. Kalau Anda mau seperti negara barat, Amerika, demokrasi liberal, berbicara tanpa batas, silakan. Maka Pancasila harus dihapus. Okay. Jangan jadikan lagi Pancasila sebagai ideologi, jadi sebagai dasar negara. Karena ketika Anda sebebas-bebasnya berbicara tanpa melihat kepentingan orang lain, maka itu, Anda, itu sebenarnya Anda itu melanggar Pancasila, nilai-nilai yang ada di Pancasila. Itu. Jadi saya itu sedih sekali ya, ketika ada orang atas nama demokrasi bebas berbicara tanpa apa, tanpa mungkin tanpa tanpa data, tanpa apa, tanpa bisa bertanggung jawab begitu seenaknya. Karena dia ini atas nama demokrasi katanya, dia lupa satu hal. Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Mendirikan Pancasila, maka kita dibatasi oleh ini Pancasila, kita berbicara.
1: Iya.
0: Jangan seenaknya berbicara. Ketika ini, kenapa Pancasila lahir? Karena kita itu terdiri dari ribuan suku, bahasa, daerah, maka yang sama kita diberikan kebebasan berbicara. Seenaknya, bahasa kita beda-beda kan?
1: Iya.
0: Nanti kita berbicara di sini, mungkin maksud kita, tapi di luar sana, mungkin bahasa ini bahasa jelek ya,
1: iya.
0: Makanya mereka tersinggung. Makanya harus dibatasi, tidak boleh berbicara seenaknya. Bukan berarti Anda tidak, bukan berarti tidak berdemokrasi negara kita. Tapi demokrasi ada batasnya kalau negara kita, karena ada Pancasila yang membatasi. Iya. Jangan beda, jangan samakan antara Amerika dengan Indonesia. Amerika itu memang demokrasi liberal, iya. Sana orang bebas. Silahkan bicara apa. Tapi Indonesia tunggu dulu. Karena kita masih menganggap Pancasila adalah sebagai dasar negara kita, sebagai ideologi negara kita. Maka itu kita dibatasi oleh nilai-nilai dari Pancasila, kita tidak mau berbicara. Sampai negara lain, ya, suku lain kita berbicara ini, dia tersinggung. Akhirnya menimbulkan perpecahan. Seperti itu. Jadi, tolonglah, terutama ini kepada ini sekarang pemerintah, kalau memang terbatu masih menganggap Pancasila sebagai negara, dasar negara sebagai ideologi, maka pemimpin kita secara tegas dan bahwa kepentingan masyarakat adalah segalanya. Tidak lagi namanya kepentingan kelompok, partai, apa dan sebagainya. Buatlah untuk rakyat, semua untuk rakyat. Maka usahakan itu saling menghargai, saling menghormati itu, mari kita kembalikanlah. Sebagai dasar nilai Pancasila kepada negara kita. Jangan setiap kita pertontonkan di layar kaca, di media sosial, kita saling menghina, saling memfitnah antar sesama anak bangsa. Itu kan semua merusak. Itu merusak nilai daripada Pancasila. Itu merusak itu merusak kesatuan kita.
1: Betul.
0: Seperti itu. Coba lihat sekarang, Cak. Di setiap hari kita dipertontonkan, Kang. Saling menghina, saling memfitnah. Apakah itu bagus bagi pendidikan generasi muda kita?
1: Iya.
0: Saya kira tidak. Maka untuk masyarakat, kalau memang masih Anda menganggap sebagai Pancasila sebagai dasar negara Anda, sebagai ideologi negara Anda, dan bangga menjadi bangga akan Pancasila, maka itu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila.
1: Iya.
0: Jangan kita lupakan itu. Kalau Anda tidak bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila, janganlah bangga memiliki Pancasila. Buat apa bangga kalau Anda tidak bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di situ? Saya akan seperti itu, Kak.
1: Oke, terima kasih.
0: Lanjut tugas, saya selalu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat pagi. Oke, sahabat budaya. Ini sekarang kita live di Facebooknya Perempat TRI Makassar 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Oke. Mari silakan sahabat budaya mau bergabung 0811-409-250 atau 0812-441-9250. Dan di kesempatan pagi hari ini sahabat budaya bertepatan dengan hari Senin ya. 1 Juni 2026. Nah, peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni ini menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan kehidupan sosial dan kebangsaan saat ini. Budaya Nakminuddin Saleh mengatakan bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan filosofi hidup bangsa Indonesia yang lahir dan tumbuh besar dari akar budaya masyarakat Nusantara. Aminuddin juga mengibaratkan bahwa Pancasila dengan nilai kearifan lokal masyarakat Makassar ya dan Bugis, yakni Sirinapace, di mana ini merupakan pedoman hidup yang mengajarkan rasa malu, harga diri, solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Nah, ditambahkan bahwa hari lahir Pancasila ini seharusnya dimaknai sebagai pengingat bahwa dasar negara tersebut lahir dari bumi Indonesia dan merupakan warisan pemikiran yang harus terus dipelihara. Nah, pesatnya teknologi informasi menjadi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Nah, sahabat budaya, setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, ini pentingnya memperingati hari kelahiran Pancasila ini agar bangsa Indonesia mampu mengenang cita-cita pendiri negara dan bangsa untuk menjadikan Pancasila negara, Pancasila dasar negara Republik Indonesia. Nah, ini Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Gigi Yusuf mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara terbukti mempersatukan bangsa dari beragam suku, agama, ras, dan sebagainya. Nah, karena dengan semangat hari lahir Pancasila, ini kembali menguatkan tekad untuk merawat kebinekaan, memperkuat persatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa ke depan. Nah, Yusuf juga mengajak masyarakat mengamalkan butir-butir Pancasila di kehidupan sehari-hari. Memupuk kerukunan yang dimulai dari lingkungan terdekat, cinta keluarga dan juga cinta sesama. Iya, selamat pagi Opa Is.
0: Selamat pagi.
1: Iya.
0: Ada Richard.
1: Mari Opa-Opa.
0: Ya.
1: Iya.
0: Semangat ini paginya bagus, cerah.
1: Iya.
0: Dan terlalu panas juga. Alhamdulillah. Disambut dengan tanggal 1 Juni.
1: Amin, terima dengan kasih semangat, Opa.
0: Iya. Kesaktian Pancasila. Luar biasa ini. Ini kalau kita berpikir ya, hebat-hebatnya orang-orang dulu-dulu kita, orang-orang tua kita, nenek kita yang begitu berpikir ya, bahwa diciptakan Pancasila dengan lima butir itu luar biasa. Kalau dipikir negara lain mana ada dasar seperti itu yang sekuatnya.
2: yang sisa kita mau jalankan sebenarnya.
1: Betul.
2: Ya, yang baik ya, terutama yang tokoh-tokoh politik, pejabat-pejabat. Ya, itulah cerminannya, seharusnya dari satu sila ke sila yang harus dia tanamkan, yang mana sudah jalan, yang mana harus di pelaksanaannya ya, yang dibenahi, bukan yang sudah tertulis. Ya, pelaksanaannya yang harus dia betul-betul dia tanamkan, dia lakukan perubahan di mana sesuaikan dengan kondisi dan zaman sekarang. Kan dulu kan belum ada teknologi.
1: Iya.
2: Nah, sekarang dengan adanya teknologi, bagaimana menciptakan Pancasila itu harus masuk di teknologi juga.
1: Betul.
2: Ya,
1: betul.
2: Mengikuti zaman. Ya, nah seperti itu. Jadi janganlah dari sila pertama sampai yang sila kelima itu betul-betul ini sudah dijalankan, diperbarui dengan model yang modern yang sekarang.
1: Betul.
2: Ya. Jadi jangan merusak yang sudah ditanamkan hebat dulu. Nah ini, jadi saya hanya itu pesan saya. Ya, mengajari anak-anak kita sekarang ya, betul sih anak-anak dipanggil semua pergi upacara. Ya, tapi intinya selain upacara itu harus menanamkan betul, dikasih penjelasan dan pengertian anak-anak. Ini nak, kita di negara kita ini ada lima agama yang diakui.
1: Iya.
2: Ya, negara kita. Nah, ini harus betul-betul dijaga, dihormati orang yang beribadah.
1: Betul.
2: Ya, enggak boleh disaling ganggu. Ya, kemudian yang kedua ya dilihat, oh, kita harus berjiwa sosial. Ya, kemanusiaan. Ya, kita jangan biarkan orang-orang ada yang tidak makan.
1: Oh,
2: ya?
1: Iya.
2: Oh, kasihan. Ya, iya. Kurusnya mau. Ya, ada orang kasihan sakit. Ya, kita bantu tuh, sarankan. Cepat maki kalau perlu kita antar ke puskesmas.
1: Ya,
2: periksa tawa ini. Betul. Nah, jadi jangan berpikir bahwa penerapan daripada Pancasila ini kita tidak harus dijalani. Ya, karena negara sudah mengakui bahwa kita ada yang harus kita kerjakan seperti ini. Nah, kemudian persatuan. Ya, kita harus jaga, jangan selalu sedikit-sedikit salahnya orang. Ya, masih pagi-pagi sudah curhat-curhat jelek. Ya, itu ibu-ibu pagi-pagi sudah nongkrong sore-sore sudah nongkrong. Bukan cerita baik, tapi cerita jeleknya orang. Tidak boleh. Karena kita diatur di negara. Nah, kemudian apa lagi? Musyawarah. Jadi kita kalau ya harus kita bermusyawarah kalau ada putusan. Tidak boleh hanya egois. Ya, dirimu sendiri sih yang harus kau pikirkan untuk menguntungkan dirimu sendiri. Jangan. Kita musyawarahkan, sepakat bahwa kalau kita sudah musyawarah sepakat, kita jalani bersama. Jangan disepakati tapi di hatinya tidak mau dijalani. Kau sendiri yang punya mau. Oh, enggak boleh begitu. Nah, masyarakat kita sudah musyawarah. Nah, kemudian yang terakhir, bersifat adil lah. Ya, masa kau sudah terlalu banyak kekayaanmu, ya, enggak kasih kesempatan lain kasihan, biarkan dia jalan. Ya, ada kasihan orang berusaha, kau halang-halangi. Ya, nah, jadi, jadi seperti yang terjadi nih, ada kemarin kasih asesi nggak makan di Pengayoman. Ternyata tempat makan yang murah itu dipindahkan gara-gara ada perusahaan, ada toko di situ. Dia bilang menghalangi tokonya. Jadi ya, dia bilang kan itu kan umum, tempat parkir itu kan untuk umum, bukan untuk dirimu sendiri, walaupun di depan tokomu yang agak jauh juga. Dikasih pindah kau dong. Jadi sekarang dia bingung nih, di mana nih pelanggannya. Saya bilang, kita iklankan kita nota, rumah makan Takate itu salah satu rumah makan yang murah kalau malam hari, enak. Ya, makan-makan rumahan. Nah ini, walaupun 10.000, yang penting kita kenyang. Dan bergizi juga.
1: Betul.
2: Nah itu, jadi harapkanlah, jadi kita dalam bermasyarakat, ya kalau ada orang kasih yang betul-betul di situ mencari nafkah, mencari hidup, janganlah semena-mena juga. Wah, menghalangi saya punya toko ini, menghalangi ini apa. Ya, tidak boleh begitulah. Ya, dia kasih orang mencari juga. Hanya disuruh merapikan. Tidak boleh juga rantas, Sak.
1: Oh.
2: Ya, karena ini kota kini ya kota bersama, kota bersih.
1: Betul.
2: Dianggap bahwa kita ini salah satu kota yang paling bersih.
1: Oke.
2: Pak Wali Kota juga sudah terapkan tuh kebersihan. Saya pikir itu dari saya.
1: Terima kasih, Om Bais.
2: Lima sila ini.
1: Amin.
2: Yang jelas marilah kita bersama bersyukur ada hari Pancasila sehingga kita libur lagi hari ini.
1: Yes.
2: Ya, libur lagi hari ini. Walaupun kasihan Kak Richard tidak libur, tapi saya kasih mantap ini Pak Richard.
1: Terima kasih, Opa.
2: Oke, saya juga begitu, tidak libur, tetap saya jalan.
1: Betul, Opa. Ya.
2: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, kita cukupkan dulu di Facebook kita sampai jam 8. Nanti sebentar kita lanjut lagi ya, sampai jam 9. Jangan kemana-mana, sahabat budaya.
3: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas.